0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
2: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
2: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya 1 masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, Nah, kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah, orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
10: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
11: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
12: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
11: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
12: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
13: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
14: Main.
13: Main. Main. Senang gak bermain sama teman-teman?
14: Iya.
15: Senang.
13: Senang.
14: Senang ya, ya.
13: Teman-teman yang lain senang gak?
14: Senang.
12: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
18: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 2005 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Medik Dasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Medik Dasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
17: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
18: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
16: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, dan fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
18: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
19: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademis, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
18: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyasmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan tadi. Semua dibayar oleh negara.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
20: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD Negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
21: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut, SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.
1: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung, dan kami informasikan kembali selepas opini publik di kesempatan pagi hari ini. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lidah Bangka Belitung di Halo RRI. Nanti aduannya langsung ya bersama dengan Ombudsman ya, nanti pada pukul 9 hingga pukul 10 di Ombudsman ya, bersama dengan Ombudsman Bangka Belitung di Halo RRI. Jadi Anda sampaikan aduan-aduan Anda, pendengar, di jam tersebut ya, nanti pada pukul 9 sampai dengan pukul 10. Nah, kali ini kita hadirkan dulu di opini publiknya untuk pendengar hingga usai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan.
3: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
4: Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan pembayar itu, bisa kuatkan yang langsung itu kami bisa menang.
0: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
1: Opini Publik. Baik, pendengar di manapun Anda berada, tentunya untuk Anda kita undang yang ingin bergabung ya di line telepon kita 0717-94301 dan juga di 0811-717-9111. Kita hadirkan untuk Anda pendengar di Opini Publik. Dan tadi sudah kita woro-woro juga untuk Anda di Halo RRI, Anda bisa bergabung sampaikan aduan Anda ya di Halo RRI nanti bersama dengan ombudsman. Nah, dengan orang yang tepat ya terkait aduan-aduan pelayanan ya dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa sampaikan di jam tersebut ya di Halo RRI. Baik, untuk mendengar tentunya di pagi hari ini dalam Opini Publik kita akan hadirkan juga dengan beberapa informasi untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini, tentunya terkait dengan ya, tapi sebelumnya kita hadirkan terlebih dahulu ada penelpon kita. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi juga Kang Hari.
1: Pagi Pak Zadin ya.
5: Iya.
1: Gimana kabar Pak Zadin?
5: Kalau kabar alhamdulillah, kalau cuaca dua hari ini Bangka Tengah, sebagian Bangka Selatan hujan. Itu lebat.
1: Iya.
5: Bagaimana Kabupaten Bangka?
1: Alhamdulillah, kemarin-kemarin teduh hujan cukup lebat, tapi sekarang lagi remang-remang cuacanya.
5: Alhamdulillah kalau ada hujan kan. Syukurlah, itulah sayangnya Allah kepada hamba-Nya kan.
1: Iya.
5: Apa topik pagi ini?
1: Ya, kita baru ingin menyampaikan beberapa informasi-informasi ya ke pagi. Dan kalau Pak Azin nanti ada aduan bisa langsung gabung ya nanti ya jam 9 sampai jam 10 di Halo RRI. Ada ombudsman langsung bersama ombudsman Bangka Belitung.
5: Iya. Insyaallah nanti.
1: Iya, jadi tepat gitu ya. Kalau sekarang sih informasi yang paling baru ini waspada penyakit ISPA ya, jadi ya untuk pendengar karena banyak beberapa kejadian karhutla dan lain sebagainya. Di Bangka Tengah gimana? Karhutla udah sering terjadi juga ya?
5: Karhutla ini secara ini nggak nampak, artinya ada kalau hutan besar-besaran belum ada kejadian, tapi kalau orang bakar-bakar tepi jalan kadang-kadang ini oknum-oknum yang nggak perlu jawab ya kan. Jadi mana-mana juga ada semak sedikit kering langsung dilempar, itu sering terjadi itu kan.
1: Halo. Ya, silakan.
5: Itu kan oknumnya yang nggak bertanggung jawab dengan alam kan. Kalau kita nggak bersih itu kan. Alhamdulillah kalau kebakaran lahan hutan belum ada, mudah-mudahan nggak terjadi lah begitu Bang Haris. Jadi apa ini topiknya nih?
1: Oke. Okay. Ya ini ada informasinya. Tadi kan kita sampaikan waspada ISPA ya untuk Pak kawan-kawan. Ini terkait dengan BBM kembali dari Polres Belitung ini pastikan akan menindak tegas setiap bentuk penyelewengan bahan bakar minyak. Bagaimana pendapat Pak Azadin selaku masyarakat ya dengan apa yang akan dilaksanakan khususnya oleh pihak kepolisian akan menindak tegas setiap bentuk penyelewengan bahan bakar minyak yang terjadi khususnya ini di Kabupaten Belitung, mungkin di kabupaten lainnya juga gitu ya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran di tengah kondisi pasokan yang kembali normal.
5: Ya, begini, masalah BBM ini inilah ulah orang mencari duit ini, Bang Haris. Nggak peduli merugikan orang lain, nggak mikir dosa segala. Maaf ya, kalau di Bekasi Tengah juga begitu, pernah menembus Pertalite 17-18 ribu kalau di eceran kan. Jadi saya tanya kepada penjual, kenapa ini harganya susah, dibilang ambil. Orang kadang ngantri itu ngambil 1000. Kita nggak tahu lah permainan bagaimana, kelihatan banyak tangan atau ada memang penimbunan. Jadi begini, sebenarnya kalau penimbunan itu ya sering terjadi kan dulu sendiri. Taruh itu dengan tegas itu harus nyata, karena selama ini nggak memberi efek jera. Karena begini Bang Hari, pengerit yang orang BBM bermain itu bukan hanya orang sipil itu, di luar orang sipil juga ada, cuman mereka yang menjalankan. Itulah karena susahnya bersinggungan aparat hukum di situ. Masa teman makan teman, bahasa kasarnya kan? Inilah kan memang sebenarnya oknum berpikir jernih dan tidak mencari keuntungan pribadi. Tidak akan begini keadaan negeri kita ini. Beginilah, kadang-kadang kita bingung juga, oh, kadang-kadang di Namang ini pengerik itu katanya nggak boleh bolak-balik, tapi ketika saya ngisi petalnya itu bolak-balik pakai motor orang-orang inilah. Nah, itu ada polsek Namang, dijaga, nggak tahu dijaga nggak. Tapi kok sewenang-wenang, permainan apa ini? Ada permainan Bang Hari sepertinya. Saya nggak tahu lah kan, bagaimana permainan segi tiga, segi empat, atau segi berapa, nggak tahu lah. Jadi kalau memenuhi tegasnya, tolong tidak tegas semua lah. Jadi akar, cabut akarnya bahasa kasar. Jadi pohonnya, akarnya diputuskan, tumbangkan pohonnya kan. Kalau hanya dibuang-buang dahan, enggak ini. Enggak, dia tumbuh lagi, kan begitu istilahnya kan. Itu bagus itu, tapi pokoknya harus dibersihkan semua dari awal. Dari awalnya ke atas itu harus dihabisi, gitu caranya. Itu cara, kalau ini main kucing-kucingan, mari. Gampang kita ini main kucingan, mari. Sepertinya duit berjalan kan. Ada orang berduit itu urusannya bisa mudah, kalau miskin benar pun susah jadi salah. Nah, itu bagus tidak, itu harus nyata. Belum pernah saya dengar di penjara sekian tahun itu harus ada hukumnya pasti. Misalnya menimbun BBM, nah, hukumnya harus jelas, misalkan sekian tahun atau denda sekian miliar, itu harus pasti itu. Jadi penjara, kalau dia ulangi lagi, pelakunya ulang, ya di stop, ya nggak boleh berusaha sebenarnya itu, dimatikan usaha. Itu cara langkah efektif. Kalau hanya dihukum sebentar keluar, itu nggak efektif, karena orang udah biasa main duit kemarin. Nah, itu kalau pengalaman saya pribadi kan. Nah, itulah apanya jelasnya hukum Indonesia ini, karena mama masih pilih-pilih yang kecil, sikat yang atas, maaf ini dibiarin saja. Itu kesalahan di sini, negara kita ini kan. Coba lah titik-titik yang semestinya bagaimana kan. Nah, ini memang sulit banget, kadang akan mengular kita nunggu itu kan sampai 2 jam karena orang pening kepala kan kali itu kan, tetap mengirim lancar ya lihat kan, kok harganya mahal. Nah, itulah penimbunnya, sampai nanti masyarakat ini yang punya masalah berdengar lain, yang menimbunnya bisa dibakar orang itu bahan bakarnya kan. Habis sama rumah itu yang kita inginkan sampai kan. Mudah-mudahan pihak yang berwenang mendengar dan bertindak tegas lah. Jangan lagi loyo, karena loyo ini bahaya Bang Haris. Dia berjalan, dia hanya omong begini, ibaratnya bocor kapal bocor, yang ini nutup, yang itu ada yang membocorkan kan, karam akhirnya kan kapal itu kan. Nah, inilah masukan dari saya Bang Haris.
1: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, untuk Pak Zadin yang sudah bergabung bersama kita di opini publik ya. Ya katanya mendukung gitu ya, kalau memang tindakan tegas diberlakukan tadi oleh aparat kepolisian terhadap penyelewengan BBM gitu ya. Silakan untuk mendengar di belakang kembali. Tentunya masih bersama kami di opini publik pagi hari ini, dan jangan lewatkan. Saya sampaikan kembali sekali lagi untuk Anda bisa bergabung langsung di Halo RRI nanti pendengar. Sampaikan aduan Anda langsung dengan orang yang tepat pastinya di Ombudsman. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Bang
6: pagi
1: Ramadan.
6: Juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang Ramadan?
6: Baik, sehat. Alhamdulillah. Cuaca sini panas.
1: Panas, panas, panas. panas.
5: Iya. Panas.
1: Oh, Bang Leman ini ya salah.
5: Iya,
1: saya.
5: Betul. Kota Agung Tanggamus Lampung lengkapnya.
1: Gimana kalau di Lampung antrian BBM gimana? Aman?
5: Sama aja.
1: Oh, sama ya? Oh, ya, iya.
5: Yang apa namanya? Khususnya untuk petani itu sampai ke jalan-jalan yang pengisian itu. Dua apa namanya itu begitu lama menunggunya gitu. Baik itu B2 apa? Solar maupun petali Pertamax sama aja nunggunya lama dan juga konsumennya itu sangat panjang sampai
1: panjang.
5: Ke jalan.
1: Kalau
5: begini
1: pernah antri?
5: Pendapat saya
1: ya, silakan.
5: Ini, ya bagi apa? Bagi konsumen yang ingin dijual kembali jangan sampai menimbun petali gitu kan. Itu sangat merugikan konsumen khususnya.
1: Iya.
5: Baik itu ojek maupun angkutan umum. Jadi kadang-kadang kita sudah menunggu lama lalu habis gitu, kecewa gitu. Itulah akibat ulah oknum pedagang kecil kadang-kadang dia menimbun BBM memakai mobil gitu. Itunya itu tangkinya itu kadang-kadang dimodifikasi gitu. Dan juga dia itu berulang-ulang dia datang itu kan. Kita lihat itu di baik itu di sini kan ada 3 tuh SPBU. 3 kecamatan itu kan. Itu semua itu 3 pom itu dia mengisi pakai mobil pribadi gitu. Jadi untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi gitu. Jadi yang sampai terjadi yang begitulah kalau bisa kepentingan umum lebih diutamakan gitu Bang. Oke, gitu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bung Leman. Waalaikumsalam. Di belakangnya ada Kang Ahmad Irwan. Selamat pagi.
7: Selamat pagi Bang Haris ya.
1: Iya, silakan Kang Ahmad Irwan.
7: Tentang masalah BBM di sini ya.
1: Iya, nanti juga jangan lupa gabung ya kalau ada aduan-aduan bersama Ombudsman di Halo RRI ada.
7: Ya, pasti tentang pelayanan hukum terutama di sini.
1: Mantap. Silakan.
7: Aduh, yang beginilah. Tadi kedua penelpon tadi terutama Pak Jadin saya sependapat dengan beliau itu kan. Juga dengan Pak Leman di sini ya. Karena apapun juga adalah ini dengan penuh dengan permainan. Yang mengendalikan yang mereka siapa? Yang punya kuasa. Walaupun kedaulatan ada dengan rakyat. Kalau sudah menjadi keputusan pihak penguasa, kebijakan otomatis walaupun rakyat misalnya diterima harus diterima walaupun pahit. Nah, seperti di antaranya. Jadi tidak ada walaupun negara kita negara kedaulatan rakyat. Dari mana kedaulatannya? Kita kan sudah tidak akan didengar lagi walaupun yang pemangku kebijakan sudah memutuskan sudah tidak ibat ludah tidak bisa ditelan lagi. Udah seperti itu. Jadi tidak dengar lagi. Jadi memberikan keputusan itu selalu bikin kontroversi itu kan apapun juga seperti dia sehingga terjadi sekarang masalah. Betul apa kata Pak Arjadin tadi kan? Itu pun dengan permainan siapa yang punya untung? Mereka-mereka juga yang punya untung. Sedangkan rakyat yang dibemakan semakin hari semakin susah. Saya begini Bang Haris. Saya termasuk golongan menengah ke bawah ya. Termasuk kerasa bagaimana pahit perihnya ekonomi sekarang. Apalagi saudara-saudara kita hidupnya di bawah kita. Mereka yang berkelimang dengan materi kan triliunan sebagainya. Enak aja. Jadi segala sesuatu juga bahwa kedaulatan rates tidak ada sama sekali ya. Tetap aja sudah kalau sudah diputuskan oleh pemuka kebijakan udah tetap harus mepahit manis harus terima itu aja tidak sudah tidak didengar lagi walaupun sekarang begini kita punya wakil rakyat dipilih oleh rakyat mengerek-rek muis kepada rakyat ketika sudah itu mah sudah didengar lagi kalau kata Al-Qur'an sumun bukun unumul yarjiun mereka mendengar tidak mendengar melihat tidak melihat apa sih hanya mementingkan kepentingan untuk kebesaran paritas sendiri dan kepentingan kelompok itu diusah tidak lagi dengan rakyat itulah bagaimana sekarang jadi sekali lagi bahwa yang punya kebijakan sudah diputuskan sudah didengar lagi rakyat semua kuma gue terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung juga bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Di belakangnya Kang Ahmad Irwan, kita persilahkan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di 0717 943 01 dan juga di 08 11717 9111 ya. Selalu kita informasikan untuk Anda nanti yang memiliki aduan pelayanan publik dan lain sebagainya, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Ombudsman Bangka Belitung ya. Tentunya di nomor teleponnya nanti sama di 0717943001 atau juga melalui pesan WA nanti bisa kita bacakan di 0811717911 ataupun melalui live YouTube kita di RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Silakan untuk mendengar kembali, kita undang bagi Anda yang ingin berpartisipasi kembali bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya. Hingga usai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Halo RRI pagi hari ini. Tadinya untuk pendengar, di mana untuk Anda informasi-informasi lainnya kembali kita sampaikan terkait dengan tadi ya, bagaimana untuk pihak kepolisian akan menindak tegas ya segala bentuk penyelewengan BBM begitu ya untuk pendengar ya. Jadi itu dia informasi yang sudah kita sampaikan di hari ini, di mana dari Kapolres Belitung sendiri penegasan itu disampaikan Kapolres Belitung AKBP Satria Dharma usai mengikuti inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU bersama Bupati Belitung pada Rabu lalu. Dia mengatakan berdasarkan hasil pemantauan stok BBM di Belitung saat ini sudah dalam kondisi aman. Antrian panjang yang sempat terjadi juga telah terurai setelah distribusi kembali berjalan normal. Meski demikian, pendengar, Polres Belitung masih mendalami dugaan adanya penyimpangan dalam pendistribusian BBM. Salah satu yang menjadi perhatian ialah dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu, sehingga ini distribusi BBM diduga tidak tepat sasaran. Ya, apabila nantinya ditemukan pelanggaran seperti penimbunan atau pembelian BBM oleh pihak yang tidak berhak, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia menambahkan penyelidikan telah dilakukan sejak indikasi anomali distribusi BBM muncul. Personel Satuan Reserse Kriminal juga telah diterjunkan. Ini untuk menelusuri dugaan kebocoran distribusi bersama pemerintah daerah dan Pertamina. Itu dia informasi lengkapnya yang kami hadirkan, yang sudah mendapat tanggapan juga dari beberapa masyarakat kita, yang tentunya juga ternyata di Lampung juga ya sama ya, antriannya kata Bung Leman cukup panjang ya di Tanggamus Lampung, Bung Leman ya. Terima kasih untuk Bung Leman yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung ya. Dan untuk Anda kembali kita undang menunggu partisipasi Anda kembali di telepon kita 0717943001. Dan nanti untuk narasumber kita yang tentunya bersama dengan Ombudsman Bangka Belitung, Anda bisa sampaikan aduannya nanti bersama dengan pagi hari ini, yaitu untuk pendengar dapat kami sampaikan ada Ibu Julia SE selaku asisten Ombudsman RI perwakilan Bangka Belitung. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Pendengar dari miliknya Lobo yang kita hadirkan untuk Anda sebelum kita lanjut ya, kita hadirkan kembali dengan informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda di opini publik pagi hari ini di informasi cuacanya yang ternyata sudah kita terima dari Prakerawan, update terkininya untuk Anda pendengar. Dimana untuk pendengar, untuk peringatan dini cuaca ekstrim yang dapat kami sampaikan dari tanggal 24 hingga 26 Juli 2026. Ini mana untuk Anda tanggal 25 ini status waspada hujan sedang hingga lebat Bangka Selatan dan sekitarnya. Kemudian untuk status siaga hujan lebat hingga sangat lebat nihil. Kemudian untuk peringatan dini terkait dengan angin kencang dari tanggal 24 itu terjadi potensinya di wilayah Belitung, Belitung Timur, kemudian tanggal 25 di Belitung dan Belitung Timur. Demikian pendengar informasinya untuk Anda kami sampaikan pada pagi hari ini, update cuaca ekstrim. Nah, nanti kita juga akan menerima informasi resminya dari BMKG Kota Pangkal Pinang. Kita lanjutkan dari miliknya Lobo sebelum kita lanjut kembali di opini publik. Dan jangan lupa menunjukkan informasinya Halo RRI bersama Ombudsman jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, sampaikan aduan Anda di pagi hari ini.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kita lanjutkan kembali dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di Opini Publik pagi hari ini.

0: Pendengar, informasi lain yang dapat kami sampaikan dari rri.co.id kembali di pagi hari ini, satu porsi makan bergizi gratis atau MBG bagi prasiswa khususnya ini di Kabupaten Bangka ini berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000, di mana jumlah tersebut sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Pengelola SPPG Parit Pekir Sungai Liat dan Pemali Kwartanto mengatakan satu porsi Rp8.000 ini untuk siswa didik tingkat PAUD, TK hingga SD Madrasah kelas 1 hingga kelas 3. Sedangkan Rp10.000 untuk siswa didik kelas 4 SD ke atas atau SMA, SMK. Jadi pendengar, menu yang disajikan menyesuaikan anggaran yang disediakan. Demikian disampaikan oleh Kwartanto. Kwartanto juga menjelaskan dengan anggaran Rp8.000 hingga Rp10.000 ini masih bisa menyediakan menu daging ayam 2 minggu sekali. Daging sapi juga bisa, kemudian telur walaupun banyak anak-anak yang tidak suka. Tetapi sesuai juknis dari BGN, telur ini hanya bisa direbus serta digoreng ceplok. Tidak bisa dibuat olahan seperti omelet dan lain sebagainya. Menurut Kwartanto, pihaknya saat ini mengelola 2 SPPG di Kecamatan Sungai Liat dan Pemali, melayani lebih kurang 3.500 porsi setiap harinya. Dengan 10 sekolah di Kecamatan Sungai Liat dan 16 sekolah di Kecamatan Pemali, termasuk pondok pesantren serta 3B. Nah, porsi yang dilayani setiap hari sebenarnya sudah melebihi ketentuan dari BGN, tetapi masih bisa terakomodir dan ikhlas karena ada sosialnya juga. Salah satu orang tua siswa di Sungai Liat, Amin, menyampaikan menu MBG saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Sudah ada perbaikan, anaknya juga tidak perlu lagi menyiapkan makanan untuk sekolah karena sudah siap atau sudah bisa menikmati MBG setiap harinya. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, dan tentunya juga untuk Halo RRI nanti akan kita sampaikan. Ini ada pendengar kita ya, nanti jam 9 akan saya bacakan atau bisa bergabung langsung ya untuk Pak siapa ini yang baru saja WhatsApp, Pak Jamil ya di Desa Pangkal Beras Kelapa. Ya, nanti kita bersama dengan Ombudsman Bangka Belitung ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI-nya, pas sekali bersama dengan narasumber yang kompeten pastinya untuk memberikan aduan-aduan terkait dengan layanan publik ya. Ini menyampaikan masalah anak kami Aldi, pendataan pindah jiwanya belum ada titik temu, sedang kondisi yang prihatinkan dan sudah ada laporan tetangga ke Sekdes Pangkal Beras, sudah meresahkan. Terima kasih Bang. Nah, ini mungkin bisa bergabung langsung nanti ya Pak Jamil, biar enak ini seperti apa kronologinya, dan nanti bersama Ombudsman, atau nanti kalau tidak bisa ke teleponnya karena nanti terhubung di MP di 071794301 dan juga di 0811717911 untuk WhatsAppnya. Mungkin untuk Pak Jamil bisa juga nanti kita bantu dengan menghubungi ke telepon handphone ya, handphone WA nomor Pro 1, nanti kita loudspeaker mungkin bisa mendengarkan juga untuk aduannya nanti ya. Silakan ya untuk Pak Jamil, nanti kita sampaikan ini ke Ombudsman Bangka Belitung, Pangkal Beras ini, Bangka Barat ya. Terima kasih untuk Pak Jamil informasinya, dan untuk pendengar nanti jangan lewatkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, kita bersama dengan Ombudsman Bangka Belitung untuk menyampaikan aduan-aduan Anda terkait pelayanan publik dan lain sebagainya di pagi hari ini. Tentunya untuk pendengar, kita akan update juga dengan informasi-informasi cuaca terkini dari BMKG, perkiraan BMKG Kota Pangkal Pinang sesaat lagi, yang tentunya akan update untuk Anda untuk harian ya. Seperti apa update cuaca harian yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang. Baik, untuk pendengar masih dalam kebersamaannya di Opini Publik Terima kasih untuk Pak Jamil, nanti kita akan sampaikan atau nanti Pak Jamil juga bisa langsung bergabung agar lebih jelas seperti apa ya yang menjadi kendalanya. Kita akan sampaikan ke Ombudsman, nanti Ombudsman yang akan menindaklanjuti ya seperti apa yang akan diambil langkah-langkahnya, karena memang Ombudsman ya yang menangani aduan-aduan pelayanan publik seperti ini. Kita akan update terlebih dahulu ya. Untuk informasi cuaca kita akan tersambung bersama dengan Pak Slamet Supriyadi di hari ini pendengar. Seperti apa kondisi cuaca kita? Kita sudah tersambung dengan Pak Slamet Supriyadi. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi pendengar RRI manapun Anda berada.
0: Iya, baik. Nah, alhamdulillah ini beberapa hari ini teduh, ada hujan cukup lebat. Mungkin apakah masih ada hujan nanti? Prediksinya silakan, Pak Slamet.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimanapun Anda berada. Saya Slamet Supriyadi, selaku perakiran BMKG Pangkal Pinang, menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung hari ini. Cuaca pada pagi hari ini didominasi cerah berawan, sementara pada siang hingga sore hari didominasi berawan, sementara potensi hujan ringan berada di Kabupaten Bangka Barat, kecuali Simpang Tritip dan Kecamatan Mentok. Potensi hujan ringan juga berpotensi di seluruh wilayah Bangka, kecuali Kecamatan Merawang, Sungai Liat, dan Pemali. Potensi hujan ringan untuk Bangka Tengah berpotensi terjadi di Kecamatan Sungai Selan, Simpang Katis, Pangkalan Baru, dan Lubuk Besar. Untuk Bangka Selatan, potensinya ada di Kecamatan Payung, Air Gas, dan Tobali. Sementara untuk Kabupaten Belitung Timur, potensi hujan ringan berada di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar. Cuaca pada malam hari, dini hari hingga menjelang pagi hari didominasi oleh cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 62 hingga 92 km. 62 hingga 92%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 9 hingga 24 km per jam. Kita beralih ke perairan gelombang. Perairan gelombang Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat. Tinggi gelombang yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada potensi tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung seluruhnya. Sekian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini wilayah Bangka Belitung di @info_bmkg_pkp atau bisa menyimak lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Pak Slamet Supriyadi untuk update informasi cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Baik, mendengar demikian untuk Anda informasi update cuaca kita langsung dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar, jangan lupa sekali lagi kita akan hadirkan Halo RRI sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Anda bisa bergabung di line telepon dan pesan WhatsApp-nya, aduan Anda bersama dengan Ombudsman Bangka Belitung ya. Kita akan hadirkan dari pukul 9.30 pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan acara kita selanjutnya di Bincang Bersama dengan Ombudsman di Halo RRI. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung langsung bersama kami, sampaikan aduan Anda, dan ada yang sudah bergabung di WhatsApp tadi kita akan bacakan ya langsung nanti bersama dengan narasumber kita di Halo RRI Bersama Ombudsman. Tetap di Pro 1 Sungai Riat, Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Beranda Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini. Dan halo RRI kali ini pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda spesial bersama dengan Ombudsman Bangka Belitung. Dan tadi udah ada satu aduan yang mungkin tidak selesai-selesai nih Bu, katanya Bu. Nanti bisa langsung kita sampaikan bersama dengan narasumber kita dari Ombudsman Bangka Belitung pendengar. Dan untuk Anda yang mau bergabung aduan terkait pelayanan publik, ini kesempatannya ya. Silakan langsung bersama kami di Halo RRI, di mana untuk pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Julia SE, ini selaku Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. Selamat pagi Ibu Julia.
2: Pagi.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Haris gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat nih. Wah, luar biasa nih perbincangan kita pagi ini akan membahas membaca tren aduan masyarakat semester 1 2026. Berarti sampai Juli ya Bu ya?
2: Iya.
1: Oke, oke.
2: Tepatnya per tanggal 23 Juli ya. Baik.
1: Ini sudah ada yang bergabung. Katanya tadi saya sudah janjikan karena dia gak bisa gabung lewat telepon. Boleh kita loudspeaker. Ini sepertinya karena tidak selesai-selesai. Nah ini bisa langsung ditanggapi bersama dengan narasumber kita di kesempatan bagian. Silakan untuk Bapak Jamil ya. Kalau untuk Anda yang mau melalui telepon silakan. Halo, selamat pagi Pak Jamil.
3: Pagi juga, Bang.
1: Ya, silakan Pak Jamil. Ini
3: acara Halo RRI.
1: Iya, ini belum kita buka tapi Pak Jamil sudah ya kena. Tapi sepertinya silakan karena ini tidak selesai-selesai ya Pak Jamil ya.
3: Iya, enggak selesai-selesai. Saya pun disuruh kayak bola. Bagaimana saya ini orang awam.
1: Baik, silakan langsung ke Ibu Julia Pak Jamil sampaikan. Saya bantu di pagi hari ini.
3: Pagi Bu.
2: Iya, selamat pagi Pak Jamil. Gimana Pak Jamil bisa disampaikan?
3: Selamat pagi Bu.
2: Iya, selamat pagi Bapak.
3: Ini keluhan saya nggak selesai-selesai, langsung aja ya Bu. Kalau ya. Salah saya mohon maaf.
1: Sebelumnya domisili di Pangkal Beras ya Pak Jamil, Bangka Barat ya?
3: Iya.
1: Langsung silakan.
3: Kemarin saya, anak saya di panti Pangkal Pinang. Singkat cerita ini, lalu di ibunya mengambil ketapak Tito kepala dinas dari panti, diajak ikut dia. Tahu-taunya perangkat desa Pangkal Beras, saya di kebon langsung ditelepon nanda tangan surat pemindahan jiwa.
1: Oh, ini ada...
3: Ya saya tanda tangan lah. Tahu-taunya nggak sampai sebulan nggak sanggup dikembalikan ke Pangkal Beras. Ini kondisinya udah memprihatinkan sekali.
1: Ya ini bisa disampaikan, ini yang ingin dipindah jiwa anaknya dalam gangguan, mohon maaf, kondisi gangguan jiwa gitu ya.
3: Iya, kalau nggak gangguan jiwa nggak mungkin saya mengeluh dengan pemerintah ada Pak.
1: Tapi ingin meminta surat apa tadi Pak Jamil, pindah jiwa.
3: Nggak selesai-selesai.
1: Pindah jiwanya kemana?
3: Kemarin saya tim pergi kecamatan ke dinas sosial, itu bukan wewenang kami, Bapak ke Bangka Barat ke dinas, sedangkan saya ini orang awam kok.
1: Seperti dilempar-lempar gitu ya?
3: Dilempar-lempar kayak bola, jadi cacat fisik, cacat mental ini tidak dipelihara oleh negara lagi, buktinya keluarga saya ini terjadi.
1: Karena untuk mendapatkan obat begitu Bu,
2: iya.
1: Supaya ya.
2: Baik, baik. Pak Jamil, sebelumnya untuk permasalahan ini kan Bapak sudah berupaya Pak ya ke instansi-instansi terkait seperti itu. Dan untuk ke Ombudsman sendiri ini Bapak baru pertama kali melaporkan atau ya, sebelumnya pernah melapor?
1: Ke gitu? Ombudsman baru pertama kali atau bagaimana Pak Jamil?
3: Kemarin udah kedua kalinya ke panti, kalau pulang ke kampung kuman lagi, jadi kedua ini ibunya.
1: Enggak, maksudnya itu, ke Ombudsman sudah pernah mengadukan belum?
3: Belum.
1: Oke. Okay. Ya, baik.
2: Baik, Pak Jamil. Ini kan untuk mungkin
3: ini kalau nggak viral nggak diperhatikan semua kasus saya udah tahu.
1: Baik.
2: Baik, Pak Jamil. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bisa ini Bu nanti ya. Ya, terima kasih Pak Jamil. Ini untuk mendapatkan obat tadi kan. Silakan tadi di belakangnya ada yang bergabung ini dari Belitung. Kita tampung dulu ya Bu ya.
2: Iya, kita tampung
1: kita
2: dulu
1: langsung,
2: Pak.
1: Langsung gas ini.
2: Iya, boleh kita tampung terlebih
1: baik,
2: dahulu ya.
1: Baik, ini banyak gabung lewat WhatsApp karena mohon maaf di studio MP tidak bisa melalui WhatsApp, kita ke loudspeaker saja. Mohon maaf ini pendengar ya. Selamat pagi nih dengan Pak siapa, Pak?
3: Pak Zikril, Belitung Timur.
1: Zikril.
3: Pak Ari, sehat.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Pak.
1: Silakan sehat. Pak Zikril Belitung Timur sampaikan ke Ibu Julia.
3: Apa kabar, Bu Julia?
2: Alhamdulillah baik, Pak Zikril. Pak Zikril gimana kabarnya,
3: kami
2: Pak?
3: Kami kerjasama dengan baik dengan ombudsman perwakilan Bangka Belitung, Pak Teddy dulu, Pak Rusman, dan sekarang juga baik perorangan, komunal maupun lembaga pemerintah. Sedang giat-giatnya kerjasama dengan ombudsman RI dari mulai pelayanan publik, maladministrasi, termasuk pengaduan-pengaduan pegawai dan lain sebagainya, baik pun personal maupun institusional sudah berjalan dengan baik. Namun ini terus kita suarakan, Bang Haris, karena keberadaan ombudsman sangat menolong, baik menolong lembaga untuk pelayanan publik maupun untuk menolong personal-personal. Jadi orang ada masalah pelayanan publik, jadi tidak selalu harus teriak-teriak di medsos, tinggal laporkan saja ke ombudsman. Kami merasakan itu, kami merasakan baik sebagai pegawai ASN maupun lembaga, kami terbantukan. Nah, mungkin Bu Yulia, Pak Teddy, Pak Tegi, dan kawan-kawan semua pimpinan sudah lihat bagaimana kemajuan Belitung Timur itu sudah. Namun tetap, nah sayangnya Bang Haris, nah channel RRI-nya diperkuat lagi Bang Haris.
1: Siap.
3: Saya ini udah pergi dari Timur. Bang Harisnya udah tahun 2023 ya. 16 tahun kita ini lola. Saya ini belum mukan Bang Haris. Perginya RRI dari Belitung Timur itu lama sekali itu. Karena ya sekarang RRI kan sudah di ujung jari. Nah saya minta bertanya sama Bu Yulia.
2: Silakan.
3: Bisa nggak ombudsman dia membuka perwakilan sampai tingkat kabupaten kota, keren kan? Itu salamnya.
2: Baik Pak.
3: Saya karena saya udah kami kan udah ditinggalkan RRI, pindah sana pindah sini. Untung aja RRI SP Belitung, SP Belitungnya tidak pindah ke Kalimantan Balikpapan sana. Jangan tinggalkan kami Bang Haris. Ya gimana Bu Yulia? Kira-kira coba disampaikan kepada Pak pimpinan. Cobalah saran saya. Ombudsman sampai ke titik paling bawah kabupaten. Ya. Jangan sampai tingkat desa sih, keren juga. Koperasi sampai tingkat desa kalau sekarang. Jadi kalau mau betul-betul sesungguhnya saya nyarankan ombudsman RI itu udahlah. Lembaga yang masih kita percayalah. Baik pun personal maupun institusional, itu rahasia perusahaan lah ya, ya Bu Lia. Gimana Bu Lia kira-kira saya minta tanggapannya?
1: Baik, itu saja Pak Zikril.
3: Ya, siap.
1: Terima kasih Pak Zikri sudah bergabung.
3: Ya,
1: selamat.
3: Tutup ya.
1: Ya, sehat selalu. Ya, ya.
2: Kita tampung dulu ya Pak ya sarannya.
3: Sampai tingkat kabupaten kota lah. Saya mau minta jalur nih ke ombudsman. Ya, Ibu asistennya
1: makasih.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik. Silakan Bu Julia mungkin menanggapi terlebih dahulu sebelum yang lain bergabung di telepon kita.
2: Baik.
1: Pak Jamil di Pangkal Beras tadi.
2: Iya.
1: Indah jiwa untuk memudahkan pendapatan pengobatan tapi belum kayak dilempar-lempar gitu.
2: Iya.
1: Silakan Bu.
2: Baik, Bang Haris. Pertama itu ada Pak Jumli tadi ya.
1: Jamil.
2: Pak Jamil ya. Pak Jamil dari Pangkal Beras.
1: Bangka Barat.
2: Bangka Barat. Beliau berusaha ini ya pindah jiwa ya untuk anaknya yang sedang ada gangguan seperti itu ya. Jadi Pak, ini memang kita perlu diskusikan terlebih dahulu Pak ya. Ini kan memang beliau belum pernah sama sekali berdiskusi ataupun konsultasi dengan pihak ombudsman. Dalam artian mungkin beliau ini karena merasa sudah lelah dilempar-lempar sudah ke instansi ini, ke instansi itu, tapi pada akhirnya tidak ada kejelasan yang didapatkan. Karena merasa sudah, oh ini saya tidak ada jalan lain, ini harus lewat viral dulu baru bisa mungkin ini sementara untuk Pak Jamil. Pak Jamil Nanti Bapak bisa Pak berkonsultasi langsung kepada ombudsman Pak ya, bisa lewat WhatsApp juga tanpa harus datang langsung ke kantor. Karena ini kan kita harus tahu terlebih dahulu Pak, ya, kronologinya bagaimana, ya, ceritanya ke instansi mana saja. Jadi belum bisa saya memutuskan di sini, kan saya tidak tahu gitu ya faktanya, uraian peristiwanya seperti apa.
1: Baru satu pihak.
2: Iya, baru satu pihak dan kita butuh, walaupun dari satu pihak, kita butuh uraian peristiwanya secara lengkap, kronologinya. Jadi kita bisa menganalisis gitu, oh ini substansi laporannya apa, instansi yang terkait siapa saja gitu, siapa ini misalnya yang seharusnya menangani ini gitu, terus dugaan maladministrasinya apa, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kepada Pak Jamil tadi bisa Pak kita berkonsultasi gitu, bisa by WhatsApp gitu Pak ya ke ombudsman, atau misalnya kalau mau datang langsung lebih bagus gitu Pak, kita mendapatkan keterangan ataupun uraian peristiwanya secara langsung, biar nanti dari pihak ombudsman bisa mengarahkan gitu Pak, apa langkah ya langkah berikutnya, sedangkan ini beliau sudah berupaya gitu kan ya.
1: Baik, mungkin bisa diinfokan nomor aduannya mungkin, barangkali Pak Jamil bisa mencatat ya, nanti bisa langsung ke ombudsman di mana nomor Ibu?
2: Iya, kalau untuk di WhatsApp Pak ya, di WhatsApp pengaduan kita sebenarnya banyak Pak, karena kanal pengaduan ini gitu ya, untuk di pengaduan WhatsApp untuk sebentar Pak ya.
1: Iya.
2: Karena memang ini
1: dulu saya sempat ada tapi hilang.
2: Iya.
1: Aduan ombudsman.
2: Iya.
1: Ya.
2: Jadi kalau untuk kanal-kanal mengadu ombudsman itu banyak sih Pak sebenarnya. Media sosial ada. Kalau WhatsApp itu di 0811 ya, 973 3737. Iya.
1: Ya, silakan Pak Jamil dicatat ya, dan pendengar lain 0811 973 3737.
2: Ya, kalau mau telepon juga ada Pak.
1: Oh, telepon juga ada Bu. Oke.
2: Iya, kalau mau telepon bisa di 0717 9114 193.
1: Oke, itu ya nomornya.
2: Iya.
1: Mungkin silakan dilanjut ke Pak Zikril terlebih dahulu yang ingin dijawab tadi sebelum kita berbincang kembali.
2: Iya. Iya, Pak Zikril, sebelumnya terima kasih banyak Pak Zikril sudah memberikan kepercayaan dan mengapresiasi ombudsman ya Pak ya. Salam hangat untuk warga Belitung Timur seperti itu. Nah, terkait dengan pembentukan perwakilan nih Bang Haris ya, perwakilan bisa enggak sampai ke kabupaten atau ke kecamatan atau desa untuk sementara ini sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan undang-undang berlaku, memang setiap perwakilan provinsi itu satu perwakilan gitu. Belum ada di tingkat kabupaten ataupun kecamatan sementara ini gitu ya. Kalau kedepannya mungkin ada, alhamdulillah, tapi kalau untuk sampai dengan saat ini masih di satu provinsi itu satu perwakilan. Tapi kita tampung ya Pak Zikril, aspirasinya. Ya, aspirasinya mudah-mudahan bisa gitu ya, untuk kita memberikan penyelenggaraan pengawasan ini terhadap instansi pelayanan publik bisa sampai menyentuh ranah-ranah terpencil gitu ya. Seperti itu.
1: Baik, ini beliau WA kembali selaku asisten 3 bidang Adum Setda Beltim. Selamat pagi ya Pak Zikril. Baik, itu tadi sudah dijawab. Yang lainnya yang bergabung bersama kami, silakan, kita masih berbincang bersama dengan Ombudsman Bangka Belitung di kesempatan pagi hari ini. Nah, mungkin kalau berbicara tren aduan masyarakat semester 1 2026 sembari menantikan pendengar kembali, sejauh ini bagaimana Bu tren-tren yang terjadi di tahun 2026 aduannya seputar apa nih?
2: Iya. Baik, Bang Haris, sebelumnya pada zaman sekarang ini Bang ya, kita tentunya sudah tidak asing ya mendengar masyarakat membuat pengaduan atau pelaporan kepada instansi penyelenggara pelayanan publik terhadap pelayanan yang diberikan gitu. Ada saja yang dilaporkan seperti seperti itu. Dan yang menariknya Bang Haris, masyarakat mengadu ini untuk hak-haknya itu dijamin gitu di undang-undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, adapun untuk tren pengaduan yang paling banyak ya Bang ya. Paling banyak itu kalau untuk kelompok instansinya itu dari pemerintah daerah seperti
1: Pemdanya.
2: Itu.
1: Iya. Okay, okay.
2: Kalau untuk apa namanya yang paling banyak itu tentang kesejahteraan sosial seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, adapun gambaran ya, gambaran umum laporan yang telah masuk ya di tahapan sampai dengan pemeriksaan dan sebagainya dan sudah berhasil diselesaikan atau case close seperti itu pada semester 1 ini, itu kita sudah ada beberapa gitu Bang ya, sudah banyak, lumayan banyak seperti itu, sebanyak 173 laporan.
1: Setengah semester 1 ya Bu?
2: Iya, sampai dengan semester 1 ini. Okay, dan okay, dan okay. Itu sudah 173 ini sudah terrealisasi gitu ya dari target kita yang sebanyak 228 laporan. Nah, ini persentasenya yang sudah berhasil terrealisasi ini adalah sebesar 75,88%.
1: Okay.
2: Satu semester gitu.
1: Satu semester,
2: iya.
1: Ya.
2: Pertengahan tahun berarti ya Bang ya seperti itu. Nah, adapun untuk detailnya Bang, untuk laporan-laporan ini yang dicabut untuk laporan itu ada 5 laporan.
1: Okay.
2: Seperti itu. Untuk laporan yang ditutup material sebanyak 58 laporan pada tahap verifikasi dan penerimaan laporan. Kemudian yang ditutup di tahap riksanya sebanyak 110 laporan. Seperti itu Bang.
1: Oke, okay. Yang dicabut itu laporan apa sih Bu? Tadi.
2: Ini untuk laporan yang dicabut ini biasanya mereka sudah mendapatkan penyelesaian. Iya, misalnya tentang isu-isu yang berkaitan dengan kepegawaian, hak-haknya yang belum terpenuhi seperti itu.
1: Oke, itu selain sosial tadi apa saja Bu yang lainnya Bu? Apakah laporan penerimaan mahasiswa murid baru dan lain sebagainya?
2: Iya. Kalau untuk sampai dengan semester 1 ini Pak ya, sebenarnya ada 3 laporan yang mendominasi gitu ya, untuk substansinya itu. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan di awal, kesejahteraan sosial. Yang kedua itu tentang kepegawaian, dan yang ketiga itu hak sipil dan politik. Justru kalau untuk SPMB ini belum mendominasi ya, karena karena memang kita kan ada tim-tim asisten yang terbagi dalam 3 keasistenan ya Bang Haris ya. Ada yang penerimaan dan verifikasi laporan seperti saya di tahap tim pemeriksaan ya. Ada juga tim pencegahan. Nah, mungkin untuk SPMB ini kenapa tidak mendominasi walaupun baru pasca ya seperti ini ya.
1: Tau karena sudah mulai bagus ya.
2: Iya, kalau untuk jadi mungkin ini hasil dari kerja keras tim pencegahan yang sebelum SPMB sudah bergerilya nih. Iya, udah woro-woro ke sekolah-sekolah, ke dinas-dinas, sudah melakukan koordinasi dengan lintas instansi. Mungkin dari pihak penyelenggara SPMB ini dan instansi yang terkait sudah wanti-wanti nih, udah lebih aware, jangan sampai ini menjadi laporan yang masuk ke ombudsman seperti itu. Jadi ya, memang untuk laporan SPM ini sejauh ini belum yang signifikan gitu yang masuk. Masih didominasi dengan 3 ini.
1: 3 tadi ya Bu. Iya. Yang kesejahteraan sosial ya.
2: Iya.
1: Itu bentuknya seperti apa sih Bu, kesejahteraan sosial itu yang biasanya Bu?
2: Kesejahteraan sosial ini yang kemarin kita ada laporan juga ya tentang pemuktahiran DTSN gitu ya, terkait dengan jaminan kesehatan nasional, PBI ya, PBD ataupun APBN yang kemarin ibaratnya penonaktifan yang tidak diinformasikan. Terus terkait dengan pemuktahiran data DTSN ini kan sangat berpengaruh Bang ya. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan realita di lapangan, masyarakat yang seharusnya mendapatkan misalnya bantuan A, B dan C tapi karena di DTSN-nya ini masih terdatanya yang di skala berapa gitu yang tidak termasuk dalam persyaratan untuk mendapatkan bantuan, akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya seperti itu. Jadi lebih banyak ke itu laporan yang seperti itu sih Bang, untuk pemenuhannya.
1: Okay. Itu terselesaikan 75% tadi Bu.
2: Iya, itu gabungan semuanya. Iya, gabungan semuanya itu Bang.
1: Ini yang tidak terselesaikan bagaimana sebenarnya Bu, untuk proses lanjut atau bagaimana?
2: Kalau yang kalau yang saya sebutkan di awal tadi itu semuanya sudah case close ya Bang ya, sudah case close. Karena Bang untuk pengaduan ini Bang ya, pengaduan ini pada dasarnya setiap masyarakat yang membuat pengaduan kepada ombudsman belum tentu masuk menjadi laporan Bang. Tapi kalau laporan sudah termasuk pengaduan. Jadi Bang untuk pengaduan itu terbagi menjadi lima sebenarnya Bang kalau di ombudsman itu. Yang pertama ada laporan masyarakat yang saya sebutkan tadi menjadi laporan masyarakat Bang ya. Yang kedua ada konsultasi. Nah seperti Bapak Jumli tadi ya, Pak Jamil ya.
1: Pak Jamil
2: tadi misalnya bisa Bang berkonsultasi terlebih dahulu sebelum melaporkan. Jadi nanti kami akan mengarahkan ini Pak, baiknya seperti ini sebenarnya. Itu konsultasi. Jadi belum masuk menjadi laporan. Kemudian yang ketiga ada IAPS, investigasi atas prakarsa sendiri. Jadi ombudsman itu juga bisa melakukan pemeriksaan secara langsung terkait dengan isu-isu yang sedang hangat di masyarakat.
1: Contohnya,
2: jadi misalnya. Ya, jadi misalnya seperti isu kelangkaan BBM atau gas LPG kemarin Bang, sewaktu di bulan Ramadan. Nah, kita bisa Bang itu Bang
1: tanpa melakukan laporan langsung.
2: Iya, bisa. Jadi itu. Nah, kemudian kita ada juga respon cepat ombudsman, RCO yang mana kemarin sewaktu SPMB itu juga ada kita RCO Bang, karena kan ini bersifatnya urgent Bang ya. SPMB kan ada waktunya, jadi kita bisa langsung meminta keterangan dari pihak terkait seperti itu. Itu juga RCO. Kemudian terakhir ada tembusan Bang.
1: Tembusan
2: ini misalnya ada masyarakat yang merasa pelayanan pada suatu instansi dipersulit atau bagaimana dan menyampaikan surat gitu ya kepada instansi tersebut. Nah, surat tersebut bisa ditembuskan ke ombudsman Bang, agar dengan harapan dengan adanya tembusan kepada ombudsman ini instansi tersebut memperhatikan gitu. Oh, ini sudah jadi perhatian ombudsman seperti itu. Jadi tidak serta-merta pengaduan itu berbentuk laporan langsung seperti itu Bang.
1: Bu, dengan banyaknya ratusan aduan tadi ini bagaimana ombudsman menyelesaikan aduan di tengah mungkin SDM keterbatasan atau bagaimana?
2: Iya, betul. Baik Bang Haris. Jadi kalau untuk di pemeriksaan sendiri kan pada akhirnya laporan-laporan yang masuk ini bermuaranya di keasistenan pemeriksaan ya. Jadi kebetulan kami itu timnya di keasistenan pemeriksaan itu berlima gitu ya untuk penyelesaian laporan ini, dan itu mencakup wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bang. Dengan laporan yang masuk lumayan gitu Bang ya. Jadi kita memang secara sumber daya manusianya mungkin bisa dibilang kurang ideal ya, untuk mencakup semua wilayah ini. Betul. Tetapi untuk penyelesaian itu sendiri Bang, kita memang untuk proses di ombudsman memang ada penanggung jawab asistennya masing-masing perlaporan itu. Tetapi pada dalam pelaksanaannya kita bersama-sama gitu Bang, kita ada gelar ya. Gelar di perwakilan, kita diskusi. Jadi laporan itu memang kita lakukan bedah apa saja substansi ataupun regulasi yang terkait. Kita saling tukar pendapat, argumen yang berdasarkan, tentu berdasarkan regulasi gitu Bang. Jadi memang tahapannya seperti itu Bang. Kita kemudian memanggil keterangan, meminta keterangan dari terlapor, pihak terlapor ataupun terkait. Semuanya itu kita lakukan berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang ombudsman sebagaimana Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia seperti itu Bang. Nah, adapun kalau untuk laporan-laporan yang sampai saat ini mungkin belum close gitu Bang ya, sedang berproses di kita karena memang mekanismenya di ombudsman itu tidak bisa Bang kami langsung sat-sat seperti itu Bang ya. Kita harus berproses, tidak bisa kita langsung memutuskan. Kita memang ada tahapan-tahapan khususnya seperti
1: Tapi
2: itu Bang.
1: Tapi satu aduan biasanya berapa lama sih Bu prosesnya Bu?
2: Iya, kalau satu aduan ini kan

0: tingkatan ya untuk laporan masyarakat ini, tapi untuk yang kan ini belum bisa saya katakan lebih melonjak dari tahun sebelumnya ya, karena memang baru di semester 1 gitu semester Bang satu, ya. Ya belum bisa saya sampaikan gitu perbandingannya. Kalau per semester ada memang nanti untuk gambarannya seperti apa gitu, trennya, perbedaannya seperti itu Bang.
1: Apakah ini artinya masyarakat sudah mulai aware gitu Bu, kalau ya, menurut Ibu
0: ya,
1: melihatnya ini?
0: Jadi sebenarnya Bang, untuk pengaduan ini semakin banyak gitu yang ya, masuk ya. Bisa kita lihat dari dua sisi sih Bang.
1: Okay.
0: Iya, yang pertama itu ini menandakan berarti instansi penyelenggara masih terdapat kekurangan. Gitu dalam segi pelayanannya. Jadi mari gitu ya, instansi penyelenggara kita berbenah dan evaluasi lah Bang gitu. Kenapa ini sampai ada masyarakat yang mengadu? Apalagi ini aduannya ibaratnya berulang dengan substansi yang sama, berarti ada sesuatu yang salah gitu kan. Berarti ini tidak melulu sebenarnya pelayanan publik itu buruk dengan masyarakat semakin gencar mengadu gitu. Kemudian sisi lainnya Bang, berarti alhamdulillahnya masyarakat kita sudah semakin sadar.
1: Udah
0: gitu
1: tahu
0: ya,
1: kemana harus
0: ya,
1: mengadu.
0: Udah tahu nih mau ngadunya kemana, mekanismenya gimana gitu kan. Terus mereka udah sadar ini hak-hak saya sebagai masyarakat dalam mengakses layanan publik seperti ini. Ternyata seperti ini ya. Jadi mereka lebih aware gitu Bang ya. Jadi apalagi saat ini kita udah terbiasa dengan digitalisasi ya, Bang, ya, lebih mudah gitu melakukan pengaduan seperti itu.
1: Bu, tapi ini kan aduannya berulang terus nggak sih Bu, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun itu terus atau seperti apa Bu?
0: Sebenarnya kalau untuk tahun ini
1: bervariasi
0: ya, bervariasi, tetap bervariasi sih Bang. Misalnya kalau misalnya tahun lalu misalnya didominasi dengan banyaknya tentang penyimpangan prosedur misalnya, kalau tahun ini kita tadi kesejahteraan sosial yang mendominasi kan. Terus ada juga jenis-jenis yang lainnya gitu Bang, enggak serta-merta sama gitu. Baik.
1: Nah, ini kan Bu, mungkin yang berulang, apa tindakan ombudsman sendiri supaya tidak berulang kembali? Ini berulang, apakah tidak ada kepuasan, tidak ada tindakan tegas begitu atau bagaimana sebenarnya untuk membuat efek jerat? Tapi sebelumnya Bu ada penelpon kembali.
0: Iya baik, silakan.
1: Ini lewat
0: Bang.
1: WhatsApp semua, mohon maaf ya. Saya pegang lewat speaker dengan Kang Ahmad Irwan di Bandung ini ya. Halo.
2: Halo.
1: Ya. Iya.
2: Selamat.
1: Ya. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Mbak narasumber siapa? Nak Pak Bang Haris, Mbak siapa? Nah?
1: Ibu Julia.
2: Oh, Ibu Julia. Ima Ibu Julia ya. Saya dari Jawa Barat nih ya, begini dari Bandung Timur, dari Om Hutsman ya, begini Bu ya, Om Hutsman itu adalah sebagai lembaga negara itu kan, dibayi oleh negara, nah kan tempat penampung pengaduan-pengaduan bagi masyarakat yang minta bantuan hukum. Nah, saya berbicara dengan pernah pengalaman ya, gitu-gitu saya pernah punya pengalaman Bu, karena tetap hukum itu tajam di atas tumpul di bawah, tajam di bawah tumpul di atas ya, seperti itu. Waktu saya keluarga saya mendapat ketidakadilan dengan hukum, terutama waktu sedikit cerita ya, waktu saudara saya mengalami musibah menabrak sampai meninggal kan, waktu itu sama keluarga sudah selesai, tidak ada masalah, sudah sekeluargaan, tapi di pihak kepolisian ribetnya diminta uang sekian-sekian. Waktu itu Bu, saya minta tolong siapa, mau mengambil pengacara tidak punya duit, mau mengambil ombudsman susah tuh kan, mau minta tolong ombudsman susah, kemana saya hubungi ombudsman. Akhirnya saya meminta bantuan kepada pihak media, karena bagaimana seharusnya supaya jangan saya ribet itu kan. Nah sekarang itu yang pertama. Nah, seperti apa Bu, bagaimana misalkan kalau harus seperti apa kalau menghubungi ombudsman di daerahnya masing-masing kan, seperti itu. Dan satu lagi nih, ini kan banyak di media sosial atau berita tentang masalah reformasi kepolisian. Jelas kepolisian itu Bu harus ada reformasi, karena pelayanan masyarakat tidak maksimal. Itu seperti slogan seperti itu, misalkan kan, kami melayani rakyat siang, bohong, itu cuma slogan, tapi kenyataan melayani rakyat SKCK susah, bukan dia tapi susah, bukan SKCK juga seperti itu. Makanya di sini saya setuju kalau ada reformasi kepolisian itu. Sedangkan saya begini, ada juga asumsi. Saya mau tanya, apakah undang-undang aturan sekarang Kapolri seumur hidup atau bagaimana aturannya? Karena Kapolri sekarang sudah lewat di batas yang sehingga tidak memberi kesempatan kepada yang generasi yang akan yang serut nanti. Makasih mohon pencerahan, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Bandung katanya kemana? Mungkin di Bandung kan ada ya Bu ya?
1: Ada
0: ya,
1: Pak ya, di Bandung. Kita setiap provinsi pasti ada untuk ombudsman. Ya. Memang mungkin Bapaknya terima kasih sudah bergabung ya. Banyak dari Bandung gitu ya.
0: Streaming ya?
1: Streaming, ikut baik. Bergabung streaming. Kalau untuk pengaduan di Bandung sendiri mungkin langsung ke
0: ombudsman
1: di Bandung sana gitu Pak ya. Kemudian untuk terkait dengan reformasi Polri tadi. Mohon maaf Pak kalau untuk itu kita ombudsman kan lebih berfokus ke penyelenggara pelayanan publiknya. Bener. Seperti itu. Belum bisa untuk mengomentari itu Pak ya. Seperti baik, itu
0: baik. Mungkin dilanjut yang tadi Bu, seberapa tindakan tegas mungkin supaya tidak ada lagi aduan-aduan yang sama begitu. Seperti sekarang SPMB yang mungkin sudah mulai menurun
1: dan sudah mulai terdapat perbaikan gitu ya. Mungkin berkaca dari tahun sebelumnya.
0: Bener,
1: gitu. Sudah banyak juga kan kita ada beberapa laporan yang terkait dengan SPMB di tahun lalu. Jadi Bang, terkait dengan untuk instansi yang menerima laporan dengan substansi yang berulang, kalau untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya rasa ini ya, berdasarkan data, belum ada sih instansi yang memang berulang-ulang untuk substansinya. Tapi memang untuk yang jadi perhatian biasanya ini dari pendidikan Bang ya, terkait dengan pengadaan buku, seragam di sekolah itu kan sudah berulang-ulang ya, ada laporan masuk di ombudsman seperti itu. Tapi untuk lembaga pendidikan yang dilaporkan ini berbeda-beda. Jadi pentingnya mungkin ini jadi perhatian, karena kan memang kalau ombudsman tidak tidak mengeluarkan peraturan khusus seperti itu. Ombudsman merekomendasikan saran seperti itu kepada pihak instansi terkait agar ini menjadi perhatian dan dilaksanakan. Misalnya kalau memang dalam suatu laporan itu tidak dapat penyelesaian, kan akan ada korektif dari ombudsman seperti itu. Yang mana jika yang bersangkutan ini, yang terlapor ini atau instansi pelaksana yang terlapor ini tidak melaksanakan korektif dari ombudsman, tentunya akan terdapat konsekuensi ya dari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu,
0: baik,
1: Mas.
0: Baik.
1: Tapi sampai dengan saat ini belum ada sih yang sampai ke tahap itu semua melaksanakan tindakan korektif yang ataupun saran dari ombudsman seperti itu.
0: Kalau untuk tingkat kepuasan masyarakat ini bagaimana sejauh ini Bu terhadap aduan yang mereka sampaikan dan penanganan?
1: Iya, kalau kepuasan dari masyarakat ya sejauh ini kalau untuk yang laporan-laporan yang sudah case close kan kita selalu meminta feedback gitu ya bagaimana. Jadi respon. Alhamdulillahnya respon dari masyarakat terhadap kinerja ombudsman yang sudah menyelesaikan laporan-laporan yang mereka adukan itu, mereka bersyukur sih Bang. Rata-rata bersyukur, mengucapkan terima kasih gitu atas hal-hal yang sudah kita lakukan terhadap laporan tersebut, entah pemeriksaan, kita investigasi dan sebagainya. Intinya mereka menerima hal tersebut, terus menerima penyelesaian juga dan berterima kasih seperti itu Bang. Jadi memang terkadang tidak melulu Bang ya, mereka ini ibaratnya merasa puas dengan layanan laporan. Jadi kita juga tahun lalu sempat menyorot dari itu ya, kasus SD21 Mendo Barat gitu Bang.
0: Itu
1: kemarin terkait pembangunan gitu, pembangunan sekolah dan alhamdulillah sekarang sudah bisa gitu Bang, sedang dalam tahap pembangunan seperti itu Bang. Jadi ya tidak melulu kita di ombudsman ini terkait dengan laporan. Karena di bagian lain di bidang pencegahan kita ada juga melakukan giat-giat menjaring jejaring kita ya mitra, melakukan sosialisasi ataupun berbau dengan masyarakat terkait dengan apa sih maladministrasi dan pencegahannya seperti itu Bang.
0: Iya Bu, ini ombudsman kan independen ya pastinya Bu ya, dan pastinya juga aduan-aduannya mungkin ada yang pemerintahan dan lain sebagainya. Bagaimana menjamin hal tersebut Bu, apakah mungkin ada tantangan kendala dalam penanganan aduan, mungkin ada tekanan dan lain sebagainya atau seperti apa sebenarnya Bu?
1: Kalau dari kita sendiri Bang ya, kalau tekanan gak ada sih ya. Iya, kalau tekanan tidak ada alhamdulillah. Karena memang lebih tantangannya mungkin di waktu Bang, karena lot laporan yang masuk memang lumayan dan kita kan tidak tahu kapan ada RCO masuk gitu Bang. Sedangkan laporan regular juga ada seperti itu. Jadi memang ya semuanya harus pandai memanajemen waktu gitu agar laporan ini, laporan A, B, C terselesaikan. Dan karena kan kita memang udah ada agendanya ya, agenda kegiatannya sudah tersusun gitu ya. Misalnya hari ini kita ada klarifikasi ke sini, ada pertemuan dengan ini, kita bisa investigasi lapangan, dan itu kan bukan satu laporan aja gitu. Banyak laporan seperti itu. Apalagi kalau memang ada RCO seperti yang saya sebutkan, kita harus langsung tuh Bang menindaklanjuti.
0: Okay.
1: Jadi memang tergantung dengan load, paling tantangannya ya waktu tadi. Terus karena memang masyarakat sudah semakin aware tadi Bang, jadi memang untuk laporan yang dilaporkan ini jadi variasinya makin meningkat,
0: makin
1: gitu
0: meningkat.
1: Iya, makin meningkat. Jadi mungkin kalau yang di tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya laporan yang dilaporkan ini mungkin laporan-laporan yang sudah biasa kita hadapi, di tahun ini kita mendapatkan laporan yang tingkat kesulitannya ataupun tingkat keunikannya lebih gitu, seperti itu. Jadi memang lebih tantangannya ke itu sih Bang. Dan kemudian ya terkait dengan waktu tadi ya tentunya dengan sumber daya manusia yang terbatas seperti ya, itu ya, Bang. Paling seperti itu Bang sih.
0: Baik, ini ada WhatsApp syarat untuk melapor ombudsman apa saja ya? Karena takutnya malah dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab hanya untuk memberi isu-isu. Mungkin ada syarat-syarat khusus yang bisa disampaikan ini, Bu.
1: Iya, Bang. Jadi kalau untuk sebenarnya gampang sih Bang. Iya, selama pelapor ini memenuhi syarat formil dan material gitu. Adapun untuk syarat formil ini tentunya pelapor ini harus menunjukkan identitas diri ya, KTP ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk pelapor yang ingin dikuasakan entah kepada pengacara ataupun keluarga, harus menunjukkan surat kuasa ataupun kartu keluarga ya, kalau memang masih dalam satu keluarga, misalnya anak dan yang melapor ibu, berarti dibuktikan dengan kartu keluarga, seperti itu. Kemudian tadi Bang seperti saya bilang, memuat uraian kronologi atau peristiwa, makanya kami harus mendata gitu Bang ya, untuk kronologinya seperti apa. Kemudian tadi seperti yang sudah kayak Pak Jamil tadi, apakah sudah ada upaya gitu kepada instansi yang mau dilapor itu, apakah sudah berupaya ke instansi tersebut dan memang belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya, seperti puas, itu. Terus kemudian untuk laporan ini belum pernah sama sekali dilaporkan kepada ombudsman atau tidak sedang ditangani ataupun sudah ditangani gitu Bang. Baik. Kemudian berikutnya untuk peristiwa atau tindakan ini tidak lebih dari 2 tahun, seperti itu untuknya syarat formilnya gitu Bang ya. Kemudian untuk yang material Bang, untuk substansi laporannya Bang. Jadi substansi laporan yang dilaporkan kepada kita ini tidak boleh Bang yang telah menjadi objek pemeriksaan di pengadilan. Seperti itu. Jadi kalau udah masuk ke pengadilan, bukan kita nggak bisa lagi, bukan ranah ombudsman lagi. Kecuali kalau misalnya dia mau melaporkan terkait dengan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilannya, seperti itu. Iya. Tapi kalau udah di pengadilan nggak bisa kita Bang, seperti itu. Nah kemudian Bang ya, laporan ini tidak sedang dalam proses penyelesaian dari instansi. Misalnya dia mau melaporkan instansi ini, tapi instansi ini sedang berusaha, sedang berusaha menyelesaikannya dan dalam waktu yang masih patut gitu Bang. Jadi masih sedang diupayakan untuk diselesaikan. Itu belum belum bisa kalau masih dalam waktu patut gitu Bang ya. Kemudian pelapor ini bisa lulus untuk syarat material ini apabila memang tidak sama sekali mendapatkan penyelesaian dari instansi terlapor. Kemudian terakhir itu substansi yang dilaporkan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan ombudsman. Soalnya tidak semua Bang bisa kami periksa gitu Bang, misalnya terkait dengan etik kita tidak bisa Bang kalau sudah berbicara etik ya, bukan ranahnya kita lagi.
0: Pelayanan publik yang pastinya. Baik, untuk pendengar nanti kita lanjut kembali, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama. Bunda, jangan camen TikTok Tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, pendengar, Anda masih di Bincang bersama Ombudsman di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pendengar, silakan kami undang kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami di layanan telepon kami 0717-94301 dan 0811-7179-111. Sebelum kita ke pertanyaan yang bergabung kembali, mungkin Bu, untuk pelayanan ya, kalau Pak Zikri tadi di kabupaten-kabupaten, mungkin kalau untuk menjangkau pelayanan terpencil yang sulit dijangkau oleh Ombudsman, ini apakah ada upaya khusus yang dilakukan Ombudsman, Bu?
1: Iya, baik Bang. Untuk ke daerah-daerah terpencil gitu Bang, ya, kita memang ada sih Bang, untuk itu giat yang memang berkhusus. Kalau kemarin kan Pak Hafiz ya, ke pulau itu ya, jadi memang ada, cuman kita maksudnya tidak semua wilayah tentunya bisa kita jangkau gitu Bang ya. Tetap kita sebenarnya mengandalkan dari masyarakat yang bisa mengadukan, gak harus datang ke kantor gitu Bang. Jadi kita memang untuk pengumpulan ataupun mendengar aspirasi keluhan masyarakat ke daerah-daerah terpencil itu juga berbatas gitu Bang ya. Tidak bisa semuanya kita datangi seperti itu. Ya memang strateginya memang mungkin seperti itu Bang. Paling kita memang menekankan pada zaman digitalisasi ini ya, berdasarkan komunikasi gitu Bang ya. Bisa lewat WhatsApp, telepon dan sebagainya. Jadi kalau memang untuk itu, paling ya itu yang bisa kita lakukan sementara waktu ini Bang.
0: Oke, di wilayah terpencil ya Bu.
1: Pulau-pulau seperti itu.
0: Kita ke WhatsApp Bu. Dari Iren di Sungai Liat, mau nanya bagaimana cara agar masyarakat aware dengan pungli yang mengatasnamakan ombudsman saat memberikan aduan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Ini langsung Bang ya?
0: Iya langsung.
1: Iya langsung, baik. Terima kasih Mbak Iren atas pertanyaannya. Alhamdulillah kalau untuk di ombudsman Bang ya, orang yang melapor ke ombudsman secara langsung mungkin tidak ada ya kemungkinan misalnya ada penipuan yang bisa dilakukan ya. Terkadang kan ini bisanya mereka lewat WhatsApp, pesan ataupun telepon yang mengatasnamakan ombudsman. Untuk melapor di ombudsman ini gratis Ibu ya, jadi tidak dipungut biaya. Bahkan bila perlu Ibu tidak harus membawa bukti seperti kita mau melapor ke kepolisian, minimal ada 2-3 barang bukti gitu Bahkan di ombudsman kami Bu yang mencarikan bukti seperti itu. Iya, misalnya kalau memang pelapor ini dengan case tertentu Bang, jadi misalnya tidak ada bukti-bukti yang lebih kuat untuk dilakukan pemeriksaan, kami biasanya yang turun ke lapangan investigasi, kita mystery shopping seperti itu. Malahan seperti itu gitu. Jadi untuk mengantisipasi mungkin Bang ya, diingat saja kalau ombudsman tidak memungut biaya terkait dengan pengaduan, gratis seperti itu. Jadi kalau memang ada pihak ataupun oknum-oknum yang mengatasnamakan ombudsman dan meminta biaya terkait dengan pelayanan pengaduan, itu jelas sekali penipuan. Dan kita tidak pernah mengirimkan link-link phishing gitu Bang ya, yang bisa menjebak masyarakat untuk masuk ke link ini, memberikan kode seperti itu ya. OTP kita ya, tidak pernah mengirimkan seperti itu, kode-kode OTP, dan sebaiknya dihindari saja seperti itu.
0: Tapi untuk yang aduan tadi sebenarnya dirahasiakan ya Bu ya, identitas atau bagaimana?
1: Iya, kalau mengadu itu bisa dirahasiakan identitasnya Bang. Jadi untuk masyarakat yang ingin melapor, jangan takut nih kalau mau melapor, oh saya takut identitas saya nanti diketahui oleh terlapor seperti itu. Untuk beberapa case bisa dirahasiakan Bang.
0: Oh, untuk beberapa kasus bisa ya.
1: Jadi jangan takut melapor atau mengadu, karena memang untuk identitasnya bisa dirahasiakan seperti itu.
0: Baik, ini ada pertanyaan kembali di WhatsApp. Selamat pagi dari Dea di Merawang. Izin bertanya, selain SPMB, aduan apalagi di dunia pendidikan yang biasanya ditemukan oleh ombudsman? Terima kasih.
1: Iya, untuk SPMB ini Bang ya, biasanya SPMB, kasus-kasus yang dilaporkan di lembaga pendidikan ini ya buku LKS Bang, seragam. Tapi itu mungkin masih ada keterkaitannya dengan sekolah ini. Yang paling banyak itu mungkin sumbangan yang Bang ya.
0: Wah,
1: sumbangan, sumbangan ya.
0: Sampai
1: sumbangan
0: medsos ya,
1: pungli ya. Biasanya di Facebook emak-emak pada rame gitu kan bahasnya ya. Karena memang sebenarnya Bang ya, kalau sumbangan itu kan sukarela Bang ya. Kalau dimintai
0: ditentukan?
1: Iya, kalau ditentukan ada batas waktu. itu ada konsekuensi dari tidak memberikan sumbangan, itu bukan sumbangan Bang namanya.
0: Pemaksaan ya?
1: Pungli Bang, pungli ya, ya itu udah pungli gitu ya. Kalau sumbangan kan yang bersifatnya sukarela, berarti ya, berapa ya saja nominalnya, diterima. Tidak ditentukan waktu, misalnya batas sumbangan tanggal segini, kalau tidak menyumbang tidak diperbolehkan. Nah, itu berarti bukan sumbangan, Bang. Benar, benar. Itu kan memaksa gitu ya, memaksa jadi pungli. Masih berkutat di seputaran itu sih, Bang, isu-isu sumbangan seperti tadi.
0: Tapi kayaknya udah mulai takut-takut sekarang, udah mulai.
1: Iya, banyak juga sih, Bang. Jadi saya sebagai, ini kan saya sebagai ombudsman, Bang, ya. Saya sebagai masyarakat biasa nih, saya sebagai masyarakat biasa adalah masyarakat juga yang komplain kepada saya. Ini kenapa kok kami jadi enggak bisa lagi ini pengadaan seragam sama buku, ribet. Mak-mak ini kayak gini gitu. Jadi kayak komplain ke kita, Bang. Kalau kita kan iya sesuai dengan regulasi, Bang, ya regulasi ataupun peraturan perundang-undangan ya, di mana regulasi menyebutkan ya tidak boleh, ya tidak boleh seperti itu. Tidak bisa karena misalnya ini memudahkan ini dan itu, kita tidak bisa membenarkan hal yang tidak benar seperti itu, Bang, ya. Jadi memang skip seputaran itulah, Bang. Sumbangan, LKS, seragam seperti itu kalau di sekolah. Tidak ada ibaratnya isu-isu lain yang memang baru gitu, baru, Bang, ya, masih ya, seperti baik, itu.
0: Baik. Nah, Bu, di tengah mungkin semester 2, di tengah kasus atau aduan yang masih cukup banyak, apa target ombudsman yang dilakukan ke depan, Bu, dengan banyaknya aduan masyarakat ini, Bu?
1: Iya, pastinya Pak Bang ya, kita berharap untuk pengaduan-pengaduan yang masuk di ombudsman ini, khususnya sudah menjadi laporan, bisa terselesaikan gitu, Bang, yang bisa terselesaikan, masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik, untuk instansi atau pelaksana penyelenggara pelayanan publik bisa berbenah, Bang, ya, bisa mengevaluasi diri bahwasanya untuk masyarakat melapor atau mengadu ini bukan sesuatu yang buruk, Bang. Justru ini bisa menjadi bahan evaluasi, dorongan untuk instansi atau pelaksana penyelenggara pelayanan publik berbenah gitu, Bang. Apa saja yang kurang, apa saja yang perlu ditingkatkan. Dan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kita kepada masyarakat juga gitu, Bang. Kalau pelayanan baik, tentunya masyarakat tidak akan mengadu seperti itu, Bang. Dan berharap juga ke depannya dengan semakin banyaknya masyarakat yang melapor, lebih aware, lebih sadar akan hak-haknya, dan dengan adanya saya di sini, dengan pembicaraan dan diskusi kita hari ini, makin banyak yang sadar dan berani untuk melapor ataupun mengadu. Karena memang rata-rata takut gitu, Bang, untuk melapor. Misalnya kalau yang di sekolah takut anaknya dikucilkan. Benar. Takut ibunya atau mamanya di grup paguyuban dikucilkan emak-emak juga seperti itu. Kadang memang banyak hal-hal yang memaksa masyarakat untuk tetap tutup mulut seperti itu karena takut tadi mungkin, Bang, ya seperti itu, Bang.
0: Kalau yang di instansi ada juga takut dimutasi atau
1: iya mungkin ada juga ya tekanan dari internal seperti itu, Bang.
0: Tapi instansi kita rata-rata gimana, Bu? Udah melek dikritik atau anti kritik? Masih ada nggak, Bu, yang ditemukan anti kritik?
1: Iya, sampai sejauh ini rata-rata sebenarnya sudah menerima, Bang, menerima, ya. Rata-rata ya, mereka kalau sudah berkaitan dengan ombudsman, mereka bertanya gimana, Pak, bagusnya saran ombudsman gimana, lebih ke berkoordinasi ya. Karena kita memang juga ada focal point, Bang Haris. Jadi dengan adanya focal point ini, kita bisa berkoordinasi langsung dengan instansi lembaga ataupun kementerian terkait dengan permasalahan. Jadi sebelum laporan itu masuk, bisa kami komunikasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait agar ditindaklanjuti terlebih dahulu. Jangan sampai menjadi
0: internal.
1: Oke, jadi memang lebih ke instansi-instansi ini sudah bisa gitu dan menerima dikritik oleh masyarakat.
0: Tapi ada kasus ya, Bu, dari instansi yang mengkritik dari instansinya tersendiri, seseorang yang melaporkan.
1: Iya, mungkin ada beberapa ada gitu, ya, Bang. Ya, ada beberapa, tapi tidak banyak gitu. Mungkin memang yang berkaitan dengan pribadi ataupun hak-haknya di dalam pekerjaan terkait dengan itu tempatnya bekerja. Tapi tidak banyak gitu.
0: Tidak banyak. Baik. Baik, pendengar, tentunya Ibu juga silakan sebagai penutup kita di kesempatan siang hari ini, pagi hari ini bersama dengan pendengar kita di Bangka Belitung, silakan Bu Jun.
1: Iya, baik. Jadi Bang Haris dan pendengar RRI sekalian, pada dasarnya itu pengaduan ini bukan merupakan hal yang buruk, Bang, ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi masyarakat sebagai salah satu pengawas eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik harus berani gitu, harus berani melakukan pengawasan, salah satunya dengan cara mengadukan ataupun melaporkan kepada ombudsman gitu. Apa saja yang ketika ditemukan maladministrasi atau bisa tetangga, saudara atau diri sendiri gitu, Bang, ya harus berani gitu speak up gitu. Jadi kita jangan salah, masyarakat ini sebagai pengawas eksternal gitu. Jadi harus mulai berani gitu untuk melaporkan ataupun mengadukan. Nah, kalau misalnya takut terkait dengan identitas kita, takut kita dikucilkan dan bisa bagaimana ya, untuk identitas bisa dirahasiakan, Bang, ya, untuk case-case tertentu yang memang bisa dirahasiakan. Nah, jadi untuk instansi juga jangan merasa ketika ada masyarakat yang mengadukan, oh dapat surat nih dari ombudsman permintaan keterangan, jangan merasa, jangan timbul resisten terlebih dahulu, Bang. Jadi kita ombudsman bersifat imparsial, tidak memihak pelapor maupun terlapor. Jadi kita melakukan pemeriksaan itu guna mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak tentunya,
0: Bang.
1: Jadi kita sesuai berdasarkan regulasi, Bang. Kalau memang berdasarkan regulasi itu ya ditemukan mal, ya mal. Kalau tidak, ya tidak, gitu, seperti itu. Jadi jangan takut ketika mendapatkan surat terima, oh kita dipanggil nih, seperti itu. Jangan, jangan merasa juga aduan masyarakat ini, oh masyarakat ini mengadu hal yang sepele, kok ombudsman terima gitu. Jadi balik lagi sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan ombudsman, sesuai dengan pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman itu selama masyarakat yang mengadu sudah memenuhi syarat formal dan material, Bang, laporannya akan masuk, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menolak pengaduan ataupun laporan masyarakat karena sesuai dengan fungsi dan tugas kita, sesuai dengan perundang-undangan, seperti itu. Jadi kenapa nih ombudsman menerima laporan receh, seperti itu ya, kan? Misalnya ada, misalnya ada instansi yang seperti itu, pada dasarnya laporan itu sudah melewati proses verifikasi di kita, Bang. Jadi yang harus kita tindak lanjuti, seperti itu. Jadi jangan merasa laporan masyarakat ini hal yang buruk, yang merepotkan, remeh-temeh, jangan. Jadi kita anggap ini sebagai evaluasi, dorongan untuk perbaikan yang lebih baik gitu, untuk kedepannya pelayanan kita.
0: Karena kalau nggak ditanganin, ngulang lagi takutnya gitu.
1: Iya, betul. Dan kita juga kena, Bang, gitu ya. Baik. Nah, mungkin sekali lagi saya gitu ya sebagai perwakilan asisten ombudsman di hari ini mengajak masyarakat, ayo kita mulai speak up, mulai berani untuk melapor atau mengadukan instansi penyelenggara pelayanan publik yang diduga melakukan maladministrasi. Kita duga, Bang, ya, kita duga, kita duga, baik, karena belum tentu benar, belum gitu, benar, Bang, ya. Kemudian tadi saya juga mau promosi sedikit, ya, Bang, silakan, terkait dengan kanal-kanal pengaduan ombudsman. Takutnya nanti kan mereka ada yang nggak sempet, ya, terlalu terlewat, jauh gitu wilayahnya. Nanti bisa untuk melakukan konsultasi atau pengaduan bisa lewat WhatsApp di 0811 973 3737. Nah, kemudian untuk telepon di 0717 9114 193, atau kalau untuk anak muda generasi milenial Gen Z, Bang, bisa di Instagram dan TikTok kita juga ada, Bang. Kalau Instagram ada di ori_bubble137, kalau untuk TikTok ada Ombudsman RI Bubble 137, YouTube juga ada Ombudsman RI Bubble, untuk FB kita juga ada Ombudsman RI Bangka Belitung, kemudian untuk email juga ada kita di pengaduan.bubble@ombudsman.go.id. Gitu, Bang Haris.
0: Terima kasih Bu Julia dan pendengar, kita akhiri kebersamaan di Bincang Bersama Ombudsman di Halo RRI. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda telah menyimak Beranda Asta Cita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

OBB-nya mana? OBB-nya belum ada. Mana suaranya, nggak ada OBB?

0: Ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 Lihat. Ya, dan di kesempatan hari ini juga pendengar ya, berada Astacita kami hadirkan untuk Anda di pukul 10 lewat 13 menit hingga pukul 10 lewat 55 menit. Berada Astacita kali ini juga pendengar, kita akan membahas tentang Momal untuk Indonesia Sehat, langkah nyata cegah malaria. Ya, dan pendengar, tentunya juga malaria ini masih menjadi salah satu penyakit ya yang masih bisa mengancam kesehatan, terutama di daerah memiliki resiko penularan. Namun kabar baiknya juga penyakit ini bisa dicegah melalui beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Kali ini pendengar, di hadapan saya ini sudah ada narasumber kami, yaitu ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora Sukmadewi, SKM MKM M Biomed SC. Selamat pagi Ibu menjelang siang.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Ya, akhirnya ketemu ya Bu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Seringnya kita by phone ya.
2: Iya.
1: Ya, dan tentunya juga pendengar mungkin ada yang enggak paham nih Momal ini apa ya. Nah, nanti juga akan dijelaskan oleh Bu Nora juga ya, dan apa aja sih langkah-langkah konkret tentunya untuk mencegah yang namanya juga penyakit malaria. Silakan Bu Nora mungkin pemaparan terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Jadi memang sebagaimana tadi disampaikan sebagai pembuka, malaria ini dapat dicegah ya. Dan kita Kabupaten Bangka sendiri sudah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria. Itu pada tahun 2014.
1: Betul.
2: Akan tetapi di tahun ini 2026 kita ditetapkan sebagai kejadian luar biasa melalui SK KLB malaria dengan keputusan Bupati Bangka nomor 100.3.3.2/5/30/Dinkes 2026 tentang penetapan KLB malaria Kabupaten Bangka tanggal 11 Mei 2026. Nah, dengan ditetapkan KLB tentunya penanggulangannya tidak biasa karena kejadiannya luar biasa gitu.
1: Oke, silakan Bu.
2: Baik, jadi memang hingga hari ini ya per 23 Juli itu kasus malaria positif ada 151 kasus ditemukan. Terbanyak di wilayah kerja Puskesmas Blinyu, terutama di Kelurahan Romodong Indah dan Kelurahan Bukit Ketok yang akan menjadi lokus intervensi Momal atau minum obat malaria massal bagi fokus sasaran di sana gitu untuk mencegah.
1: Iya. Nah, Bu, kita tahu ya bahwa memang masyarakat dulu pun kita memang sudah eliminasi, udah bersih.
2: Betul.
1: Gitu kan? Tetiba 2026 KLB. Betul. Dengan itu pun tindak lanjut yang awal sedikit-sedikit, akhirnya kalau nggak salah itu, tolong benerin ya Bu ya kalau kalau nggak salah akhirnya dicek semuanya dan akhirnya disitulah terlihat bahwa ternyata banyak banget tuh malaria di daerah Blinyu pada saat itu ya Bu ya. Nah, akhirnya 2026 KLB lah akhirnya kan tercetus ya.
2: Betul.
1: Yang awalnya hanya laporan beberapa orang seperti itu, dengan juga lingkungan kalau nggak salah ya, dan banyak mendukung, akhirnya di situ meningkat kembali gitu.
2: Betul.
1: Nah Bu, untuk Momal ini ya nanti jadi lokus gitu ya untuk sampai saat ini nih seperti apa, di apakah hanya khusus nanti di Blinyu saja atau mungkin nanti ada daerah-daerah lain juga yang mungkin ratingnya di bawah sedikit dari Blinyu ini nih?
2: Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang sebelumnya kita udah eliminasi, kalaupun ditemukan satu atau dua kasus di tahun-tahun sebelumnya itu karena impor. Artinya kasus itu dari luar, dari pelaku perjalanan yang kita temukan dan berhasil kita obati dan ditekan untuk tidak terjadi penularan setempat. Nah, kejadian di Blinyu ini asal mulanya juga memang agak spesifik ya, karena lokasinya lokasi tambang yang jauh dari pemukiman. Dan ini memang karakteristik khas malaria pada daerah eliminasi atau resiko rendah pada mobile migrant population. Di antaranya adalah perambah hutan, TNI Polri yang ke wilayah penugasan, kemudian pekerja perkebunan, pertambangan, dan juga nelayan gitu ya. Nah, ini tentunya memang menjadi sebuah tantangan sendiri. Tambah lingkungan yang mendukung, karena ini mobile migrant population ini memang mereka tidak menetap. Nah, sebenarnya malaria ini hilang begitu saja kah? Tidak, karena selama faktornya ada, yaitu nyamuk Anopheles, itu maka malaria sangat mungkin terjadi.
1: Iya. Bu Nora mungkin bisa tahan dulu ya, sudah ada yang bergabung ini di line WhatsApp kita ya. Halo, selamat pagi menjelang siang.
3: Yo, selamat pagi masuk ke siang, Bu.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Alfian, Bu.
1: Pak Alfian di? Di mana, Bapak? Oke, silakan.
3: Mohon sedikit waktunya sedikit, Bu. Ganggu sebentar. Kira-kira dengan ibu siapa nih, Bu?
1: Ini dengan Ibu Nora, narasumber kami dari Dinkes, silakan.
3: Kalau Ibu Novi ada, Bu?
1: Mohon maaf, Bapak, tidak ada Ibu Novi, ini Ibu Nora.
3: Kalau Ibu Nora sendiri kenal dengan Ibu Novi?
1: Mohon maaf Bapak ya, kami sedang dialog, terima kasih. Ya, baik pendengar, mungkin ini mungkin ada yang salah sambung kali ya. Oke. Ya, dan tentunya juga untuk Anda ya pendengar, kita masih kembali lagi nih, masih dialog di kesempatan pagi hari menjelang siang ya, masih tentang terkait langkah nyata cegah malaria. Ya. Nah, Bu, tadi juga di lokasi tambang juga ya, Bu ya. Ya? Terus juga ada pun impor dan lain halnya. Nah, tentunya juga banyak hal yang memang banyak sekali dilakukan, tapi malaria ini memang banyak pencetusnya gitu. Betul. Ya, Bu. Kemarin dominan kalau di Belinyo apa nih, Bu? Dominannya.
2: Dominannya
1: faktor yang paling tinggi.
2: Lingkungan karena tadi ya, faktor. Nyamuk Anopheles ini tempat hidupnya itu di lagun-lagun atau kata kita genangan-genangan air bekas kolong yang banyak lumut. Nah, di sana banyak ditemukan lagun-lagun itu. Nah, spesifik tempatnya di lagun-lagun yang berlumut, mereka senang berada di sana nyamuknya. Dan yang menjadi masalah itu adalah sebenarnya nyamuknya ada, tetapi ketika parasit di tubuh manusia tidak ada, maka nyamuk ini mau menggigit kita nggak masalah, karena kan kita tidak ada parasit di dalam darah. Gitu. Kalau di dalam nyamuknya tidak ada parasit, artinya ketika dia menggigit manusia itu tidak akan menjadi media penularan atau vektor. Yang jadi masalah di wilayah Belinyu ini, khususnya di Bubus, di Batu Atap, di Modong, itu banyak pekerja tambang yang datang dari wilayah yang belum eliminasi, sehingga membawa parasit malaria di tubuhnya. Nah, ketika vektor yang ada di wilayah Bubus, Remodong dan sekitarnya ini menggigit masyarakat yang pendatang yang membawa parasit ini, maka dia menggigit orang lain. Inilah yang menjadi sumber penularan. Gitu.
1: Nah, saya sempat obrolan-obrolan nih, Bu ya.
2: Yeah.
1: Soal, kayaknya malaria lagi kangen nih, malarindu.
2: Malarindu.
1: Soal Kabupaten Bangka gitu ya. Udah lumayan cukup lama juga ya.
2: Betul.
1: Mungkin kalaupun ada, Bu, mungkin ada yang terdeteksi apa enggak ya sebenarnya dari tahun 2000
2: tahun sebelumnya. Ada tapi impor. Jadi memang kita temukan, misal kita pernah menemukan ada yang satgas dari Papua. Tapi itu satu kasus bisa kita tangani, karena sebenarnya satgas ke Papua juga akan mendapatkan treatment khusus untuk mencegah mereka tertular. Memang ada paketnya. Kemudian kita pernah menemukan Bangka Barat, tetangga kita, itu belum eliminasi. Masih proses eliminasi saat ini. Nah, kita pernah menemukan kasus salah satu remaja kita camping di wilayah sana, karena nyamuk malaria ini kan menggigitnya malam hari. Nah, mereka camping menginap gitu. Nah, kalau ditanya apakah ini kejadian hanya di Puskes Belinyu saja, memang ada 3 puskes yang terdampak, tapi semuanya impor dari Belinyu. Jadi ada yang menginap, ada yang camping di penyusuk gitu. Ada yang bekerja di salah satu camp di sana. Tapi KTP-nya KTP Pemali, tapi dia tidak menularkan setempat di Pemali karena dia mendapatkan di Belinyu gitu.
1: Ya, itu dia ya. Nyamuk aja imporan ya, Bu ya.
2: Impor ya. Betul. Kasusnya impor.
1: Kasusnya gitu, impor dominannya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Nah, Bu, untuk tadi gejala memang dari luar juga ya banyaknya, terus juga untuk gejala nih, Bu. Sebenarnya gejala yang dominan banget yang bisa diketahui nih sama masyarakat umum ini seperti apa nih, Bu? Apakah ada perbedaan dari dua sampai sekarang?
2: Demam, maaf, perbedaan signifikan tidak. Gejalanya umum, demam, panas tinggi, menggigil. Nah, okay, yang khasnya menggigil ya. Mm-hmm. Kalau misalnya DBD itu kan ngilu-ngilu bahasa. Nah, kalau dia menggigil, pusing.
1: Oke, okay,
2: pusing. Nah, itulah gejala khasnya. Tetapi karena saat ini kita sudah ditetapkan KLB malaria, maka kita melakukan satu tahapan yang namanya active fever survey. Jadi semua yang demam di wilayah penularan dalam hal ini Puskesmas Blinyu ya, harus dicek malarianya. Kalau di Puskesmas luar Blinyu, kita harus screening apakah mereka pernah melakukan perjalanan ke Blinyu, ke wilayah tertular dalam satu bulan terakhir. Kenapa Bu satu bulan? Karena di darah itu parasitnya 28 hari sampai satu bulan. Kalau di hati lebih lama, bisa 2 tahun.
1: Oke, ya, dan tentunya juga di mana kalau yang untuk apa ya, khusus nih Bu ya, tanda-tandanya ini demam, menggigil dan pusing. Nah, terkhusus untuk daerah Blinyu sendiri ini memang adanya, kalau di luar Blinyu di screening, kalau dalam Blinyu ini harus langsung dites.
2: Kalau demam langsung tes.
1: Karena ketakutannya, kekhawatirannya
2: positif,
1: positif malaria. Ya. Nah, selain itu nih Bu, langkah-langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan yang di luar Blinyu? Kalau di Blinyu kan udah jelas nih karena udah pernah ke LB kan, termasuk lebih ekstra. Tapi untuk kita nih yang di luar Blinyu atau mungkin pernah mengunjungi, harus hal apa aja langkah-langkah di rumah ataupun saat perjalanan?
2: Ya, jadi kalau di rumah kebersihan lingkungan. Jadi nyamuk ini kan banyak banyak penyakit yang bisa ditularkan lewat nyamuk. Gitu. Tadi kata kuncinya di sungai liat apakah ada nyamuk Anopheles? Ada. Tetapi mungkin tidak ada penduduk atau orang yang di darahnya ada parasit malaria. Jadi walaupun nyamuk itu menggigit tidak menularkan ya. Kemudian yaitu yang berikutnya adalah kita harus mencegah gimana caranya kita tidak digigit nyamuk. Nah, selain mengendalikan lingkungan, kita bisa mencegah gimana caranya tidak digigit nyamuk dengan salah satunya menggunakan kelambu atau mungkin dengan menggunakan lotion anti nyamuk ya. Kemudian kita juga bisa melihat di sekitar kita, karena sekarang di Blinyu sedang ada KLB, penting bagi kita juga untuk melakukan screening mandiri apakah ada perjalanan ke wilayah penularan gitu. Termasuk tadi Bangka Barat yang saya bilang, kalau Bangka Barat belum eliminasi, ternyata ada pernah perjalanan ke Bangka Barat, artinya kita harus waspada ketika demam itu harus, oh iya, kenapa sih kalau ke Puskesmas ditanya dari Blinyu enggak? Atau ada, ya kan kesannya apa ya, mungkin kok segitunya sih Puskes, bukan itu sebagai suatu bentuk surveillance aktif namanya, dengan melihat perjalanannya begitu. Itu sih yang paling penting,
1: bukannya kepo jalan-jalan dari mana. Betul, ya tapi emang ini salah satunya karena kadang-kadang orang kayak ada yang nggak begitu suka gitu. Oke, kali ini kita ke YouTube dulu nih Bu, sudah ada yang bertanya. Selamat pagi menjelang siang, Ibu izin bertanya bagaimana cara membangun kesadaran orang agar bisa mengantisipasi malaria. Terima kasih. Oke, silakan Bu.
2: Betul. Bagaimana cara membangun kesadaran untuk mengantisipasi tadi? Satu, kita tetap dengan upaya kesehatan yang paling besar dampaknya, yaitu promotif dan preventif. Bahwa mencegah, gitu ya slogannya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi bagaimana ya tadi, satu menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, menjaga imunitas tubuh dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat. Ketiga, menghindari gigitan nyamuk. Kemudian yang keempat, ketika kita terdeteksi malaria, maka harus segera mencari pengobatan dan diobati sampai tuntas. Kenapa? Karena pengobatan yang tidak tuntas itu bisa meningkatkan resiko kekambuhan gitu.
1: Itu aja ya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu. Sudah ada lagi yang bergabung. Sebentar, kita ke WhatsApp lagi nih Bu ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu ya. Ini Aisyah di Pangkal Pinang. Ibu izin bertanya, memang kalau KLB ini kami yang jauh pun agak deg-deg ser, kita enggak tahu namanya penyakit. Namun ada enggak sih nih Bu program yang untuk saat ini dijalankan oleh Dinkes sendiri untuk upaya pengendalian pencegahan malaria?
2: Iya, baik. Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu juga yang sudah eliminasi ya malaria. Kalau untuk pencegahan tadi yang sebelum ini saya sampaikan, artinya itu pencegahan di tingkat individu ya dan keluarga. Tapi ketika sudah kejadian sebagaimana yang sekarang ini terjadi di Kabupaten Bangka khususnya di Blinyu, itu ada program yang namanya tadi MOMAL, minum obat malaria massal pada kelompok-kelompok yang memang menjadi lokus gitu.

0: empat nyamuk yang masih ada parasit itu kan umurnya 28 hari. Dia menggigit nih, menggigit orang gitu. Tapi orang itu udah minum obat Momal. Nah, nyamuknya tidak akan mampu menularkan. Otomatis kalau lewat 28 hari kan nyamuknya mati. Tapi kan masih ada jentik-jentik yang mungkin baru berkembang biak. Nah, makanya intervalnya 3 bulan. Selama 3 bulan pemberian. Tetapi tidak kalah penting mengendalikan vektor. Apa vektornya? Tadi nyamuk. Nyamuknya hidup di mana? Perbedaan paling signifikan, malaria ini kan banyaknya terjadi di hutan, di pinggir pantai, seperti itu. Perbedaan signifikan kalau di kota karakteristiknya lebih ke malaria. TBD gitu. Kenapa? Karena memang perilaku nyamuknya juga berbeda. Kalau nyamuk DBD senang di tempat yang bersih. Terus tidak bersentuhan langsung dengan tanah, dengan lumut-lumut, dia nggak suka gitu. Kalau malaria, nah itu spesifikasinya. Nah, tentu perlu dilakukan larvasida, membunuh jentik-jentik nyamuknya. Yang berikutnya ada lagi namanya IRS, jadi indoor residual. Jadi kita menyemprot dinding-dinding rumah pada penderita malaria supaya tidak dihinggapi oleh nyamuk. Karena nyamuk malaria ini karakteristiknya senang nempel di dinding.
1: Ya, makanya. Okay. Baik, Bu, kita ke WhatsApp lagi nih, Bu, ya sudah ada yang masuk lagi. Siang Ibu Nora, ini mana di Sungai Liat. Perilaku hidup sehat sulit dibangun kalau cuman diri sendiri nih, Bu. Karena kita hidup apalagi upaya karena kita hidup bertetanggaan nih, Bu. Selain menjaga lingkungan, apalagi ya, Bu, yang bisa dilakukan? Apakah tidur dengan lotion anti nyamuk aman untuk kita digunakan setiap hari? Nah, ya kalau tetangga nih. Mohon maaf nih, Bu. Ini sedikit ini ya review ya. Kebanyakan kalau misalnya enggak usah malaria deh, misalnya ada yang kena DBD, itu udah sibuk tuh tetangga semuanya kayak gitu. Oh, nanti anak saya dan lain-lain. Nah, ini mungkin salah satunya ya, betul, yang terjadi. Betul. Silakan, Bu.
0: Jadi saya sangat setuju ya sama statementnya. Susah, kalau mungkin di rumah sendiri gampang ya. Tapi kan kita bertetangga, apalagi di komplek yang padat penduduk dan sebagainya ya. Memang tidak mudah. Tapi ya mulai dari diri sendiri itu penting ya. Dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Yang kedua, apakah aman? Nah, sebenarnya yang paling aman itu saat ini adalah menggunakan kelambu. Karena kan kita cuma mencegah tidak tergigit nyamuk tanpa memberikan apa ya, bahan-bahan ke tubuh gitu ya. Tetapi apakah aman digunakan? Kita lihat juga karakteristik lotion anti nyamuk yang digunakan. Tentunya anti nyamuk yang beredar ketika ada izin BPOM-nya, artinya itu kan sudah aman untuk digunakan. Jadi kita harus bijak juga menggunakan lotion anti nyamuknya dengan melihat izinnya, BPOM-nya dan sebagainya. Tetapi jangan takut gitu ya. Kita kalau takut kan jadi parno. Nanti bukan kena malaria malah kena gastritis ya. Asam lambungnya naik gitu ya kan.
1: Beda lagi ceritanya.
0: Iya, beda lagi ceritanya. Kenapa? Ya itulah namanya sakit kan kita tidak bisa tolak, tapi kita bisa cegah ya. Secara sederhana mungkin kita bisa memulai dari rumah sendiri, kemudian mengajak tetangga terdekat, walaupun saya yakin juga tidak mudah. Tapi tadi sebagaimana yang disampaikan presenter, kalau satu kena semua heboh.
1: Iya benar, ya, kenyataan
0: itu. Betul. Tetapi kenapa ketika jangan nunggu kena dulu deh. Kita hebohnya bareng-bareng mencegah yuk.
1: Itu biasa aja tuh.
0: Iya. Cuman terkadang kita terlalu fokus ketika sudah sakit. Padahal itu udah upaya yang ketiga. Tadi saya sampaikan promotif, preventif, mencegah, kemudian kuratif, mengobati. Nah, kita sudah hebohnya di ketiga. Padahal harapannya secara kesehatan masyarakat, karena sistemnya komunitas, itu kita fokusnya di promotif dan preventif gitu. Sekarang kita sulit coba. Rumah mana lagi yang pakai kelambu?
1: Iya, benar. Udah jarang banget, Bu.
0: Betul.
1: Adapun pakai kelambu mungkin
0: bayi.
1: Ya, bisa dihitung ya bayi.
0: Bisa
1: bayi kalau bayi udah pasti bisa dihitung banget. Kayak gitu. Tapi dulu saya masih ingat tahun berapa ya? Ya kalau enggak salah kita waktu itu sempat kayak ada bagi-bagiin kelambu, Bu.
0: Iya, itu tahun dalam rangka ya? Mau eliminasi.
1: Nah, iya, benar.
0: Sebelum biru, 2014 betul. Ya, itu kelambu berinsek pestisida.
1: Benar-benar itu ramai banget tuh, yeah. Hampir banyak.
0: Sekarang juga dibagikan di Lokus.
1: Di yang Lokus ini. Oke. Okay. Jadi di Lokus selain momal,
0: terus pembagian kelambu, insektisida dan juga tadi pengendalian vektor larvasida dan IRS yang penyemprotan dinding.
1: Selama interval

0: bulan masih berlangsung,
1: masih ya, berlangsung.
0: Oke, okay. Ada penambahan nggak sih Bu dari pas walaupun lagi berlangsung ini? Kan tadi kan 151 ya.
1: Yeah.
0: Maksudnya apakah 151 ini dari pas awal ketemu sampai sekarang atau memang bertahap ternyata naik dan makin?
1: Enggak,
0: banyak.
1: Sekarang grafiknya justru cenderung menurun. Empat hari terakhir ini nol.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi memang satu-satu yang paling tinggi puncaknya itu sebelum kita lakukan. Jadi kan kita ada namanya surveillance epidemiologi. Kita itu mengamati penyakit-penyakit potensial kejadian luar biasa, diantaranya DBD, malaria, kemudian diare, kemudian penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, campak. Nah, kita mengamati itu. Jadi setiap mingguan grafiknya kok ada peningkatan kasus ya signifikan ya. Kita evaluasi, kita bahas, ternyata ini sudah masuk kriteria kejadian luar biasa. Nah, secara grafik memang 4 hari terakhir kosong gitu.
0: Kosong. Oke, Bu, kali ini ada Nanda ya yang sudah bergabung. Bu, sejauh mana dan separah apakah sih malaria kalau udah terlalu kumat atau mungkin yang paling tinggi apakah bisa menyebabkan kematian?
1: Iya.
0: Dari Nanda, silahkan.
1: Betul, malaria kalau terlambat ditangani bisa menyebabkan kematian. Nah, cuman perbedaan signifikannya kalau DBD terlambat menangani, masa inkubasinya pendek.
0: Okay.
1: Ya kan kita suka dengar pelana kuda kalau DBD ya. Kita pikir udah sembuh, padahal itu fase kritis. Nah, itu bisa langsung meninggal dunia. Okay. Kalau malaria dia memang berulang, kolaps dia.
0: Okay.
1: Kekambuhannya tinggi kalau tidak minum obat sesuai standar.
0: Kalau minum obat
1: Bisa disembuhkan. Total. Okay. Gitu. Jadi
0: dua-duanya bahaya ya Bu ya?
1: Bahaya, enggak ada yang enggak bahaya ya. Namanya penyakit kalau tidak ditangani dengan tepat, diare juga bisa meninggal dunia. Gitu.
0: Oke, lanjut lagi. Oke, oh belum ada lagi. Oke, kita ke WhatsApp lagi nih Bu ya. Sudah ada yang bergabung di YouTube, belum ada yang bergabung lagi. Kita ke WhatsApp lagi. Ya, selamat pagi Ibu, ini Novi. Bu, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi Dinkes dalam upaya eliminasi malaria khususnya di Kabupaten Bangka?
1: Ya, baik. Kalau eliminasi kita sudah 2014 sudah selesai. Tantangan terbesar saat ini adalah migrasi penduduk. Karena yang bekerja di wilayah terdampak saat ini adalah bukan penduduk tetap. Jadi mobilisasinya sangat tinggi dan itu memang karakteristik tadi. Karakteristik pada daerah-daerah yang sudah eliminasi atau yang endemis rendah. Namanya tadi mobile migrant population. Jadi kayak pekerja tambang itu kalau dia musim anginnya bagus gitu ya, gelombangnya enggak besar, mereka datang berbondong-bondong. Dari Indonesia Timur banyak, dari tetangga kita Sumatera Selatan, Bengkulu itu banyak. Nah, mereka datang ke situ, ada yang dari Indonesia Timur yang belum eliminasi, dalam tubuhnya ada parasit. Sementara di wilayah kita ada vektornya yaitu si nyamuk Anopheles, dia menggigitlah itu yang di dalam tubuhnya ada parasit, dia bisa menularkan dengan pendatang baru. Dan itu tantangan terbesar karena hampir setiap hari penduduknya berganti.
0: Oke, jadi ini tantangan terbesar untuk tahun 2026 inilah migrasi penduduk. Sedangkan 2014 waktu itu apa Bu, kalau Ibu masih ingat?
1: Kalau 2014 waktu itu kita masih endemis.
0: Memang endemis.
1: Iya,
0: ya.
1: Bukan hanya di Blinyum, tapi di semua wilayah Kabupaten Bangka itu masih
0: ada ya.
1: Ada malarianya.
0: Jadi kalau yang ini karena perpindahan penduduknya kita enggak bisa nyegah juga ya Bu ya.
1: Betul, dan itu komitmen kepala daerah ketika menetapkan status KLB, kita tidak memandang penduduk manapun. Kenapa? Karena ketika ditetapkan KLB, maka hak atas jaminan kesehatan JKN-nya tidak berlaku. Sehingga kita menggunakan anggaran BTT Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Ini tantangan terbesar juga, peran lintas sektor semuanya kita keroyok ya.
0: Iya, betul,
1: jadi
0: betul.
1: Kecamatan, Forkopimcamnya, desa, kelurahan, kemudian juga kader. Kader sudah kita latih ya kan, dokter kita latih. Untuk apa ini? Untuk program MOMAL.
0: Oke. Nanti untuk kadernya kita akan bahas nih Bu ya, seberapa banyak kader yang ada ya khususnya untuk di lokus nanti.
1: Siap.
0: Namun sebelumnya pendengar, untuk Anda juga masih dipersilakan nanti di 0811 7179 1111 ataupun di line telepon 943 01 ataupun langsung di live chat YouTube-nya aja ya, langsung ketik ketik aja pertanyaan, nanti kita akan baca. Namun sebelumnya kita hadirkan yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1,5 Lihat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik, pendengar, masih bersama kami di Berada Asta Cita Indonesia Sehat. Dan tentunya juga kita masih membahas tentang momal untuk Indonesia Sehat, langkah nyata cegah malaria. Masih bersama Ibu Nora selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Ya, Bu Nora, tadi kita kalau udah review, ternyata untuk di kita ini udah ada 151 kasus, ya Bu ya, kasus ya. Di Belinyo udah menjadikan lokus juga ya, momal juga. Dan tantangannya tadi ya itu dia migrasi untuk di tahun 2026 ini. Dan kita gak bisa mencegah itu ya, betul, Bu ya, tetap harus gimana pun ini kita harus
3: tanggulangi
2: seperti betul. Itu ya, Bu ya. Karena untuk yang sekarang beda kayak yang dulu, yang dulu itu endemis, kalau yang sekarang ini karena migrasi penduduk seperti itu. Ya, nah tadi kita di sesi pertama sudah menyebutkan sedikit tentang kader nih, Bu. Nah, kader untuk saat ini apakah difokuskan di lokus atau mungkin di beberapa kabupaten, beberapa puskesmas atau seperti apa nih, Bu? Silakan, Bu Nora.
3: Ya, baik. Jadi memang dalam rangka kita momal ya untuk di lokus Kecamatan Belinyo, memang daerah terdampak itu di Kelurahan Bukit Ketok, itu kita punya 9 kader terlatih. Untuk Dusun Bubus dan Bantam itu 5 dan 4 kader. Kemudian di Kelurahan Remodong kita punya 9. Itu di Penyusuk yang paling banyak 5 kader, di Batu Atap 2 dan di Remodong 2, Kuto Panji 1, R Jukung 1, masing-masing kelurahan yang tidak terdampak 1-1. Jadi totalnya 25 kader
2: di Belinyo. Ya,
3: di Belinyo, ya? Betul.
2: Ini kalau untuk nakesnya sendiri ini,
3: nakes total nakes yang terlatih itu ada 6 orang dokter dari Puskes Belinyo Gunung Muda, semua rumah sakit kita latih. Dan 9 orang bidan di wilayah kerja Puskesmas Belinyo, karena 9 desa kelurahan, supaya bisa mitigasi resiko lah ya. Bidan kan unit pelayanan kesehatan terkecil di Pustu.
2: Benar. Gitu. Nah, kalau melihat dari 25 kader, 6 nakes, 3 bidan, apakah ini sudah mencukupi mengcover daerah tersebut?
3: Sudah. Jadi memang kita menyusun micro planning untuk kebutuhan logistik, kebutuhan sumber daya manusianya, sampai juga dengan nanti program ini selesai yang insya Allah dijadwalkan di akhir Oktober. Program momal ini harus sudah selesai dan tidak ada lagi ditemukan kasus malaria baru.
2: Okay. 4 hari sebelum hari ini juga udah 0 kasus ya, Bu ya?
3: Iya, betul. Okay.
2: Nah, Bu, ini kan juga mungkin ada masyarakat juga nih, mungkin katakan yang lagi dengerin atau mungkin yang baru tahu juga dan mungkin rumahnya deket-deket daerah Belinyo nih. Katakan pingin IRS nih, nah seperti apa saja syaratnya, terus kayak gimana alurnya gitu kan, untuk pelaporannya dan tentunya juga penindakannya. Silahkan, Bu.
3: Baik, jadi kalau daerah Belinyo sebenarnya pada prinsipnya satu, kita tidak perlu khawatir dan panik. Kenapa? Karena lokus ini sangat spesifik dan cukup jauh dari jangkauan pemukiman. Karena tadi kem-kem.
2: Iya, betul.
3: Tapi yang harus diwaspadai adalah misal penduduk kita ngecamp di sana, menginap di sana. Dan dia kembali ke rumah gitu. Tapi kalau misalnya dia berada di sana di siang hari, pada pukul 8 sampai pukul 4 sore, nyamuknya belum gigit. Gitu. Tapi kalau menginap, nah itu potensi, sehingga memang itu harus menjadi early warning lah ya. Nah, kemudian gimana sih caranya minta IRS? Jadi IRS ini memang merupakan protokol untuk mengatasi malaria. Kenapa? Itu pengendalian vektornya. Jadi kita tidak bisa, ibu rumah saya mau di IRS dong supaya nyamuknya nggak hidup ya gitu.
4: Iya, gitu kan?
3: Itu saking parnonya mungkin bisa jadi ya. Jadi kalau sudah terdiagnosa malaria, petugas kami akan turun.
2: Oh, udah pasti.
3: Udah gitu pasti ya. Turun ke rumah, melakukan penyelidikan epidemiologi, mencari apakah pernah berkunjung kemana, tadi demamnya berapa hari, apa sudah diobati. Kemudian petugas kami juga akan melakukan survei vektor. Apakah di sekitar rumah penderita ada tempat-tempat perindukan nyamuk, seperti itu. Ketika memenuhi unsur-unsur itu, maka akan dilakukan IRS segera. Berbeda tadi kasus, misal ternyata dia tertularnya di tempat, anggaplah tadi di kem-kem itu gitu ya. Sama kayak kasus di Pemali deh contohnya. Dia kerja di sana dan dia gak pernah pulang, malah gak pernah dirawatnya saja. Memang dirawat di rumah sakit kita di Sungai Liat, tetapi kembali lagi ke sana. Artinya rumahnya gak perlu kita intervensi dong. Karena vektornya bukan di situ. Jadi jangan khawatir, jangan panik. Tapi tadi ketika oh ada demam nih, seminggu yang lalu dari Blinyu spesifik pula tempatnya kan, ke daerah-daerah tadi, kelurahan Bukit Ketok di dan Remodong, di Bubus, Batu Atap dan sekitarnya, ya itu silakan langsung ke puskesmas sampaikan. Nanti akan dicek malarianya, kalau positif kita akan lakukan sesuai prosedur.
2: Oke, jadi udah pasti ya Bu ya, kalau udah terdeteksi gitu kan, nggak ada jarak Bu, misalnya harus berapa meter dulu nih? Kan kalau DBD misalnya berapa orang,
3: radius sama, ada radiusnya ya.
2: Oke, tapi nggak usah panik, nggak usah parno. Kalau misalnya udah terdeteksi, udah pasti tim akan turun gitu ya,
3: Oke. Kayak kemarin contoh yang Pemali, kita turun tuh nggak ada orang di rumahnya, terus tetangganya juga bingung kan. Pas kita cek, loh ini ada laporan gitu, kata puskesnya kami harus PE, ternyata memang nggak pernah pulang ke rumah, pulangnya kalau lebaran gitu.
2: Oke, jadi rumahnya nggak usah gitu.
3: Tetapi ketika berbicara dia orang mana, kasusnya kan kami tetap notif ke puskesmas wilayah tempat dia terdaftar sebagai pemukim.
2: Nah, jadi gak usah parno, gak usah
3: panik
2: ya. Oke, kita ke YouTube dulu nih Bu, sudah ada yang bergabung lagi. Oke, kali ini ada Tiara. Izin bertanya Ibu Nora, jika divonis malaria, treatment pengobatannya butuh waktu berapa lama dan harus dirutinkan apa saja? Nah, ini dia. Kadang-kadang ya namanya pasien ada juga yang tugil mania kalau saya bilang. Padahal ini harus benar-benar tuntas ya Bu ya.
3: Malaria
2: ini ya, silakan Bu.
3: Betul. Jadi memang untuk pengobatan itu dia ada paket-paket pengobatan. Satu, tergantung jenis malarianya, kedua tergantung dengan, kan malaria ini ada vivac, ada falciparum ya. Dan juga tergantung dari usia berapa penderitanya ya. Jadi kalau untuk pengobatan sendiri itu ada paket pengobatan untuk 3 hari ya. Jangan sampai enggak diminum.
2: Nah, ini
3: sama kasusnya kayak Momal ini kan paket pencegahan 3 hari juga diberikan gitu ya kan. Tetapi nanti baru sehari enggak diminum gitu. Ini akan meningkatkan kekambuhan. Nanti akan dilakukan pemantauan oleh petugas kami gitu. Supaya apa? Memastikan kepatuhan untuk minum obat gitu ya. Prinsipnya obat yang dituliskan dengan indikasi 3x1, 2x1, 1x1 sebelum makan, sesudah makan, itu memang untuk mengoptimalkan kerja obat gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa oh udah nyaman nih. Ya udahlah, udah sembuh.
2: Nah, itu.
3: Tadi saya bilang parasitnya di dalam darah aja 28 hari. Iya kan? Jadi ketika kita minum obat itu, termasuk obat Momal itu, dia akan membentuk kekuatan melawan nyamuk. Ketika menggigit kita, kita tidak tertular. Itu 28 hari. Kalau di organ hati itu bisa 2 tahun.
2: Oh.
3: Jadi ketika daya tahan tubuhnya menurun, itu bisa keluar. Gitu.
2: Oke, lumayan lama juga ya, Bu.
3: Betul.
2: Sampai 2 tahun kalau di hati ini.
3: Di hati.
2: Oke. Iya, nah jadi untuk treatmentnya mungkin ada baiknya kalau misalnya kata dokter harus habiskan.
3: Iya,
2: gitu
3: betul
2: ya, Bu. Dan
3: betul
2: tadi juga ternyata malah ini ada beberapa jenis ya, juga tergantung.
3: Macam-macam. Ada 3 sampai 14 hari pengobatan.
2: Ya. Nah, ada juga seperti pokoknya ya, harus dihabisin.
3: Betul.
2: Ini yang lagi momal baru juga makan sehari, udah ya, sehat.
3: Iya.
2: Jangan, pernah ya. 28 hari tadi ya parasitnya.
3: Karena
2: ya,
3: momal ini paketnya 3 hari dia. Mm-mm. Jadi dia tuh untuk obat DHP-nya itu diberikan 3 hari berturut-turut, nanti dilanjutkan dengan Primaquine 14 hari. Nah, itu akan dipantau. Tapi kalau misalnya momal DHP-nya udah habis nih 3 hari. Udah enteng lah 3 hari. Okay. Primaquine-nya 14 hari. Minum obat 14 hari itu kan enggak mudah ya untuk membuat menjadi patuh. Nah, jadi pasang alarm gitu supaya apa? Oh ya, ini baru hari ketiga. Ini hari keempat. Jadi dirutinkan sesuai dengan waktu 14 hari, saya rasa enggak singkat ya. Sedangkan kita minum antibiotik 3 hari atau 5 hari aja. Karena pengen cepat.
2: Nah
3: gitu kita dia. Kan gitu ya.
2: Benar suka kayak gitu.
3: Terus sembuh di sini. Kayaknya aku bukan malaria deh, pindah ke pengobatan yang lain.
2: Nah
3: itu, jadi kalau sudah hasilnya malaria, percayalah,
2: betul,
3: obat yang diberikan itu obat standar di seluruh Indonesia, tidak dijual bebas, hanya didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan untuk rumah sakit dan rumah sakit swasta, baik pemerintah maupun swasta, itu di dropping oleh dinas kesehatan karena nggak ada jualnya. Kalau dulu kita suka dengar ya, beli kina gitu kan, ke warung. Sekarang nggak ada lagi. Obat-obat malaria itu memang sudah dibuatkan standar secara nasional karena kita memang mau eliminasi secara nasional.
2: Oke, okay, ya. Baik, Ibu sudah tidak terasa nih waktunya ya, sudah tinggal 2 menit lagi. Mungkin ada pesan nih untuk masyarakat kita ataupun himbauan, silakan Bu Nara.
3: Baik, jadi untuk masyarakat terkait dengan malaria maupun kesehatan secara umum ya, yang paling penting harus kita tanamkan itu adalah tadi upaya kesehatan yang promotif dan preventif dulu. Kita masih dari dulu mungkin kita mengenal mencegah lebih baik daripada mengobati ya.
2: Betul.
3: Itu masih sangat efektif gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kita jangan mudah termakan informasi yang hoax sifatnya. Oh iya, KLB di Kabupaten Bangka, betul, tapi lokusnya di mana dulu? Khawatirnya nanti setelah dengar siaran ini semua berbondong-bondong takut malaria gitu kan, jadi panik dan sebagainya.
2: Betul.
3: Jangan panik ya. Pastikan saja tidak ada perjalanan, tidak ada. Oke, saya enggak berjalan, Bu, tapi ternyata ibu saya habis menginap di Remodong, tapi ibu saya enggak sakit. Mungkin ibunya daya tahan tubuhnya kuat. Nah,
2: betul,
3: tapi di darahnya ada parasit, ada nyamuk Anopheles, digigitlah kita yang daya tahan tubuhnya rendah, terinfeksi seperti itu. Yang berikutnya, jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh dan memelihara perilaku hidup bersih dan sehat, mengendalikan vektor. Vektor nyamuk erat hubungannya sama kebersihan lingkungan.
2: Iya. Baik, terima kasih Ibu informasi yang sudah disampaikan ya. Tentunya ini bisa menambah wawasan kita pendengar ya. Mengingatkan bahwa pencegahan malaria ini dimulai dari langkah-langkah yang sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, terus juga menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu ataupun obat anti nyamuk ataupun lotion seperti itu ya, Bu ya. Dan ada baiknya sesegera mungkin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah kepada malaria. Mari kita jadikan kepedulian terhadap kesehatan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan kerjasama dan mengambil langkah nyata, kita tentunya bisa membantu melindungi diri kita, keluarga, dan masyarakat dari ancaman malaria. Terima kasih Ibu kebersamaannya.
3: Sama-sama.
2: Di kesempatan pagi hari menjelang siang, dan saat lagi juga Dinamik Olahraga kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengelian.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
6: Anda telah menyimak Beranda Astacita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Astacita berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali di Dynamic Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dynamic Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Lion di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dari inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Lion yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: We've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Alio Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubion Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
4: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum. Berarti dengan hasil.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domishong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari Putri. Dan apa namanya, ya sudah pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir, kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PASER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati PASER Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap PASER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah Kabupaten akan

0: itu menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kita akan hadirkan Report on the Spot bersama rekan reporter kami di kesempatan siang hari ini. Di kesempatan siang hari ini juga akan ada rekan Debbie Nirwandi yang menginformasikan terkait UNMU Babel hadirkan Prodi Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan. Baik, silakan rekan Debbie informasinya.
1: Baik, rekan Reta dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung atau UNMU Babel resmi membuka program studi atau prodi S2 atau strata 2 manajemen pendidikan, di mana ini adalah dalam rangka komitmen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung untuk meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di Provinsi Bangka Belitung yang masih terbilang rendah di tingkat nasional. Seperti disampaikan oleh Rektor Muhammadiyah Bangka Belitung, Fadila Sabri, bahwa ini adalah program prioritas pihaknya di periode kedua kepemimpinannya sebagai Rektor UNMU Bangka Belitung setelah melalui proses yang panjang sekitar 2 tahun. Akhirnya program S2 hadir di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berjibaku, terutama Sivitas Akademika UNMU Bangka Belitung. Kemudian Fadila Sabri juga menggratiskan bagi 10 pendaftar pertama untuk program S2 ini, di mana ditargetkan satu kelas itu ada 20 mahasiswa dan dengan biaya 7 juta per semester, bisa 2 kali cicil, dan itu diklaim adalah paling murah se-Bangka Belitung untuk program studi S2 di seluruh kampus yang ada di Bangka Belitung ini. Kemudian Fadila Sabri juga mengajak ini menjadi kabar baik, terutama bagi pendidikan para guru tenaga pendidik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini ingin menempuh program S2 yang menyangkut pendidikan masih berada di luar daerah, sehingga ini adalah jawabannya. Kemudian ini juga sudah dibuka pendaftarannya hingga September 2026 ini. Kemudian diharapkan ini juga dapat meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan hadirnya Prodi S2 Manajemen Pendidikan di UNMU Bangka Belitung ini. Demikian, rekan Reta, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, tentunya juga di kesempatan siang hari ini nanti kita akan mengikuti silang sholat Jumat bersama rekan reporter kami, bersama rekan Irwan Oi Rahman. Dan di kesempatan siang hari ini juga sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Namun sebelumnya juga kita akan hadirkan informasi ya di kesempatan siang hari ini seperti biasa. Kita hadirkan dan kami kutip masih dari rri.co.id. Pendengar, Pemkab Beltim peringati Hari Anak Nasional. Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan berbagai kegiatan edukatif dan hiburan yang mengikuti dan diikuti oleh anak-anak usia dini. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapatkan antusias tinggi dari para peserta, terutama untuk sesi mendongeng menjadi salah satu agenda utama. Bentuk implementasi tersebut tentunya juga terus mendorong upaya perlindungan anak dari berbagai kekerasan, salah satunya melalui pemasangan banner spanduk edukasi di sekolah-sekolah sebagai media sosialisasi dan pentingnya perlindungan anak. Baik pendengar, kembali lagi kita hadirkan beberapa koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu dan investasikan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti silang sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Sungai bersama rekan reporter Irwan Al-Rahman. Selamat mengikuti. Silakan rekan Irwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat siang tepat hari ini 9 Syafar 1448 Hijriah atau 24 Juli 2026 Masehi. Saat ini kami hadir langsung dari Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka yang pada siang hari ini dipenuhi oleh jemaah bersiap untuk menunaikan sholat Jumat. Suasana begitu khidmat syahdu namun tetap terasa semangat kebersamaan dan kegembiraan. Mendengar siaran langsung ini merupakan kerjasama antara LPPR RI Sungai Liat dengan Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat. Dari pantauan kami, jemaah sudah mulai memenuhi setiap saf dan ruang utama Masjid Agung Sungai Liat. Mereka datang dengan pakaian terbaik dan perlu kami sampaikan juga untuk petugas sholat Jumat kali ini dari Masjid Agung Sungai Liat yang akan bertindak sebagai khotib yakni Haji Ahmad Syarnubi SPD. Mari kita nantikan bersama khutbah beliau yang tentunya akan membawa pesan-pesan penting dan mendalam. Dan untuk judul khutbah yang akan disampaikan yakni Sakratul Maut dan Husnul Khotimah. Sedangkan untuk imam yang bertugas yakni Ustaz Subandi, sedangkan muazin yang bertugas yakni Ustaz Yusuf Mujarobi. Dan sebentar lagi sholat Jumat akan segera dimulai pada pukul 12 lewat 6 waktu Indonesia Barat. Dan baik pendengar, sholat Jumat akan segera dimulai. Suara beduk sudah terdengar, para jemaah sudah mulai bersiap dan mari kita fokus dan ikuti fokusukan rangkaian sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.

Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyil ummi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan barakah kepada kita semua, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita kembali hadir dan beriktikaf di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat kita siang ini dan ibadah-ibadah kita sepanjang hayat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jamaah, salawat teriring salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang istiqomah hingga di akhir masa. Semoga kita yang rajin, yang rutin, yang istiqomah bersalawat kepada baginda Rasul, kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, dari mimbar yang mulia ini kami berwasiat kepada kami sekeluarga dan kepada kita semua. Pada umur yang tersisa, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mari secara perlahan, sedikit demi sedikit kita tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa harus demikian? Karena ketika sakaratul maut ada di kerongkongan kita masing-masing, dan ketika itu adalah masa yang sangat genting dan kritis, dan ketika itu kita sangat berharap kepada Rabb kita, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, akhir dari kehidupan kita di dunia yang kita sayangi ini adalah kematian. Sebelum kita dimatikan, tentu kita akan menghadapi satu gerbang yang namanya sakaratul maut. Bila baik amal selama di dunia, maka dalam menghadapi sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Begitu pula sebaliknya, bila selama di dunia tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala,
maka di saat menghadapi sakratul maut adalah penderitaan yang sangat hebat sekali. Dengan rasa takut, rasa sakit, rasa payah dan perasaan lainnya. Oleh karena itu, bagaimanakah keadaan manusia di saat menghadapi sakratul maut? Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ta'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq wala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis yang kiri dengan betis yang kanan, kepada Tuhanlah pada hari itu kamu dihalau, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan solat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Celakalah bagimu, wahai orang kafir, dan celakalah bagimu. Kemudian celakalah bagimu, wahai orang kafir, dan celakalah bagimu. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-26 sampai dengan 35. Jamaah, sesungguhnya setiap yang bernyawa seperti kita pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian tidak lain adalah sebagai ujian untuk mengetahui mana hamba-hambanya yang beriman dan mana hamba-hambanya yang lupa diri dan terpedaya dengan gemerlap kehidupan di dunia ini. Jamaah, kematian adalah suatu kepastian dan keniscayaan. Siapapun tidak akan dapat lari dari kematian. Yang tua, yang muda, atau bahkan anak-anak kecil, dan bahkan bayi sekalipun, kalau ajal telah tiba, maka kematian tidak mungkin terhindarkan. Bila ajal telah tiba, tiada lagi berguna jabatan, tiada lagi berguna kedudukan ataupun harta dan kekayaan. Semua akan kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Jamaah, sebagai seorang yang beriman, sesungguhnya kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kematian orang-orang di sekitar kita. Sebagai bahan renungan untuk mempersiapkan kematian yang juga pasti akan menghampiri kita,
dari keadaan dan ciri-ciri kematian yang dialami orang lain, kita dapat mengetahui apakah dia mendapatkan kematian yang membahagiakan atau husnul khatimah, ataukah mendapatkan kematian yang membawa keburukan atau su'ul khatimah. Di antara ciri-ciri kematian yang husnul khatimah adalah yang pertama, jika akhir ucapan orang yang meninggal ini adalah kalimat thayyibah atau ucapan-ucapan yang baik, seperti mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhirahu kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah yang kedua, jika orang yang akan meninggal dunia ini berkeringat keningnya, dalam hadis yang bersumber dari Burdah bin Al-Khatib yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kematian seorang mukmin itu selalu diiringi dengan keluarnya keringat dari keningnya. Yang ketiga jamaah, jika orang ini meninggal pada waktu-waktu yang diberkahi, misalnya meninggal pada malam Jumat ataupun siang harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mim muslimi yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jam'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tiada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah alam kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat jamaah, jika orang yang meninggal ini mengerjakan berbagai kebaikan di sisa-sisa akhir hayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan tahharuhu qabla mauti." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma tahurul 'abd?" Qal, "Amalun salih yulhimuhu iyya hatta yaqbidahu 'alayh." Jika Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba, niscaya Allah akan mensucikannya sebelum kematiannya. Para sahabat bertanya, "Apa itu kesucian seorang hamba ya Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu amal soleh yang mengilhaminya untuk selalu melakukannya sampai kemudian nyawanya dicabut oleh Allah dalam keadaan sedang mengerjakan amal soleh itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang terakhir, yang kelima jamaah, jika orang yang mau meninggal dunia terini meminta kesaksian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kebenaran dirinya, misalnya ia meminta kesaksian kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dirinya telah melaksanakan semua yang diperintahkannya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada, di mana beliau ketika itu meminta kesaksian orang-orang yang hadir pada pelaksanaan haji akbar tersebut bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya. Ketika itu orang-orang yang hadir di Arafah pun bersaksi untuk beliau, lalu beliau pun memohon kesaksian kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Jamaah rahimakumullah, semoga kita terhindar dari sakitnya sakaratul maut dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa dafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Waqur rabbi fir warham wa an

غائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من

0: juga ya Pak Ardan ya, sudah masuk ke desa-desa ya.
1: Saya minta waktu ya, ini juga lagi kita kembangkan. Tadi juga sudah berbicara dengan Pak Bupati dan juga pihak Pertamina, bagaimana regulasi dan juga cara kita bisa mengecek kemana kebocoran-kebocoran ini.
2: Radio Republik Indonesia Sungai dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisa. Seri berita, pemerintah Kabupaten Bangka mendorong seleksi musabaqoh tilawatil Quran dan hadis hingga kecamatan yang dapat menjadi benteng generasi muda dari pengaruh negatif. Kapolres Belitung akan tegas jika ditemukan aktivitas penyelewengan atau penimbunan bahan bakar minyak di wilayah kerja Polres Belitung. Berita selengkapnya kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka mendorong seleksi musabaqoh tilawatil Quran dan hadis ataupun MTQH hingga kecamatan yang dapat menjadi benteng generasi muda dari pengaruh negatif. Berikut laporan Ratna Agusari.

0: Pengaruh narkoba juga.
1: Pemerintah Kabupaten Bangka menilai musabaqoh tilawatil Quran dan hadis MTQH bukan sekedar ajang perlombaan membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda agar terhindar dari berbagai pengaruh negatif di era digital. Karena itu, Pemkab Bangka berencana mendorong pelaksanaan seleksi MTQH hingga tingkat kecamatan guna memperluas pembinaan dan menjaring lebih banyak bibit unggul. Kepala Bagian Kesra Setda Bangka, Budi Hamzah, mengatakan anak-anak generasi muda sekarang ini perlu disibukkan dengan aktivitas yang positif sehingga tidak mudah terprovokasi dengan kegiatan negatif yang semakin marak di kalangan remaja saat ini.
0: Jangan nanti anak-anak kita ini sibuk main HP, ya. Pengaruh narkoba juga, ya, Pak Marjan, ya, itu sudah masuk ke desa-desa, ya. Nah, inilah anak-anak kita disibukkan. Kalau anak-anak kita tidak disibukkan, ya, nanti pengaruh negatifnya yang masuk. Ini dapat informasi juga dari kawan-kawan desa, tokoh-tokoh agama desa juga, karena lu tidak ada kegiatan MTQ kecamatan, anak-anaknya tidak ada semangatnya, ya, potensinya besar sekali, tetapi karena tidak ada effort, ya, itulah semangat dari anak-anak kita agak berkurang.
1: Budi Hamzah berharap ke depan adanya dana yang dianggarkan pemerintah untuk pelaksanaan MTQH agar dapat berlangsung di tingkat kecamatan. Hal ini tentu dapat membuat anak-anak generasi muda lebih semangat dan termotivasi meningkatkan keahlian serta mempelajari memahami isi kandungan Al-Quran. Dari Sungai Letrana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kapolres Belitung akan tindak tegas jika ditemukan aktivitas penyelewengan atau bahkan penimbunan bahan bakar di wilayah kerja Polres Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Untuk teknisnya nanti kita akan sama-sama lihat lah, ya, nanti.
4: Polres Belitung memastikan akan menindak tegas setiap bentuk penyelewengan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Kabupaten Belitung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran di tengah kondisi pasokan yang mulai kembali normal. Penegasan itu disampaikan Kapolres Belitung AKBP Satria Dharma usai mengikuti inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU bersama Bupati Belitung pada Rabu kemarin. Satria mengatakan berdasarkan hasil pemantauan stok BBM di Kabupaten Belitung saat ini dalam kondisi aman. Antrian panjang yang sempat terjadi juga telah terurai setelah distribusi kembali berjalan normal.
3: Saya minta waktu, ya. Ini juga lagi kita kembangkan. Tadi juga sudah berbicara dengan Pak Bupati dan juga pihak Pertamina bagaimana regulasi dan juga cara kita bisa mengecek ini kemana kebocoran-kebocoran ini. Gitu. Nanti kita juga akan kembangkan nanti kalau memang ada indikasi-indikasi tersebut. Jadi pertama kali hal ini keluar, ya, gitu, kita langsung yang pertama tentunya kita bantu dulu untuk meredam situasi ini dulu, gitu kan. Dan kita pun juga sudah turunkan juga personil dari Reskrim, ya, untuk bisa menindaklanjuti untuk kejadian-kejadian seperti ini.
4: Meski demikian, Polres Belitung masih mendalami dugaan adanya penyimpangan dalam pendistribusian BBM. Salah satunya yang menjadi perhatian ialah dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu, sehingga distribusi BBM diduga tidak tepat sasaran. Ia menambahkan penyelidikan telah dilakukan sejak indikasi anomali distribusi BBM muncul. Personil Satuan Reserse Kriminal juga telah diterjunkan untuk menelusuri dugaan kebocoran distribusi bersama pemerintah daerah dan Pertamina. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung resmi hadirkan Prodi Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan. Debi Nirwandi melaporkan.
5: Ya, jadi hari ini semuanya saya mewakili seluruh sekitar serta juga kesekatan mengucapkan rasa syukur yang mendalam bahwa setelah 2 tahun.
6: Setelah 15 tahun berdiri, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung atau UNMUH Babel resmi membuka program studi Magister atau S2 Manajemen Pendidikan setelah mengantongi surat keputusan atau SK pendirian. Program ini hadir sebagai solusi atas tingginya kebutuhan peningkatan mutu sumber daya manusia dan kualifikasi tenaga pendidik di wilayah Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan. Hadirnya prodi S2 itu setelah diterbitkannya keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 1781/B/O/2026 tentang izin pembukaan program studi manajemen pendidikan program magister pada Unmuh Bangka Belitung. Rektor Unmuh Bangka Belitung Fadila Sabri mengatakan pendirian prodi pasca sarjana ini merupakan salah satu prioritas kerjanya pada periode kedua kepemimpinannya demi mendongkrak angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di Bangka Belitung yang saat ini masih tergolong rendah di tingkat nasional. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka mulai 27 Juli hingga 30 September 2026. Adapun untuk tahap awal Unmuh mematok biaya pendaftaran Rp500.000 dan gratis untuk 10 pendaftar pertama.
7: SK ini merupakan satu bab. Kami tidak berani menerima mahasiswa tanpa. Dan alhamdulillah SK ini tertanggalnya tanggal 22 Juli. Jadi 22 Juli sekarang 24. Alhamdulillah sekarang dengan teknologi ini cepat. Biasanya kami itu mendapat salinan ini dari mana? Dari LDT nilai 2. Ya. Nah, dengan demikian izin pembukaan program studi manajemen pendidikan ini di Unmuh Babelnya resmi. Dan kami mulai hari ini sudah Senin ya, sudah ada yang mendaftar.
6: Sementara itu, PJS Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Unmuh Bangka Belitung Alpendi menjelaskan, prodi ini merupakan salah satu-satunya di Bangka Belitung yang mengusung kurikulum berkonsep manajemen pendidikan berbasis keunggulan kepulauan. Ciri khas yang dirancang untuk menjawab tantangan geografis serta mempercepat peningkatan kualitas guru hingga pemangku kebijakan.
8: Yang kami angkat dalam proses pendidikan prodi ini adalah manajemen pendidikan berbasis wilayah kepulauan. Di Indonesia, kami sudah mengkaji ini salah satu menjadi ciri khas utama mengapa kami mengikuti itu. Karena ini kita berada di sebuah provinsi Kabupaten Belitung dengan KPK pendidikan tinggi yang masih sangat rendah tadi, itu menjadi salah satu jembatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, sehingga tadi kami berharap nantinya S2 ini menjadi salah satu pionir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita.
6: Sementara itu, selain kurikulum yang adaptif, program ini juga menawarkan efisiensi waktu studi bagi mahasiswa, yakni waktu kuliah fleksibel dengan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja dan praktisi. Kemudian kurikulum dirancang agar mahasiswa dapat lulus dalam waktu 1,5 tahun, serta peluang publikasi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: SD Negeri 24 Sungai Lat memproduksi paving block yang terbuat dari bahan sampah plastik. Irwan Al Rahman melaporkan.
9: Kami bisa menggunakannya di sekolah kami juga. Kalau ada konblok yang pecah gitu kan, kami bisa menggantinya.
10: SD Negeri 24 Sungai Lat mendaur ulang sampah plastik menjadi paving block. Produk paving block dipamerkan saat puncak apresiasi program adiwiyata SD Negeri 24 Sungai Lat di Pantai Takari. Kepala SD Negeri 24 Sungai Liat Erwati mengatakan sekolah memiliki alat-alat untuk memproduksi paving block di sekolah. Sekolah memiliki alat-alat untuk memproduksi paving block di belakang sekolah. Saat ini paving block diproduksi masih untuk kebutuhan sekolah.
9: Tadinya awalnya memang kami seperti biasa saja kan menggunakannya, bagaimana artinya sampah ini bisa kami gunakan agar bisa mendapat nilai ekonomis. Dan kenyataannya setelah kami membuat seperti dari plastik, kami bisa menggunakannya di sekolah kami juga. Kalau ada konblok yang pecah gitu kan, kami bisa menggantinya.
10: SD Negeri 24 Sungai Liat juga mempraktikkan proses produksi paving block mulai dari mengumpulkan sampah plastik dari botol minuman bekas, lalu proses melelehkan dan mencampurnya dengan pasir hingga proses mencetak. Selain itu, SD Negeri 24 Sungai Liat juga memproduksi pestisida alami yang terbuat dari buah bintaro serta membuat pupuk kompos yang berasal dari sampah-sampah organik di sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengapresiasi upaya yang dilakukan SD Negeri 24 Sungai Liat yang merupakan sekolah adiwiyata tingkat nasional.
11: Terutama sekali di sini kita memberikan edukasi kepada peserta-peserta didik kita, murid-murid, untuk dapat belajar memanfaatkan barang sisa-sisa. Artinya itu yang sering kita sering anggap sampah.
10: Paving block dari bahan sampah plastik merupakan produk ramah lingkungan yang kini sudah banyak dikenal, terlebih memiliki berat yang lebih ringan serta kuat tekan yang lebih tinggi. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tingkat validitas warga negara. Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Lat dan diikuti oleh RRI Blitung. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Tingkat validitas data warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka sangat baik. Laporan Ivan Sona.
12: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ sudah tinggi sekali. Jadi
13: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan indikator jumlah masyarakat miskin.
12: Nah, intinya menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNJ itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali. Jadi data itu sudah dalam konteks yang qualified ya. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu seperti sekitar di tahun 2023, kita masih di angka 103.000. Artinya luar biasa ini penurunan-penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
13: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham laporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Pemkab Bangka Selatan tegaskan komitmen menegakkan disiplin aparatur sipil negara secara tegas, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala BKPSDM MD Rory Widiasari Safitri sebagai tanggapan atas penegakan disiplin serta penanganan pelanggaran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Rory menjelaskan sepanjang tahun 2026 BKPSDM MD telah menangani sejumlah proses hukum disiplin terhadap ASN yang telah melakukan pelanggaran. Beberapa kasus telahnya telah usai diputuskan, termasuk tindakan tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat ataupun PTDH bagi oknum ASN yang telah membuktikan melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut juga telah dilaporkan dengan memperoleh persetujuan teknis dari Badan Pegawaian Negara. Sementara itu, sejumlah dugaan pelanggaran disiplin lainnya hingga kini masih dalam proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan tahap yang diatur dalam regulasi. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Lat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah

dan garis tepi berwarna hitam, dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Pro 1.

0: Selamat siang mendengar di mana pun Anda berada. Properseda kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini ya, dan tentunya juga di mana pendengar ya, mungkin ada yang Jumat ini diisi dengan membersihkan kandang hewan kesukaan ya, atau mungkin ada yang lagi juga bawa hewan peliharaan ini ke dokter. Nah, saya mau tanya nih, hewan peliharaan apa nih yang Anda sukai atau mungkin yang Anda punya, ataupun mungkin udah meninggal nih ya hewannya tapi masih ingat banget dan masih disayang ya sampai sekarang ya, walaupun sayang dengan doa ke hewannya saking sayangnya ya. Boleh dong kasih tahu sama saya ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Persada Indonesia 100%.
0: Oke, sama siapa ini?
1: Anak buah KDM.
0: Oke, anak buah KDM, langsung aja nih, punya hewan peliharaan?
1: Kalau sekarang sih enggak.
0: Kalau dulu?
1: Kalau dulu pernah burung merpati
0: gitu. Wah, lumayan cukup lama punyanya.
1: Iya, tapi kan kesal-salan begini, kalau burung merpati kan udah menjadi merpati, tak pernah ingkar janji kan gitu. Makanya senang karena burung merpati itu kan.
0: Oke, dikasih nama enggak hewannya?
1: Hah?
0: Dikasih nama enggak hewannya dulunya? Merpatinya dikasih nama enggak? Enggak ya.
1: Pokoknya mah ada julukan, burung merpati tak pernah ingkar janji. Kenapa sekarang burung merpati kalau ada persembahan-persembahan burung merpati yang jadi simbol diterbangkan. Terus logonya pos-pos kan burung merpati. Karena burung merpati itu adalah burung yang jujur. Makanya manusia harus seperti burung merpati jujurnya gitu.
0: Oke deh, mau lagunya apapun.
1: Aduh, seberapa hari gak dengar suara Bandur Aisyah, saya nih kangen.
0: Menigulo berapa hari? Oh, perasaan aku on air aja tiap hari. Mana ada
1: umur absen. Mungkin saking kangennya baru jadi seharinya, kayaknya seminggu itu kan.
0: Aduh.
1: Lebay.
0: Pengen saya mengatakan kejawak. Oke deh, kalau gitu maaf ya, jangan tersinggung ya. Pengen lagunya apa nih?
1: Waduh, biarin aja dong juga. Namanya juga candaan di udara.
0: Iya, bisikan tersinggung kan, peranakan sakit hati, berdoa pula sama Allah nanti kan. Aduh.
1: Pokoknya mah yang namanya orang enggak boleh, harus paham aja, jangan tersinggung-tersinggungan seperti itu.
0: Biar oke deh. Mau lagunya apa nih?
1: Lagunya bebas tahun berapa?
0: Indonesia 2000 ke atas atau jangan jadul karena proper sada. 2000 ke atas.
1: Sama lagi seneng sama Iwan Fals kan.
0: Oh gitu. Tapi yang mana aja ya Iwan Falsnya ya.
1: Yang kolaborasi sekarang dengan itu dengan Demasif.
0: Oke, siap. Salam sapanya.
1: Gitu kan.
0: Heeh, salam sapanya soal apa?
1: Salam sapanya barusan Bu Dek Sumi kan. Bu Dek Sumi. Kemarin cenah malam masuk. Hari ini siapa ya? Paling Mbak Nur Aisyah yang tadi dengar berita daerah kasihan gitu.
0: Oh, jadi lupa, ini janjian ya kadarnya ya. Intinya ya.
1: Pokoknya sama Mbak Nur Aisyah yang ditunggu tuh dari kemarin sih, saya kangen sama Mbak Nur Aisyah kan.
0: Weh, mules perutku jadi. Ya Allah ya Tuhan. Oke deh, lanjut sama-sapanya lagi buat siapa lagi nih?
1: Ibu Yulia kan. Lalu juga buat Nenek Galau, siapalah yang baru itu yang perempuan tuh lupa lagi ya, tadi malam ya sempat kirim saya ke saya, lupa lagi ya pokoknya. Buat Bang Jul Faizar ya, Bang Jul Faizar yang selalu aktif di berbagai macam acara seperti saya kan. Kemudian ada Bang Ramlan, Pak Jadin, Bang Jante, ada juga Embera, putra sama Pak Leman tuh sahabat saya yang dari Lampung, Cakemus Lampung. Kemudian ada juga buat putra Sambas ya, Pak Irwan ya, gimana Pak Irwan tuh di Sungai Liatnya, pokoknya Pak Irwan lah di Sungai Liat gitu. Buat Embera, buat Pak Suhamid ya, semuanya aja itu Mbak Nur Aisyah ya. Terima kasih atas waktunya
0: buat Mbak Nur Aisyah. Cukup, siap
1: gitu, beribu-ribu pasar yang antik hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu penyari yang cantik hanya Mbak Nur Aisyah yang
0: aku. Oh, aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada-ada aja ya. Oke deh, mendengar ya, hewan kesayangan Anda nih, boleh dong saya kasih tahu aku dong ya, hewan kesayangannya apa ya dulunya ya, walaupun mungkin udah enggak ada lagi ya sekarang ya. Halo, selamat siang.
2: 100% Indonesia.
0: Sama siapa ini?
2: Bung Alex nih.
0: Oke, Bung Alex punya hewan kesayangan?
2: Punya dong, kucing.
0: Oh, kucing sampai sekarang masih ada?
2: Udah meninggal kucingnya.
0: Namanya siapa kalau boleh tahu kucingnya?
2: Kucingnya udah meninggal, tabrak mobil, sekarang udah ada lagi nih sekarang kucingnya.
0: Namanya siapa yang sekarang?
2: Kenapa?
0: Nama kucingnya siapa sekarang?
2: Punya nama, cuma Anyel bay namanya.
0: Anyel. Aduh, ada-ada wayo. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa dong? Karena banyak udah punya
2: dari Wali ya.
0: Yang Wali yang sayang.
2: Kirim salam buat Embera ya. Bu Aminah. Ibu Kori.
0: Yo.
2: Pak Pak itu Ahmad Irwan.
0: Yo.
2: Bung Irfan apa nama itu yang semua lihat tuh. Pak Kanto, Pak Irwan ya.
0: Pak Irwan.
2: Apa lagi ya? Distro Leman. Bung Ramadan. Budi Sumi juga ya. Kakek Mbak Nur, selamat tugas ya Mbak Nur ya.
0: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, punya kucing rupanya Bung Alex ya. Aduh, ada burung, ada kucing. Ada lagi kira-kira hewannya unik gak ya? Halo. Oke, mati kembali ya. Oke, silakan 94301 ataupun 0811-717-717-9111 ya. Oke, kita kalian telepon dulu nih. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Aisyah yang cantik. 100% 100% Indonesia.
0: Aduh, Bude Sumi punya hewan, Bude.
3: Punya atuh.
0: Apa hewan dong?
3: Ada ayam.
0: Ayam, terus?
3: Namanya Jalu dan yang perempuannya Kitty. Kalau dipanggil Jalu, dia datang gitu.
0: Aduh, kayaknya udah lama ya ini si Jalunya ya?
3: Udah lama. Anaknya aja udah banyak sekarang, atau sebelah tuh udah gede-gede lagi.
0: Waduh, senang banget deh.
3: Senang lah, itu kan hiburan kita di rumah.
0: Bener selain banget. Selain
3: bunga-bunga, kita ada ayam, tempat teman kita ngobrol.
0: Bener
3: kan?
0: Banget, meredakan stres dan kecemasan punya hewan itu.
3: Intinya gak frustasi lah.
0: Bener.
3: Jangan galau-galau zaman sekarang. Teman ayam juga boleh diajak ngomong ya kan.
0: Boleh, anak aku juga hobi banget sama ayam.
3: Dia ngerti kok sama kita.
0: Oke deh Bude Sumi, mau lagunya apa nih?
3: Lagunya lagu pop ya.
0: Iya.
3: Aku mau lagunya dari Kaisha aja lah.
0: Gisha ya. Jika
3: cinta dia, okay. Jujurlah padaku.
0: Ayo kan. Salam sapanya. Salam sapanya.
3: Mbak tuh Raisa, yuk.
0: Salam sapanya silakan.
3: Salamnya buat Ahmad Irwan tadi ya di Bandung Timur. Semoga sehat selalu. Bapak Ramadan di Papua, Ayu di Maluku, Bang Jais di Riau ya. Bang Leman di Tanggamus, Bapak Gente di Belitung Timur, Ria juga di Belitung ya. Ada Reza juga di Pakatinang ya. Bunda Rindu di Ampo ya, Bang Panji ya. Ada siapa lagi nih? Ada Bang Ayah Slami jadi Puput, ada Julpaiza di Sengir, Ambera, Niko, Nur Hadi ya, buat Julia juga, spesialnya buat Ibu Kori ya, Bang Alek tadi ya, Bang Alek, salam sehat selalu ya, salam buat kucingnya biar miau-miau.
0: Terus?
3: Bapak Nur Aisyahnya sama bertugas. Semoga sehat selalu ya sayangku.
0: Amin.
3: Pulang hati-hati ya sayang. Oke lah kalau gitu, terima kasih atas waktu dan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Desumi. Yuk langsung lanjut aja, dia udah 3 lagu yang diminta sama pendengar kita ya. Di siang hari ini apa topiknya? Hewan kesayangan Anda nih apa? Ya jujur, punya hewan ini bisa meredakan stres dan kecemasan, mengatasi kesepian dan kesehatan jantung, serta meningkatkan aktivitas fisik kita. Misalnya jalan-jalan, ngajak apalagi ya, kalau jalan-jalan pasti ya habis ini kucing, kalau nggak kucing anjing kayak gitu ya, jalan-jalan. Dan kalau ada anak-anak nih, tentunya melatih empati dan tanggung jawab juga, plus meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Karena membawa hewan peliharaan jalan-jalan di lingkungan sekitar kita ya, taman ya, berinteraksi, ini biasanya juga akhirnya jadi bisa memulai perbincangan dengan tetangga atau bahkan sesama pecinta hewan pendengar. Kali ini ada The Massive ya, dengan satu-satunya, dengan Iwan Fals. Selamat mendengarkan.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 dan masih di Pro Persada ya, masih dengan topik hewan kesayangan Anda apa ya, boleh dong kasih tahu ya di 0811-7179-1111 atau 943-01. Siang Mbak Ica, siang juga ada Bung Juan Arif nih, ikan sama burung. Kalau ikan-ikan loha, nong-nongnya sudah mulai membesar, burung dari dulu sampai sekarang masih ada. Salamnya buat yang hadir aja, pengen lagunya Ku Harus Pergi dari Jamrut. Makasih ya Mbak, selamat siang. Yo, sama-sama Bung Juan Arif. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Kok gak kedengeran banget ya suaranya. Halo, selamat siang. Halo. Oke, gak ada suaranya, dicobain kembali ya 94301 nya Halo, selamat siang. Oke, mati kembali ya 94301 juga dipersilahkan ya pendengar di kesempatan siang hari ini ya. Hewan kesayangan Anda nih apa? Kalau Bung Juan Arif tadi ternyata suka sama ikan lohan ya, sama burung juga ya. Ikan lohan dulu sempat up-upnya banget ya pendengar ya. Oke, kali ini kita cobain ke line telepon kembali. Halo, selamat siang. Kecil banget suaranya, mohon maaf nih, kecil banget, jauh banget. Sama siapa ini?
1: Kepada Indonesia.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Petra Sambas.
0: Oh, Petra Sambas ya, kecil banget nih suaranya ya. Oke, Bang Petra Sambas punya hewan kesayangan?
1: Kalau dulu punya anjing ya.
0: Kalau sekarang nggak ada.
1: Namanya Benny dulu.
0: Benny, oke. Kalau sekarang nggak ada.
1: Kalau sekarang hanya ada kucing di rumah.
0: Oh, kucing siapa namanya?
1: Kucing yang cewek, namanya Imut.
0: Imut.
1: Yang cowok namanya Unyil.
0: Oh, kan saya pikir cewek Imut, cowok Amit, oh bukan ya? Oke nih, mau lagunya apa nih Putra Sambas?
1: Dari
0: Fanny Febiola. Fanny ya judulnya. Oke, salam sapa silahkan.
1: Salam salamnya buat semua lah.
0: Oke.
1: Salam kenal, salam kompak di udara selalu.
0: Siap, makasih ya.
1: Yo, buat Yusya sama Kenep Tugas. Selamat siang menjelang sore.
0: Siap. Waalaikumsalam. Dari Putra Sambas, dulunya punya helder ya, sekarang kucing aja ya. Tadi siapa namanya? Imut sama saya lupa kan. Saya ingatnya sama Amit tadi. Karena dicandain ya. Lupa aja deh. Waduh, punya nama anak kucing yang lucu-lucu namanya ya. Kalau saya sendiri, kalau hewan dulu saya ada yang bikin mewek sih ya, nuri, burung-burung nuri gitu. Jenis apa sih, suka makan biji-bijian. Dia meninggal, pendengar, sama saya ingat banget nuri warna merah. Kalau burung ya. Terus ada lagi yang saya sedih itu hamster aku ya. Itu mati ngejengkang, apa itu mati ngejengkang ya. Matinya itu gara-gara enggak sengaja ruangan itu disemprotin obat nyamuk, jadi dia mati gitu. Dan yang terakhir Molly, Mollynya kabur, kucing itu, kucingnya lucu banget, nggak tahu kabur kemana, belum tentu bisa ketemu lagi ya. Nah kalau untuk Anda pendengar, hewan kesayangan Anda apa ya, boleh yuk gabung sama kita di kesempatan siang hari ini ya. Dan kira-kira hewan apa nih kesayangan Anda? Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Kali ini jam mulut dengan Ku Harus Pergi, kita hadirkan untuk Anda.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan senang sekali mendengar saya menemani Anda di kesempatan hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar ya, masih kami hadirkan lagu-lagu 100% Indonesia ya, dengan topik hewan kesayangan Anda ya. Oke, kali ini juga Bung Yarif, makasih. Oke, sama-sama, udah diputerin ya lagu-lagunya ya, aman ya, tenang ya. Kita kalian telepon dulu yuk. Halo, mana? Sebentar. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Ngapain nih suaranya? Ada suara ngerek-ngerekan nih. Halo.
1: Halo.
0: Weh, embera pakai headset atau embera? Enggak, tapi suara kayak nih oh, handphonenya mungkin ya. Oke deh, Embera punya hewan kesayangan apa nih, Embera? Halo, Em. Oh, handphonenya kayaknya ya. Oke deh, thank you deh buat Embera. SMS aja ya, Embera ya, atau nge-WhatsApp ya. Oke, dan untuk Anda, ini Embera biasanya sukanya lagu Wali, tapi lagu Wali-nya tadi udah di ini ya, udah diputerin ya. Aku pilihin Peter Pan aja deh buat Embera ya. Oke, dan untuk Anda pendengar ya, mungkin yang baru saja bergabung, selamat bergabung di siang hari ini. Hewan kesayangan Anda ya apa? Dan kalau pun ada namanya, boleh dong kasih tahu nama hewan kesayangan Anda ya. Yuk kita hadirkan dulu deh, ada lagunya dari Peter Pan dengan Tak Bisakah.
2: Nama kamu siapa?
3: Bagas
2: Alexandra.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Ya, baik pendengar, untuk Anda kali ini juga kita ke WhatsApp dulu nih. Ada Ria di Belitung. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam. Ini Ria nih. Ria punya kucing cowok namanya Muka. Namanya Muka ya. Ya, lagunya dong Belum Siap Kehilangan, Makinnya Setiawan Pasaribu. Oke, selamat buat semuanya. Julia, Mbak Rindu, Mbak Ica, Yulin, Bude Sumi, Kori, Maria, Putra Sambas, Panji, Bang Ramadan, Taufan, dan buat semuanya aja pendengar persatu. Buat Mbak Ica, salam sehat selalu. Makasih ya dari Ria di Belitung. Oke. Oke, ya oke deh, langsung aja deh kita hadirkan lagunya juga ya untuk Ria. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar mungkin yang baru saja bergabung, selamat bergabung di kesempatan siang hari ini, masih di Pro Persada. 12 menit lagi, tentunya juga lagu ini lagu mengakhiri perjumpaan kita, karena saat lagi Bangka Belitung sore nanti ada rekan Rita Kurniawan pendengar. Teman Pasar Ibu mengakhiri perjumpaan kita di Pro Persada.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini masih bersama kami Pro 196,4 FM di kebersamaan kita. Untuk sore hari ini, saya Renta menemani Anda. Dan pendengar, kebersamaan saya hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 di kebersamaan kita, di awal jumpa kita untuk edisi hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi-informasinya menemani Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Di awal jumpa kita, pilihan musik kita akan hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Yang pastinya pendengar, buat Anda tetap bersama kami di Pro 1 yang akan terus menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 20.24 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM. Saya masih menghadirkan untuk Anda dengan berbagai informasi-informasinya di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Pendengar ya, di antaranya berita-berita kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id, di mana pendengar kali ini ada informasi Kemens Trans dukung program cek kesehatan gratis sebagai prioritas presiden. Di mana pendengar, pemerintah terus meningkatkan pelayanan program CKG untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan program ini dinilai harus terus didorong oleh semua kementerian dan lembaga mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebutkan pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan Kementrans, dan kegiatannya juga diikuti oleh 800 pegawai Kementrans pada hari kemarin, dan ini upaya untuk pencegahan terhadap sejumlah penyakit, dan tentunya kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dan tanggung jawab negara dan hal ini membangun konsep negara yang menghadirkan kesejahteraan dan melindungi seluruh warga negara. Itu mendengar informasi CKG yang kami hadirkan untuk Anda, dan kita ketahui bahwa CKG ini salah satu program dari Presiden ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dan ini diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengecek kesehatan dan untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1. Kita masih hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasinya di menit ke-36 berlalu dari pukul 15 untuk saat ini. Di mana pendengar, Kementerian Pan-RB menyatakan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP menjadi momentum mempercepat transformasi layanan digital, dan tentunya Menpan-RB juga meluncurkan identitas GNPP dengan simbol 24-7. Dan pendengar, dikatakan bahwa simbol ini merepresentasikan semangat pelayanan yang terus hadir, responsif dan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, dan mendengar GNPP tahun ini mengusung tema terus melayani, cepat merespon dan berintegritas, dan Rini menekankan tema ini bukan sekedar kata-kata melainkan komitmen yang harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan nyata aparatur negara. Menteri Pan-RB juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu

instansi saja. Untuk itu GNPP dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga dan pihak terkait. Ya, dan Menteri Irini juga berharap pendengar agar gerakan ini ya tidak terjebak pada formalitas kegiatan, dan menurutnya ukuran keberhasilan GNPP ini bukanlah seberapa banyak acara yang digelar, melainkan seberapa besar perubahan positif yang dirasakan langsung oleh rakyat. Informasi saya kutip untuk Anda dari portal berita kami di rri.co.id. Kemudian pendengar, kali ini kami akan update untuk informasi cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung, di mana ada peringatan dini untuk wilayah Bangka Belitung edisi 24 Juli di mana di pukul 14:45 berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Pada pukul 15 di Kabupaten Bangka Tengah di Namang dan sekitarnya, juga bisa meluas ke Bangka, di Merawang, Mendo Barat, Bangka Puding Besar, Bangka Tengah di Pangkalan Baru, Simpang Katis, Kota Pangkal Pinang, di Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabe Girimae dan sekitarnya. Dan mendengar, kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu informasi dari perakiran BMKG Bangka Belitung.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

Baik, mendengar Merawat Satu di manapun saat ini Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali pilihan musiknya, kita akan segera coba hadirkan untuk Anda laporan langsung dari reporter kami Debi Irwandi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Pendengar di mana? Pendengar Kanwil DJPB Bubble Press Release Kinerja PBN Regional. Kita coba tersambung bersama reporter kami Debi Irwandi di kebersamaan kita untuk sore hari ini, pendengar. Dan yang pastinya kita masih akan hadirkan juga informasi-informasi lainnya di pukul 16 nanti. Kami sampaikan untuk Anda Warta Belajar Sumba. Kita masih coba tersambung bersama reporter kami Debi Irwandi, dan sembari menantikan tersambung, kami hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya. Kali ini masih dari pilihan musik Pop Indonesia, dari Rem Laude dengan Ikhrok.

0: Baik pendengar, kita akan dengarkan laporan langsung dari reporter kami Dewi Nirwadi di mana Kanwil DJPB Bubble Press rilis kinerja APBN regional. Debi.
1: Baik rekan Reta dan juga pendengar, dapat saya sampaikan dimanapun berada, di mana hari ini kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar press conference terkait kinerja APBN regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung M. Arkan, di mana dalam highlight yang disampaikan oleh pemateri tadi kami menggarisbawahi di mana sektor pertambangan timah dan perkebunan kelapa sawit terus menunjukkan sebagai penopang utama kinerja ekspor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski sempat mengalami tren negatif pada periode sebelumnya, penerimaan dari sektor komoditas unggulan ini mencatatkan lonjakan signifikan pada tahun ini, pendengar. Seperti disampaikan oleh Kepala Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bangka, Ika Retnangtias, mengatakan lonjakan pertumbuhan sektor penerimaan tahun ini dipicu oleh efek pemulihan dari nilai pertumbuhan yang sempat minus di tahun lalu. Ika juga memaparkan bahwa berdasarkan substansi data komoditas kelapa sawit, menjadi salah satu penopang penerimaan pajak yang melaju tinggi melengkapi performa ekspor komoditas utama daerah. Sementara, ahli pemeriksaan bea dan cukai Pangkal Pinang, Agung Hermawan, mengatakan bahwa struktur ekspor Provinsi Bangka Belitung secara statistik masih didominasi penuh oleh timah batangan. Secara akumulatif, nilai ekspor daerah telah menyentuh angka 183,51 juta US dollar, di mana timah batangan memegang porsi dominan hingga 86,59% atau setara 863,23 juta US dollar, pendengar. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPB Bangka Belitung M. Mukti Arkan mengatakan bahwa sektor pertambangan dan pertanian perkebunan diikuti sektor transportasi logistik merupakan tulang punggung ekonomi Bangka Belitung. Sementara kenaikan harga timah di pasar global secara otomatis menggenjot pendapatan ekspor daerah. Mengenai perbedaan posisi timah di data DJPB dan DJP, Mukti menjelaskan perlakuan pajak ekspor atau PPA saat timah diekspor, tarif PPH dan PPN yang dikenakan adalah 0%, sehingga kontribusi angka realnya tidak langsung muncul sebagai penerimaan pajak domestik dalam jumlah yang besar, pendengar. Sementara itu tadi beberapa hal yang juga dipaparkan oleh narasumber terkait belanja negara dan realisasi-realisasi lainnya mengenai APBN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian, rekan-rekan informasi yang dapat disampaikan kembali ke Anda di studio.
0: Baik mendengar, demikian laporan dari reporter kami Debi Nirwandi. Sebelum nanti kita akan hadirkan Warta Belajar Sumba, kita masih hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya.

0: Penggunaan Artificial Intelligence AI di lingkungan perguruan tinggi semakin berkembang dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Meski begitu, penggunaan AI harus tetap memperhatikan etika dan integritas akademik agar tidak mengurangi kualitas pendidikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya dari RRI Bandar Lampung.
1: Pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau...
2: Dosen FKIF Unila, Amanda Febrianti mengatakan bahwa AI dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk membantu mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Namun menurutnya AI tidak boleh dijadikan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Ia menjelaskan bahwa kejujuran akademik merupakan etika utama yang harus dijaga dalam penggunaan AI di lingkungan kampus. Mahasiswa tidak boleh menyalin hasil AI secara utuh dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Selain itu, setiap informasi yang diperoleh melalui AI perlu diverifikasi kembali agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: AI dapat membantu mahasiswa mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Tapi AI harus digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Etika yang paling utama itu menjunjung tinggi kejujuran akademik. Jadi mahasiswa tidak nyalain hasil AI secara utuh lalu mengakunya sebagai karya sendiri. Informasi yang diperoleh juga harus diverifikasi kembali agar akurat dan dapat dipertanggungjawab.
2: Sementara itu, mahasiswi Institut Teknologi Sumatera, Anggun, mengaku cukup sering menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu memahami materi perkuliahan maupun mencari gambaran awal saat mengerjakan tugas. Menurut Anggun, AI memberikan banyak manfaat karena dapat mempercepat pencarian informasi dan membantu mahasiswa menghemat waktu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat mahasiswa menjadi malas berpikir dan bergantung pada teknologi.
1: Kalau menurut saya sih lebih banyak manfaatnya ya, karena AI itu cukup membantu mahasiswa gitu dalam belajar sama menghemat waktu. Tapi tantangannya tuh mahasiswa tuh bisa jadi terlalu bergantung gitu sama AI tanpa coba buat memahamin sendiri. Menurut saya sih pentingnya tuh jangan sampai AI tuh gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau cari referensi, tapi hasil akhirnya tuh tetap harus kita pahamin dan kita olah sendiri.
2: Anggun juga berharap perguruan tinggi memiliki pedoman yang mengatur penggunaan AI dalam kegiatan akademik, karena menurutnya aturan tersebut penting agar mahasiswa memiliki batasan yang jelas sekaligus bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi AI selama proses pembelajaran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Kota sungai penuh berpotensi dilanda berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. BPBD meminta kepada warga untuk tetap waspada. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh memiliki potensi cukup tinggi terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami bencana, seperti bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga gempa bumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Saprizal mengatakan potensi bencana tersebut harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Saprizal menambahkan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu masyarakat dihimbau selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya.
2: Potensi bencana yang ada di Kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir, kita merasakan terakhir awal Januari 2024, yaitu cukup besar sekali bencana banjir yang diderita oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya rasa mungkin untuk 10-20 tahun ke belakang itu terbesar. Selanjutnya, itu bencana gempa bumi. Kita punya gempa bumi yang terbesar tahun 1995. Ya, berarti potensi bencana gempa bumi itu tetap perlu kita perhatikan menjadi ancaman di. Jadi bencana-bencana itu sebenarnya ada di sekitar kita, hanya kita tidak tahu kapan bencana itu berdampak atau mengganggu kehidupan masyarakat kita.
1: Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan hutan, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak alam dan membantu mengurangi resiko terjadinya bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Penggunaan AI itu sebaiknya tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan plagiarisme, terus juga mencontek, menggantikan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Karena AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami materi, mengembangkan ide, dan juga meningkatkan kualitas karya.
2: Warga kampus sih perlu memperhatikan aspek privasi dan keamanan data saat kita menggunakan layanan AI.
3: Kalau saya ya memandang bahwa AI itu dapat memberikan manfaat seperti membantu proses pembelajaran untuk anak-anak, mempercepat pencarian informasinya, serta meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan tugas akademik. Namun, kadang-kadang AI itu harus dilakukan secara bijaksana dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik untuk anak-anak.
0: Selanjutnya, pergi kita menuju RRI SP Belitung.

0: DPRD Kabupaten Belitung Timur minta PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Berikut laporan selengkapnya bersama Sep Trianingsih.
1: Terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi bahwa ada masih ada.
2: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP yang membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur Faizul Tursaya mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp134.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
1: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
2: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
3: Saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140-145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135-125 jual untuk bertahan hari ini.
2: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Sep Trianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pergerakan selanjutnya kita menuju RRI Waikanan.

0: BNNK Waikanan ungkap kerentanan remaja terhadap narkoba disinyalir melalui 4 faktor. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan menilai remaja generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni mulai dari kondisi geografis hingga lemahnya ketahanan keluarga. Kepala BNNK Waikanan melalui penyuluh narkoba ahli pertama Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah daerah dan dilintasi jalur lintas Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi peredaran narkoba di wilayah Waikanan. Selain faktor geografis, Anggi menjelaskan usia remaja merupakan fase pencarian jati diri yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan dan pengaruh teman kerap menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba. Ia menambahkan, pola peredaran narkoba kini juga mengalami perubahan dengan memanfaatkan media sosial dan transaksi digital. Modus tersebut memudahkan komunikasi antara pengedar dengan calon pengguna tanpa mudah terdeteksi oleh orang tua maupun pihak sekolah. Menurut Anggi, rendahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Sebagian remaja masih minim komunikasi terbuka dengan keluarga, serta belum memahami dampak hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
2: Jika berbicara masalah kerentanan anak muda Waikanan terhadap penyebaran narkoba, BNN Kabupaten Waikanan memandang kelompok remaja dan usia mudalah yang paling rentan, di mana kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada faktor geografis, di mana Waikanan ini berada di posisi strategis perbatasan antar provinsi yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera. Yang kedua, psikologis dan tekanan teman sebaya. Usia muda merupakan fase pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diakui lingkungan, dan ikut-ikutan teman menjadi pintu masuk utama penyalahgunaan awal. Terus ada yang ketiga, pergeseran modus peredaran. Saat sekarang ini, penggunaan media sosial, transaksi digital memudahkan komunikasi antar pengedar dan anak muda tanpa terdeteksi langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Nah, yang keempat, kurangnya ketahanan keluarga dan edukasi. Sebagian anak muda yang terpapar ini minim komunikasi terbuka di rumahnya, serta belum sepenuhnya mereka ini memahami konsekuensi hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
1: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah daerah, untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini dan pengawasan terhadap aktivitas remaja dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita selanjutnya, kita menuju RRI Palembang.

0: Pemanfaatan AI yang terus berkembang juga menuntut penerapan yang bertanggung jawab, termasuk di lingkungan pendidikan dan media cyber. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan dan juga media cyber. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan informasi, serta mendukung berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, pemanfaatan AI juga menuntut adanya pengawasan dan tanggung jawab agar teknologi tersebut digunakan secara tepat serta tidak mengurangi kualitas hasil kerja maupun kepercayaan publik. Menurut Ketua Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, Poltek Unsri, Slamet Widodo, pemanfaatan kecerdasan buatan dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas. Namun, AI harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Untuk memastikan penggunaan AI tetap sesuai dengan etika akademik, jurusan Teknik Komputer Poltek Unsri menerapkan pengecekan melalui Turnitin yang telah dilengkapi fitur deteksi AI dengan batas maksimal tingkat kemiripan sebagai salah satu syarat kelayakan tugas akhir.
2: AI ini harus memang benar-benar kita bisa memfilter lah gitu ya, memfilter untuk kebutuhan-kebutuhan yang positif. Salah satunya kami contohkan dengan AI kita dengan cukup mengetikkan satu perintah langsung nanti akan muncul hasilnya gitu kan. Contoh kalau kita biasanya kalau sebelumnya itu kita di pemrograman itu kita membuat program itu biasa bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu gitu ya. Dengan adanya AI kita cukup membuat konsep create promnya gitu, promptingnya gitu aja udah langsung muncul gitu kan gitu. Nah disinilah letak bagaimana kita memonitoring katakanlah gitu, memfilter ya. Tapi dalam hal ini saya selaku dosen bagaimana untuk memfilter tersebut tugas-tugas mahasiswa yang diharapkan itu tidak semata-mata hanya menggunakan AI, tapi AI itu sebagai alat bantu. Nah, itu perlu cara. Nah, biasanya kami itu menggunakan software Bu namanya Turnitin ya. Turnitin itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi berapa similarity dengan AI-nya.
1: Dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab tersebut juga relevan bagi media cyber dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Adaptasi terhadap AI tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen menjaga akurasi, integritas, dan etika dalam penyampaian informasi. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dan prinsip profesionalisme, media cyber dapat tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, serta mampu memenuhi kepentingan publik di tengah arus informasi yang semakin cepat. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Sejumlah UMKM dan BUMD di Provinsi Jambi kian terlibat kelola sumur minyak masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen SDM nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi. Sejumlah badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Kepala SKK Mika Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Januarto mengatakan, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar dan saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah. Ditambahkannya, untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi. Rinciannya, UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina EP Fil Jambi untuk 288 sumur dan koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EP Fil Jambi sebanyak 1109 sumur. Dalam waktu dekat, BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Maru Jambi yang sedang diproses dan di Sarolangun juga sedang berjalan proses usulan dari BUMD dan UMKM setempat.
2: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Dari Jambi ini, dari total sumur masyarakat yang sudah kita kelola di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi ini, justru paling besar berasal dari Jambi. Dari 1.700 barrel minyak sehari di bulan Juli, itu kita itu mayoritas berasal dari Jambi, 1.000 barrel lebih per hari.
1: Menurut Bambang, kontribusi Jambi terhadap produksi minyak dari sumur masyarakat di wilayah kerja Sumatera Bagian Selatan saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan data historis, produksi dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Dari total sekitar 1.700 barel minyak per hari pada Juli, mayoritas berasal dari Jambi, lebih dari 1.000 barel per hari. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju RRI SP Bintuhan. Tingkatkan kesiapsiagaan Polres Kaur gelar latihan Sispam Mako. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Kepolisian Resort Kaur menggelar latihan sistem pengamanan markas komando atau Sispam Mako di halaman Mapolres Kaur. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan agenda pengamanan internal ini digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan respon cepat serta profesionalisme seluruh personil dalam menghadapi situasi darurat. Pengetatan taktis diawali dari penjagaan pintu masuk utama, pemeriksaan tamu hingga penanganan ancaman fisik yang berpotensi mengganggu keamanan markas komando. Seluruh personil yang diterjunkan tampak sigap memperagakan setiap tahapan simulasi mulai dari deteksi dini, sterilisasi area vital, hingga penguasaan situasi saat terjadi eskalasi gangguan. Ditambahkan Slamet, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa peragaan simulasi ini merupakan agenda berkala yang sangat krusial bagi seluruh jajarannya. Setiap anggota diwajibkan memahami secara detail tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
4: Dari tempat di Mapolres Kaur telah dilaksanakan latihan Sispam Mako. Latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan personil dalam merespon berbagai situasi kontingensi, mulai dari pengamanan pintu masuk, pemeriksaan terhadap tamu yang datang, hingga penanganan apabila terjadi ancaman yang dapat mengganggu keamanan Mako Polres Kaur.
3: Lebih lanjut, Slamet menjelaskan peningkatan sistem pengamanan di lingkungan internal Polres ini dinilai menjadi benteng utama sebelum jajaran kepolisian menerjunkan pasukan ke tengah masyarakat. Kesiapan Mako Polres Kaur yang tangguh dipastikan bakal memberikan rasa aman bagi warga yang sedang mengurus administrasi hukum. Rangkaian simulasi tersebut dilaporkan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar demi mewujudkan situasi kamtipmas yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.

0: Berikut pendengar wawancara bersama Akademisi Winfas Bengkulu, Dr. Fatricia Safri, MPD, terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus. Puspasekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Selamat sore pendengar dalam edisi Belajar Sumba hari ini, Jumat 24 Juli 2026, akan bersama dengan Dr. Fatricia Safri, yang merupakan akademisi dari Winfas Bengkulu, yang akan membahas terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus.
2: Mahasiswa kampus UIN pada saat ini telah bertransformasi dalam menggunakan AI, baik dalam proses administrasi dan juga perkuliahan. Dalam proses perkuliahan, biasanya mahasiswa menggunakan AI ini digunakan untuk proses menyelesaikan tugas ya, yang diberikan oleh dosen kepada mereka. Apa ya, penggunaan AI itu jujur. Artinya kode etik yang paling penting digunakan dalam menggunakan AI itu adalah jujur. Mereka harus jujur menyatakan literasi, literatur yang mereka gunakan, bagian mana saja yang mereka ambil dari AI begitu ya, dari AI. Itu harus disebutkan dengan jelas sehingga tugas yang mereka buat itu sebenarnya harus tetap memasukkan proses kritis, proses pemikiran, bagaimana mereka mengkritisi. Artinya tidak semua sesuatu hal yang terjadi itu harus mereka benarkan begitu. Jadi di situ harus ada proses untuk menggali bahwa oh ini tidak benar. Artinya harus ada pembanding sumber begitu. Nah, kalau mahasiswa melakukan itu, saya kira itu AI digunakan secara pintar gitu. Yang menggunakannya juga ikut pintar. Tetapi kalau digunakan hanya sekedar untuk caplok begitu, ganti nama dan mengakui hasil kerja AI itu adalah hasil kerja dia, maka ini yang paling bahaya sekali dalam penggunaan AI.
1: Nah, apakah mahasiswa-mahasiswa saat ini sudah melek dengan hal itu, Ibu?
2: Kalau melek tentang AI, saya kira mereka sudah sangat paham ya, beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas. AI itu kan sangat detail sekarang. Misalnya untuk mencari literatur begitu, mereka akan menggunakan namanya misalnya Elicit. Dalam membuat PowerPoint, mereka menggunakan Canva AI atau Gamma. Dalam menulis secara keseluruhan, mereka menggunakan ChatGPT misalnya begitu. Mereka sudah sangat cerdas pengetahuannya dalam AI, tentang AI begitu. Tetapi penggunaannya itu, proses penggunaannya itu yang yang dilakukan mahasiswa ini belum sesuai dengan aturan yang diinginkan. Padahal AI itu kan juga robot begitu, yang diciptakan itu dengan mengumpulkan seluruh data juga begitu. Mereka mengumpulkan data di algoritma, akhirnya di coding begitu sehingga bisa dibaca komputer. Terus dia berlatih untuk menjawab pertanyaan gitu ya, yang diberikan orang-orang. Artinya AI pun sebenarnya belajar. Nah, bagaimana kalau mahasiswa kita tidak mau belajar begitu untuk melatih diri berpikir kritis, maka penggunaan AI yang dia gunakan itu hanya untuk menyelesaikan tugas sesaat saja. Jadi ini bentuknya kalau saya bilang tidak baik juga untuk perkembangan pendidikan Indonesia ke depan kalau proses penggunaannya seperti ini.
1: Kalau dari sisi dosen atau akademisi menanggapi mahasiswa yang mungkin pure menggunakan AI, ini perlu tindakan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh para akademisi?
2: Iya, terkadang dosen itu juga mengecek ya, kan ada juga aplikasi AI itu yang mengecek begitu, bahwa tugas-tugas mahasiswa itu adalah pekerjaan AI atau bukan, itu bisa diketahui dengan mudah. Nah, terkadang dosen itu menolak mentah-mentah gitu, tugas mahasiswa itu dikembalikan, ditolak begitu, tugas mahasiswa itu. Itu satu gitu yang dilakukan oleh dosen. Terus yang kedua, dosen juga sudah membuat aturan, sudah disampaikan kepada mahasiswa bahwa sekarang ada peraturan pemerintah, undang-undang tentang tindakan plagiarisme gitu ya, mencaplok hasil karya orang lain menjadi karya kita. Itu sudah juga disampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka aware gitu, jangan sampai karya-karya mereka itu adalah karya orang lain sehingga gelar sarjana nanti yang mereka dapatkan, apalagi dalam penulisan skripsi begitu, mereka benar-benar mencaplok hasil karya orang lain, itu gelarnya bisa dicabut begitu ya. Kalau ada yang melaporkan, kalau ada yang tahu begitu, itu bisa dicabut begitu. Nah, proses ini saya kira oleh para akademisi dan dosen begitu, dengan mengganti proses pembelajaran gitu, dengan memperbanyak diskusi, minta kembali mahasiswa menulis tangan begitu, itu dilakukan gitu pada saat ini.
1: Demikian pendengar, wawancara singkat bersama dengan Dr. Patrika Syafri, akademisi dari UINVAS Bengkulu.
0: Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih lanjut menemani Anda. Selamat sore buat Anda pendengar yang masih saat ini memantau kita, masih di perjalanan juga, di belakang setir kemudinya, hati-hati ya. Semoga Anda selamat hingga tujuan Anda. Dan yang sudah menikmati akhir pekannya juga, selamat berakhir pekan WFH ya. Ini memang sudah dilaksanakan WFH ya, dari bulan-bulan sebelumnya begitu. Jadi mungkin selamat menikmati WFH-nya aja. Tapi WFH tetap harus harus kerja juga kan ya. Oke pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda kembali dengan pilihan informasinya yang saya kutip dari portal berita kita rri.co.id. Baik pendengar, kali ini ada informasinya di portal berita kami rri.co.id. Indonesia respon ancaman tarif impor baru Presiden Trump. Jadi pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangannya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Investigasi ini dilakukan pendengar berdasarkan Section 301 Trade ICT 1974 berkaitan aturan tenaga kerja, dan aturan ini antara lain melarang impor barang dari hasil kerja paksa. Nah, mendengar tarif baru impor yang akan dikenakan besarnya antara 10 hingga 12,5%, tarif baru ini akan menggantikan tarif global sementara yang selama dikenakan sebesar 10%. Dan masa berlaku tarif sementara akan berakhir 1 Agustus 2026 bersamaan dengan akan diberlakukannya tarif baru dikenakan oleh Presiden Trump. Indonesia termasuk negara yang dikenakan tarif baru Trump sekarang masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Pendengar, kantor Kemenko Perekonomian merespon kebijakan baru Trump tersebut dalam pernyataan tertulisnya hari ini, di mana pemerintah Indonesia secara rutin melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan proses investigasi Section 301. Dan Indonesia dikatakan oleh jurubicara Kemenko Perekonomian Haryo berpartisipasi aktif dalam proses investigasi yang mencakup dua isu, yakni excess capacity sektor manufaktur dan larangan impor barang yang dihasilkan dari kerja paksa. Dan mendengar berdasarkan info dari Amerika Serikat, hasil investigasi terkait isu excess capacity akan diterbitkan dalam waktu dekat, dan Indonesia berharap agar tarif yang diterapkan favorable bagi Indonesia dan produk-produk yang sudah dikecualikan dengan penandatanganan perjanjian AET sebelumnya diharapkan juga dapat diakomodasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Mendengar Pernah Satu di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik-musik pop Indonesia ya. Juga bersama kita untuk hari ini, dan mendengar selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik bernuansa religi. Sembari kita menantikan pengajian ayat suci Al-Quran, mendengar di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Pastinya untuk Anda tetap memantau kami di Pro 1 ya, di 96,4 FM.
1: Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
2: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya.
3: "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku."
0: Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
3: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?
1: Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda.
0: Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
1: Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.
0: Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras.
1: Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya.
0: Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi.
1: Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?
0: Iya.
1: Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
0: Saya tidak bisa.
1: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
0: Tidak.
1: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
0: Tidak.
1: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
0: Kulit.
1: Pipi Anda?
0: Ya, kulit.
1: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
0: Sakit.
1: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

1.

Pendengar Perawasatuan, masih bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Kita masih menemani Anda. Saat lagi kita akan ikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Satu lagu terakhir saya berikan untuk Anda dari Malik and the Essential.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
2: Paris, Pak.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and mathematics.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
5: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyas Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
2: Itu nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemasangan lampu ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Dan Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harley Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
14: Yang ngasih Bapak. Yang ngasih Bapak.
15: Kue Bapak yang ngasih.
14: Bapak yang ngasih.
15: Kenapa dikasih, Pak?
14: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
15: Kenapa dikasih, Pak?
14: Bapak nggak tahu isinya, Pak.
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
16: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
18: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang pulang pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus. Mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
17: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't that important.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Puliti Loli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih bersama kami mendengar Merauke 13 bersamaan kita untuk hari ini. Saya Rata masih menemani Anda. Baru saja kami hadirkan untuk Anda dalam program kita berita dari Pro3RRI Jakarta. Pendengar Merauke 1 menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Lanjut kami akan hadirkan program kita Mimbar Buddha untuk hari ini, edisi ulangan dengan judul Pendengar Keberuntungan dan Penyebabnya. Dan sekaligus saya Rata Mami menemani Anda akan hadirkan Senawi Fari dan menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari meja tugas ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

mengucapkan Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penyuluh di Kementerian Agama Kabupaten Bangka, nama saya Pungki Arisandi SAG. Di sini atau pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas yaitu tentang 8 macam keberuntungan serta penyebabnya. Para pendengar, Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semua yang berbahagia, dalam agama Buddha, 8 keberuntungan yang paling utama yaitu merujuk pada konsep 8 kebebasan atau keleluasaan dan 10 kekayaan, sering disebut dengan kelahiran manusia yang berharga, atau dalam konteks simbolis dikenal sebagai Asata Manggala, 8 simbol keberuntungan. Dan 8 simbol keberuntungan itu tentunya terjadi bukan tanpa sebab atau tidak memiliki sebab. Tentunya 8 keberuntungan itu sendiri terjadi karena adanya sebab. Dan semua itu bukan tergantung dari orang lain, tetapi 8 keberuntungan itu yang dapat membentuk atau dapat menciptakan adalah diri kita sendiri. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semuanya, dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang agama Buddha, di mana 8 keberuntungan itu salah satunya yang pertama yaitu terlahir sebagai manusia. Jadi sungguh beruntung sekali kita ini terlahir sebagai manusia. Karena apa? Karena jika diperbandingkan, kelahiran itu bisa terjadi itu 1 dibanding 1000. Jadi 1 ini adalah kita terlahir sebagai manusia, itu perbandingannya sangat banyak sekali ya. Jadi kayak persaingannya itu, atau faktor-faktor yang dapat membantu kita terlahir di alam manusia itu sangat besar sekali, sehingga untuk terlahir sebagai manusia itu sangat sulit sekali. Makanya terlahir sebagai manusia itu merupakan salah satu keberuntungan. Dan kelahiran kita sebagai manusia itu tentunya pasti memiliki penyebab, dan penyebabnya yaitu karena kita senantiasa selalu mempraktikkan sila atau kemoralan itu dengan baik. Kemudian juga selalu berbuat kebajikan di kehidupan yang lampau, sehingga pada kehidupan selanjutnya dia terlahir sebagai manusia. Untuk keberuntungan yang kedua yaitu terlahir di tempat atau negara di mana kita bisa mendengarkan dhamma, di mana kita itu terlahir di tempat kita itu bisa mendengarkan ajaran Sang Buddha. Ya, kita dapat mengenal yang namanya agama Buddha. Itu salah satu bentuk keberuntungan. Karena apa? Karena ketika seseorang meyakini suatu agama, tentunya agama itu lah yang akan menjadi tuntunan dia untuk dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia dapat memperoleh yang namanya ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dan penyebab keberuntungan yang kedua ini adalah dia memiliki karma baik, yaitu bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Kemudian keberuntungan yang ketiga yaitu memiliki fisik, memiliki indera, ya, memiliki batin yang sempurna, memiliki bentuk fisik yang normal, yang sempurna, tidak ada kekurangan apapun di dalam fisik maupun batinnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk keberuntungan. Dan penyebabnya yaitu di dalam kehidupan yang lampau itu dia tidak pernah melanggar yang namanya sila, ya, terutama sila pertama yaitu melakukan pembunuhan, ya, karena di dalam sila yang pertama itu yang berbunyi panatipata weramani.

Sika Padang sama Diami. Di situ kita melatih diri untuk tidak melakukan atau melukai atau melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup apapun, makhluk hidup yang kecil maupun makhluk hidup yang besar. Nah, tentunya salah satu manfaat jika kita melaksanakan sila yang pertama ini dalam Pancasila Buddhis ini, tentunya kita jika terlahir sebagai manusia, dia akan memiliki fisik yang sempurna, fisik yang lengkap, seperti itu. Kemudian keberuntungan yang selanjutnya, yaitu yang keempat, yaitu terbebas dari pandangan yang salah, ya, terbebas dari pandangan salah, atau selalu senantiasa memiliki pandangan yang benar. Karena apa? Penyebabnya yaitu karena sering-sering belajar atau merenungkan ajaran-ajaran Sang Buddha, kemudian tidak melekat pada sesuatu yang dapat menyesatkan. Itu adalah penyebab seseorang memiliki pandangan yang benar atau terbebas dari pandangan yang salah. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu keberuntungan yang ke-8, yaitu keberuntungan yang ke-5, yaitu terlahir ketika atau terlahir di zaman Buddha, ya. Jadi terlahir di zaman Buddha, tentunya untuk sekarang ini kita sendiri untuk keberuntungan yang ke-8 ini belum bisa merasakannya, ya, tetapi kita mampu atau dapat menerima ajaran dari Sang Buddha itu sendiri. Dan keberuntungan yang ke-5 tadi itu adalah kita itu terlahir di mana di tempat itu ada Sang Buddha yang sedang membabarkan Dhamma. Jadi itu salah satu keberuntungan. Kemudian penyebabnya yaitu karena karma baik yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat karena selalu mendengarkan ajaran-ajaran Sang Buddha yang masih sangat murni, ya, di mana ajaran-ajaran Sang Buddha yang berkenaan dengan karma baik yang sangat kuat itu sendiri mampu membuat keyakinan kita kepada Buddha itu semakin besar dan semakin besar, sehingga dulunya pada kehidupan Sang Buddha itu kita mampu terlahir pada zaman Sang Buddha. Kemudian keberuntungan yang ke-6 yaitu kita ini terlahir di tempat yang aman, ya. Maksudnya terlahir di tempat yang aman itu tempat di mana tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan, tidak ada pertengkaran, ya. Dicontohkan aja di negara-negara luar sana, ya, gimana mau tidak bisa merasakan hidup tenang, ya, mau makan aja susah, mau minum aja susah. Karena apa? Karena negaranya sedang mengalami peperangan, ya. Entah tiba-tiba, dicontohkan aja tiba-tiba pada saat mau tidur atau mau apa, tiba-tiba ada bom ledak dam. Nah, di situ berarti kan kita tidak merasakan yang namanya ketenangan, tidak merasakan yang namanya keamanan. Nah, makanya yang ke-6 ini adalah kita terlahir di tempat yang aman, seperti di Indonesia itu sendiri, di mana tempatnya aman, ya, tidak ada peperangan, permusuhan dan lain sebagainya, sehingga penyebab dari kita tidak terlahir di negara yang sedang mengalami peperangan yaitu senantiasa mempraktekkan metta atau cinta kasih yang universal, dan juga senantiasa mempraktikkan atau melaksanakan yang namanya karuna atau kasih sayang. Kemudian keberuntungan yang ke-7 yaitu memiliki kecerdasan atau kemampuan memahami dharma dengan baik, ya. Kalau zaman sekarang yaitu memiliki IQ yang tinggi, ya, memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran. Itu juga salah satu bentuk keberuntungan dan penyebab dari
kita memiliki kecerdasan atau kemampuan ini adalah karena sering-sering kita bertanya, ya, kemudian belajar dan juga melatih batin kita. Bagaimana cara melatih batin kita? Yaitu dengan melaksanakan meditasi dengan benar, ya, rutin, dan juga dengan sesuai ajaran Sang Buddha, di mana selain kita dapat memiliki kecerdasan, ya, manfaat meditasi itu sendiri sangat luar biasa. Kemudian keberuntungan yang terakhir, yaitu yang ke-8, yaitu kita ini terbebas dari penderitaan, ya, kita ini terbebas dari yang namanya sakit, kesakitan, ya. Jadi ada seseorang dalam kehidupannya selalu sakit, sakit, sakit, dan sakit. Nah, tentunya keberuntungan yang ke-8 itu kita ini memiliki tubuh atau fisik atau batin yang sehat, yang kuat, tidak mudah mengalami sakit. Atau misalkan kita mengalami kesedihan, penderitaan, kelaparan, seperti itu. Dan penyebab dari keberuntungan yang terakhir atau yang ke-8 itu adalah kita ini senantiasa selalu melakukan dana atau memberi, ya, dan juga senantiasa memiliki jiwa sosial yang tinggi, selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, maupun para pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi 8 keberuntungan dan juga penyebabnya. Tentunya semua orang bisa mendapatkan apa yang namanya keberuntungan itu sendiri jika kita mampu, ya, memahami, mengerti, dan juga melaksanakan setiap ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing, ya. Tentunya di dalam agama Buddha, ya, kita ini meyakini adanya hukum karma, ya, di mana kalau kita melakukan kebaikan, tentunya kita juga akan menerima kebaikan. Ketika kita mengalami atau melakukan kejahatan, tentunya kita juga akan menerima hal yang sama, kita akan menerima penderitaan, ya, karena kebaikan itu akan membawa kebahagiaan, serta kejahatan itu akan membawa penderitaan untuk manusia itu sendiri. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari Sedharma yang berbahagia, maupun para pendengar dimanapun Anda berada, apakah keberuntungan ini bisa disebut sebagai mukjizat? Tentunya tidak, ya. Karena 8 keberuntungan ini, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa 8 keberuntungan ini tidak tiba-tiba kita peroleh, tidak. Tentu memiliki sebab. Dan 8 keberuntungan ini yang dapat menciptakan, ya, yang dapat membentuk itu adalah diri kita sendiri, bukan berasal dari orang lain, ya. Jadi di dalam agama Buddha, dengan melatih, ya, melatih sila, ya, kemudian bermeditasi, selalu berbuat baik, itulah kita dapat memperoleh keberuntungan-keberuntungan yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di dalam Manggala Sutta, ya, itu di situ dijelaskan ada keberuntungan tertinggi, yaitu bergaul dengan orang bijaksana, menjauhi orang yang tidak bijaksana, melakukan kebajikan, hidup dengan pandangan benar, dan mengembangkan batin yang baik. Tentunya di sini
Keberuntungan itu bukan ditunggu, tetapi keberuntungan itu adalah diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu ya kita sendiri, ya. Dan keberuntungan itu di dalam agama Buddha bisa kita terima atau bisa kita petik pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang setelah nanti kita pindah alam atau meninggal dunia. Romo, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia maupun semua pendengar yang dimanapun sekarang berada, itu tadi materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita senantiasa memiliki cahaya penerangan dari Buddha, dan itu adalah sebagai bentuk atau wujud kita yakin terhadap ajaran Sang Buddha, di mana kebajikan-kebajikan itu bisa kita pancarkan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, pada sanak keluarga kita, maupun kepada leluhur-leluhur kita, dan juga kepada semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Semoga dimanapun para pendengar berada, senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, kedamaian, serta kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 101.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Naga, jangan nangis terus sih, Nak. Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya, kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu, lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu sini. Sini, Nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, Nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, Nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

Iya, pendengar Pro 1 dari Sungailiat Bangka Belitung, demikian tadi baru saja kita dengarkan bersama drama radio produksi dari RRI Banten dengan judul Anak Yang Terkunci Layar. Baik, selanjutnya pendengar, menemani Anda di suasana malam hari ini setiap Jumat malam kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian acara kita selanjutnya, Dokter Menjawab.

0: Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Senang sekali malam hari ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam acara kita Dokter Menjawab ya untuk edisi malam hari ini 24 Juli 2026. Dan pendengar, topik bahasan kita adalah aktif tanpa nyeri, panduan bebas beraktivitas. Dan tentunya pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama Dr. Stefani Wilna Wijaya ya. Ini adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, ahli ilmu olahraga klinis dan diplomat Asosiasi Instruktur Fitness Indonesia. Selamat malam Dokter Stefani.
1: Baik, selamat malam.
0: Iya, ini kabar baik ya dok ya. Iya. Baik, dan pendengar bersama Dokter Stefani, bahasan kita tentunya tadi sudah saya sampaikan, aktif tanpa nyeri, panduan bebas beraktivitas. Baik, pendengar, nyeri pada otot sendi atau tulang, nah ini seringkali menjadi hambatan ya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Padahal dengan penanganan yang tepat, banyak orang tetap dapat bergerak aktif, bekerja, berolahraga, dan menikmati hidup yang lebih baik tentunya. Nah, malam hari ini kita akan bahas seperti apa penyebab nyeri itu, kemudian nanti cara pencegahannya, kemudian pilihan terapi yang tepat, serta panduan beraktivitas secara aman sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, ini nanti akan kita kulik lebih dalam bersama dengan Dr. Stefani. Baik, Dr. Stefani, mungkin dia kebersamaan ini dok, mungkin dikasih gambaran dulu nih kepada pendengar RRI ya di malam hari ini, sebenarnya apa sih dok penyebab nyeri otot dan sendi yang sering dialami oleh banyak masyarakat ini dok?
1: Oke, baik, terima kasih, selamat malam dengan saya Stefanio. Jadi pada kesempatan ini kan kita akan membahas tentang aktif tanpa nyeri. Nah, betul. Sebenarnya aktif tanpa nyeri itu sebenarnya kayak apa sih? Nah, aku mau bahas sedikit aja dulu. Kalau aktif tanpa nyeri itu berarti kita tuh berfokus pada keseimbangan. Keseimbangan pada apa? Antara gerak-gerak yang rutin kita lakukan dengan pemeliharaan pada sendi kita. Nah, untuk mencapai untuk kesehatan antara otot, sendi, dan gerak-gerak rutin itu seperti apa sih yang perlu kita lakukan? Betul, yang pertama, sebelum kita melakukan aktivitas, sudah pasti semua juga pada tahu diperlukan adanya namanya suatu pemanasan. Betul. Pemanasan rutin atau kita lebih sering istilah kita warming up. Berapa lama sih untuk waktu yang diperlukan untuk pemanasan? Nggak usah lama-lama, cukup aja misalkan 10 hingga 15 menit. Habis itu kita masuk ke latihan inti, dan latihan inti, nah setelah itu tentu dengan cooling down atau pendinginan diikutinya. Terus udah gitu, kedua, apa yang bisa kita lakukan selain pemanasan? Tentu kita bisa juga memperbaiki postur. Nah, postur itu sangat penting sekali. Gimana cara supaya kita itu mengurangi nyeri? Kita lihat dari postur, biasanya antara postur leher kita, postur punggung, bagaimana cara kita, misalkan cara kita duduk, cara kita untuk berjalan, cara kita untuk berdiri tegap, itu juga mempengaruhi untuk tingkat nyeri atau tidaknya di tubuh kita. Yang ketiga, gimana caranya? Yang ketiga, kita harus mengenali gimana sih batasan di tubuh kita. Bagaimana misalkan kita sudah mulai, kok kita tuh ada nyeri, berarti oh tubuh kita itu sudah mulai perlu istirahat misalkan. Jadi nyeri itu tuh bukan seperti apa, musuh bagi kita, bukan, tapi justru itu tuh sebagai reminding kalau kita kita sudah cukup lelah, sudah cukup istirahat harusnya hari ini, nggak boleh lanjut terus seperti itu. Terus gimana caranya kita supaya aktif? Kita mulai dari aktivitas fisik yang ringan dulu. Jadi kita dalam pemilihan aktivitas fisik, kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Misalkan misalkan jalan-jalan santai di sekitar rumah, itu juga termasuk salah satunya aktivitas ringan kalau dari kita segi rehab medik kok. Terus selain itu perlu apa lagi? Dukungan nutrisi. Dukungan nutrisi itu juga penting untuk kita. Paling baik biasanya adalah dari cukup minum air putih misalkan, atau dengan istirahat yang cukup, tidak perlu yang harus nutrisi yang mahal-mahal atau apa, yang penting dia mengandung gizi yang diperlukan bagi tubuh kita. Baik, kayak gitu. Paling sepintas itu sih gambarannya.
0: Nah itu tadi sudah dijelaskan ya secara rinci ya oleh Dokter Stefani, pendengar ya. Jadi segala sesuatunya di saat kita mungkin dan memutuskan untuk berolahraga atau kegiatan apapun, awali dulu dengan pemanasan ya dok ya. Jangan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk langsung gerak, itu kan semuanya serba terkejut ya dok ya. Oke, baik, untuk pendengar kami itu untuk informasi awal yang kami sampaikan, dan untuk pendengar juga nanti saya buka telepon ya di 94301, kita bahas tentang aktif tanpa nyeri, panduan bebas beraktivitas. Jadi silakan saja nanti telepon kita, SMS dan WA kita, semuanya dalam kondisi baik. Sudah ada telepon ini dok, kita sapa dulu baik. Ya ada yang mau gabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mbak Novi.
0: Ya, selamat malam, dengan siapa Pak? Oke, baik, dengan Dokter Stefani sekarang Pak Zulfaizar, silakan langsung bertanya, Pak.
2: Iya. Selamat malam, Bu Dokter.
1: Iya, selamat malam, Bapak.
2: Nah, ini Bu Dokter ya, dulu kan masih muda, Bu Dokter ya.
1: Iya.
2: Atlet tinju, pelari juga, ini pelari jarak jauh ya, terus sepak bola juga main. Nah, itu badan enggak pernah terasa sakit. Bu Dokter, misalnya pinggang apa ya, bahu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi setelah umur udah lanjut, ya banyaknya sakit anu Bu Dokter.
0: Iya.
2: Ya di pinggang-pinggang sakit, di pinggul-pinggul kanan sakit ya. Nah, terus di bahu juga sakit. Ya, darah juga kadang-kadang tensinya tinggi Bu Dokter.
0: Iya.
2: Nah, terus mungkin entah gula, entah asam urat, mungkin gula, tapi gula masih normal
0: kelihatan. Iya, masih terkontrol ya.
2: Iya. Ini bagaimana Bu Dokter ya, apa karena kita ada ini cenderung kepada ini cerita orang tuh masuk angin katanya Bu Dokter.
0: Nah, iya.
2: Iya. Ini apa yang masuk dikatakan masuk angin ini bisa nyakitkan ya semua tadi yang kita sebutkan tadi.
0: Baik.
2: Nah, terus ya bagaimana Bu Dokter ya, cara pencegahannya Bu Dokter ya?
0: Oke.
2: Pertanyaan saya Bu Dokter ya.
0: Terima baik. Kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya,
2: selamat malam Bu Dokter.
0: Ya, malam. Makasih untuk Pak Zulfaizar yang ada di Sengir. Silakan ini Dok.
1: Oke. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau emang itu mungkin bisa juga kan, karena kita seiring faktor usia, kadang mungkin untuk apa kondisi tubuh kita mungkin nggak sefit lah pada saat kita muda, mungkin bisa disebabkan karena untuk nyeri-nyeri itu bisa mungkin saya tadi faktor usia, apakah tubuh kita sudah fatigue otot dengan maksudnya kegiatan-kegiatan rutinitas yang berulang, misalkan kayak tadi atlet kan otomatis kan udah impact terus di bagian misalkan kayak sepak bola pasti kan di bagian lutut, kaki itu udah impact yang cukup berulang-ulang dalam waktu yang lama. Nah itu kadang juga mempengaruhi seperti itu. Tapi kan memang biasanya untuk atlet kan sudah ada course-nya sendiri ya, perhitungannya dan bagaimana aktivitas apa yang sesuai untuk kondisi atlet itu masing-masing. Tapi ya pasti seiring dengan bertambahnya usia itu udah pasti gak dapat dipungkiri. Tapi bagaimana caranya kita bisa tetap bugar walaupun usia kita tuh bertambah. Ya tadinya gitu, kita harus bisa, apalagi kalau tadi Bapak bilang mungkin gak ada untuk gula, ya gula atau tekanan darah atau apa ya mungkin harus terkontrol. Itu mungkin nanti bisa diskusikan kembali dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk masalah metaboliknya. Kalau dari kami segi rehab ya mungkin lakukan aktivitas yang sesuai kemampuan kita, mulai dari aktivitas yang ringan-ringan saja dulu. Kadang seperti aktivitas kayak kita olahraga ringan kayak berjalan di sekitar rumah itu juga termasuk aktivitas ringan. Misalkan kita membantu mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, itu juga termasuk aktivitas yang ringan. Kalau nanti kita misalkan kita sesuaikan, kalau memang kita kondisi kita masih cukup pulih dengan maksudnya usia kita juga masih sanggup produktif dan untuk endurance kita juga masih bagus, ya mungkin aktivitasnya bisa lebih ditingkatkan lagi, misalkan berjalannya dengan matchnya lebih ditingkatkan lagi ketimbang waktu kita nanti kalau kita usianya sudah lebih lanjut lagi, paling seperti itu. Jadi kita tetap bisa programkan persiapan latihan itu sesuai dengan kondisi masing-masing pasien, dan tentunya memang kita harus itu dulu ya, apa pemeriksaan dulu secara komprehensif untuk kondisi pasien itu kayak okay, gitu. Terima kasih.
0: Baik, jadi demikian ya Pak Zulfaizar di Sengir ya. Itu biasanya Dok mungkin karena di waktu masih muda kan aktivitasnya continue ya Dok ya, latihan fisik terus gitu ya, jadi tubuh sudah mulai terbiasa ini melakukan itu, sementara pas sudah apa namanya sudah ya mungkin sudah di usia-usia apa namanya dewasa seperti itu, aktivitasnya mulai berkurang ya Dok ya, jadi tubuh gitu. Maka harus dilatih terus ya Dok ya, walaupun dengan cara yang sederhana ya.
1: Betul.
0: Baik, oke, kita lanjut lagi ke pendengar berikutnya Dokter. Ini ada lagi yang mau gabung. Halo, selamat malam.
3: Halo,
0: malam dengan siapa Pak?
3: Pak
0: Alek, bisa mendekat Pak, suaranya kecil banget kita dengar di sini Pak Alek. Oke, Pak Alek di Herbara ya. Baik, silakan Pak Alek mungkin tanya-tanya langsung dengan Dokter Stefani.
3: Ibu Dokter ya.
1: Iya, baik.
3: Kalau daripada kayak gini masalah kita sering berair itu berapa Bu Dokter?
0: Apa?
3: Masalah kita berair.
0: Oh, mata berair.
3: Kepala sakit.
0: Kepala sakit. Terus? Badan nyeri-nyeri enggak, Pak?
3: Hah?
0: Badan juga nyeri-nyeri.
3: Kenapa ya?
0: Oh gitu, cuaca panas ya?
3: Cuaca panas Tadi sama saya nggak bisa sholat, tadi tuh nggak jadi pergi ke sholat.
0: Oh, nggak jadi sholat kenapa Pak?
3: Airnya dingin di rumah.
0: Oh, nggak tahan cuaca dingin. Iya, itu saja Pak.
3: Nah, itu aja.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin penyesuaian suhu juga ya, Dok, ya, seperti mungkin. Itu ya.
1: Okay. Baik. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ini soal agak pertanyaannya agak luas so, kalau memang misalkan mungkin tadi karena enggak tahan suhu dingin, mungkin badan kita mungkin unfit juga bisa evaluasi aja Pak apakah memang Bapak ada demam atau tidak. Kalau memang semuanya bagus, mungkin kondisi enggak fit, mata berair, apa mungkin bisa faktor kelelahan. Baik. Biasanya kita kalau dari segi kita dokter rehab kita tanyakan dulu aktivitas sehari-hari itu apa aja. Baik. Misalkan nih apakah Bapak memang siapa tahu nih di depan komputer dalam waktu yang lama tanpa istirahat, siapa tahu mata kita pedih akhirnya berair kayak gitu, pundak kita pendet misalkan kan gak nyaman karena kita terlalu banyak menunduk mengetik misalkan juga bisa. Kalau memang semua itu gak ada tapi mata Bapak tetap berair, kepala senut-senut, mungkin bisa dikonsultasikan kembali untuk matanya mungkin dengan dokter spesialis mata. Baik. Mungkin juga bisa.
0: Okay. Jadi makasih seperti ya. Itu ya Pak Alek. Ya pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, saya sarankan kan seperti ini pendengar, untuk Anda yang mau bergabung mungkin satu pertanyaan kita jawab dulu baru yang lainnya gabung lagi, jadi kita fokus ya, jadi dokter nanti bisa menjawab satu-satu yang bertanya begitu ya. Kita ke pendengar dulu nih. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Novi.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa ya, Pak?
4: Ramadan, Mbak Novi.
0: Oh, Pak Ramadan. Oke, okay. Ya. Di Sorong ya Pak?
4: Selamat malam, Bu Dr. Stephanie, ya.
0: Ya, silakan Pak.
4: Bu dokter, saya saat ini adalah pasien rawat jalan karena lata lantas, jadi tangan saya kan patah. Sudah 2 bulan.
0: Baik.
4: Nah, kadang nyeri timbul, ada bengkak juga. Ini lagi sementara lagi nyeri. Jadi dikasih obat, ambil kontrol setiap bulan ke dokter. Itu nyeri itu kenapa? Udah kadang dia muncul, kadang tidak.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi ya 1-2 hari tidak, terus berikutnya juga nyeri beberapa jam lah, hilang lagi.
0: Baik.
4: Itu harus saya bagaimana ya gerakannya? Sudah minum obat juga tadi, sekarang masih tetap nyeri.
0: Oke, baik. Ya. Itu saja Bapak.
4: Itu aja, terus kalau dokter ini ahli ortoped kah? Bukan?
1: Saya bagian rehab medik.
0: Rehab medik Pak.
4: Oh, rehab medik. Ya, terus kan kalau tangan patah itu kalau membentuk tulang itu kan akan apa dari darah ya, darah dan juga apa ya yang akan membentuk tulang baru kita kan. Nah, itu sekedar tanya aja.
0: Oh iya.
4: Gimana dok, mengenai penyambungan tulang yang baru itu proses cara ilmiah itu seperti apa?
0: Oke.
4: Kan lagi digips ini dok.
0: Baik, digips okay, ya.
4: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: baik.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Pak Ramadan. Silakan ini dokter ya, ditanggapi.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Biasanya kalau pasien keluhan nyeri pada tangan itu biasanya kan kita biasanya pemeriksaan secara langsung di rumah sakit itu kita lihat dulu ya tangannya bagian mana. Terus sudah berapa lama dia cederanya pada tangan itu. Terus biasanya kan kita juga collab dengan SPOT atau spesialis bedah yang menangani, biasanya dari mereka sudah ada penanganan misalkan post op dengan pemakaian orif, pen, wire, atau misalkan yang mungkin Bapak tadi dengan gips. Nah, biasanya kalau kami dari dokter rehab, kami evaluasi dulu tuh dari hasil itu, maksudnya nyerinya di area mananya, apakah biasanya memang kadang bisa jadi dia operasinya di bagian apa pergelangan tangannya, tapi pasien juga merasa agak kaku di bagian agak atas, siapa tahu mungkin karena pasien tuh takut karena pemasangan gips, mungkin takut apa untuk menggerakkan beberapa gerakan, karena takut nanti kenapa-napa kan dengan masalah kondisinya itu. Tapi pasti kalau untuk kayak kondisi kayak gini biasanya kita harus memang pemeriksaan face to face dengan dokternya. Biasanya kita periksa kekuatan ototnya pasien tuh bagaimana saat itu, pemeriksaan untuk lingkup gerak sendinya bagaimana, gerakan-gerakan apa saja dari pasien itu yang belum teratasi, belum bisa. Nanti maksudnya kita buatkan program, memang kita kombinasikan untuk obat-obat biasanya dibantu dan memang kita sesuaikan dengan lanjutkan yang dari dokter bedah yang menanganinya juga. Jadi memang kami biasanya semuanya satu tim dan nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu. Nah kalau untuk masa pemulihan dari tulang tadi, memang kalau secara teori tulang itu kan pemulihannya nggak pecah langsung. Kami dari pembentukan tulang itu tuh sampai nanti biasanya terbentuknya yang namanya kalus atau tulang-tulang muda di sekitar tulang-tulang yang mengalami cedera. Tapi kembali lagi ke kondisi pasien masing-masing dan tetap kami follow up terus sampai mulai terjadi penyembuhan secara bertahap dan ada fase-fasenya biasanya untuk penyembuhan tulang.
0: Baik, itu ya Pak Ramadhan yang ada di Sorong. Terima kasih sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini. Ya, cepat pulih ya Pak ya, banyak istirahatnya juga ya. Oke, untuk pendengar kami silakan nentelpon 94301. Saya buka kembali dan kita masih bicara soal aktif tanpa nyeri, panduan bebas beraktivitas. Kita ditemani bersama dengan Dr. Stefani Wilna Wijoyo ya. Ini beliau adalah seorang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, ahli ilmu faal olahraga klinis dan diplomat Asosiasi Instruktur Fitness Indonesia. Baik, untuk pendengar dokter, ini ada WA dari pendengar kita dari Rian yang ada di Cokro. Selamat malam dokter. Nah saya itu kan sering saya alami di saat bangun tidur suka badannya sakit-sakit dok, kadang sesekali nyeri dan kadang juga kram. Solusinya gimana ya dok ya? Saya ini rajin olahraga fitness juga sering katanya, kemudian juga kadang saya jogging ya seminggu satu kali, kadang dua kali. Nah, kira-kira kalau mengalami nyeri-nyeri seperti ini, kurang kandungan apa ya dok dalam tubuh saya? Dan saya ini usianya 32 tahun, tapi rasa-rasanya memang muda, tapi berasa jompo dok. Makasih, silakan nih dok.
1: Oke, baik, terima kasih. Biasanya kalau kayak kondisi begini kan kita tanyakan dulu ke pasien, memang aktif olahraga. Nah, olahraga itu tiap hari atau bagaimana? Kadang dalam kita persiapan latihan itu kita juga ada yang mau kita capai itu apa, untuk strengthening kah, untuk endurance kah, karena memang itu beda-beda untuk latihannya berapa kali dalam seminggunya itu kayak gitu. Kalau memang kita intens terus tiap hari, kadang tubuh kita kan juga perlu waktu untuk relaksasi, untuk istirahat juga. Jadi sebaiknya mungkin bisa diskusikan lagi untuk kondisi Bapak ini dengan dokter SPKFR-nya lah di tempat yang terdekat, jadi supaya latihannya itu disesuaikan dengan kondisi. Jangan juga latihan itu terlalu diforsir dan tentu harus tetap cukup olahraga. Kalau memang sudah mulai nyeri, berarti kan tandanya mungkin tubuh kita sudah mulai lelah, tidak nyaman. Nah mungkin bisa dibuatkan program yang baru atau istirahatlah dulu kayak gitu, dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Untuk suplemen mungkin kalau memang dari tubuh kita makanan yang bergizi, nutrisi pun sudah cukup, tidak perlu harus suplemen apa-apa juga, tidak apa-apa. Yang penting tadi tuh makan bergizi, istirahat dengan minum air putih yang cukup, itu juga sudah mempengaruhi. Tidur yang cukup pun itu juga bisa memperbaiki tubuh kita untuk relaksasi, di fase relaksasi itu kembali.
0: Makasih ya untuk Rian yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Dan kita lanjut lagi ya ke pendengar berikutnya, ada Pak Juan Arif di WA kita ya. Dok, ini mohon ditanya juga nih dok, apakah epilepsi atau kejang-kejang itu kadang berasa nyeri juga dok, bisa berpengaruh ke nyeri otot juga dok, apakah karena ini juga dipengaruhi karena faktor dok? Makasih. Epilepsi.
1: Terima kasih. Sebenarnya kalau epilepsi lebih ada pakarnya lagi, spesialis neurologi atau spesialis saraf.
0: Betul, iya.
1: Tapi ya saya coba jawab menurut yang kompetensi saya saja. Ya mungkin di mana anggap saja kalau kita lagi kejang atau apa, berarti kan tubuh kita kan diberikan muatan listrik yang melebihi dari kapasitas kita. Nah, otomatis kalau kayak gitu pasti kan tubuh kita yang tadinya nyaman pasti dengan kayak itu kan lebih enggak nyaman. Jadi otot-ototnya mungkin juga yang tadi tadinya bagus jadi agak apa, terkontraksi-kontraksi berlebihan, itu yang lebih tidak nyaman. Nah makanya kalau memang pasien dengan riwayat kejang apalagi sudah epilepsi, memang selalu kami sarankan untuk kontrol rutin dengan dokter spesialis sarafnya, karena obat dari dokter spesialis sarafnya itu harus diminum terus, tidak boleh putus, dan memang itu adalah kompetensi dokter saraf. Terima kasih.
0: Itu beda ranah ya dok ya malam hari ini. Tapi makasih nih untuk Pak Juan Arif ya. Itu sedikit gambaran dari dokter Stefani ya. Jadi beliau menjawab sesuai dengan kapasitasnya. Baik dokter, ini ada pendengar kita kembali, Ibu Mimi. Selamat malam dok, ini saya mau tanya juga. Banyak orang menganggap nyeri setelah beraktivitas itu hal yang wajar dok. Nah sebenarnya kapan nyeri ini masih dianggap normal dan kapan yang harus segera diperiksakan ke dokter?
1: Baik, terima kasih Ibu Kalau dari kami kan onset nyeri itu kan ada nyeri akut dengan nyeri kronik ya. Biasanya kalau nyeri kurang dari 2 minggu gitu kan, tapi nyerinya itu memang sudah, maksudnya sudah kita coba dengan batasin aktivitas, kita coba mungkin dengan obat apa anti nyeri tahap ringan, misalkan itu tetap tidak teratasi, ya sebaiknya tetap segera periksakan langsung saja ke dokter. Mudah-mudahan tidak ada kondisi lain yang lebih membahayakan seperti itu, karena kan untuk penanganan lebih baik ya, lebih cepat tuh kan sebenarnya lebih baik seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih ya untuk Ibu Mimi. Dokter, ini ternyata Pak Ramadan tadi gabung lagi lewat WA ini, Dok. Ada satu yang ketinggalan katanya, kelupaan, yakni bahwa tulang saya yang patah itu di lengan bahu bagian atas, Dok. Jadi selain nyeri di sekitar lengan atas tersebut, terus di bawah ketiak lengan yang patah itu sangat gatal dan perih nih. Mohon petunjuknya, Dok. Apa yang harus saya lakukan?
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk gatal dan perihnya itu kita mesti observasi dulu, loh. Maksudnya gatalnya itu apa, hanya kemerahan saja atau lecet saja, atau memang sudah sampai luka yang takutnya ada ulkus derajat ringan atau bagaimana. Jadi sebaiknya memang kalau itu sudah sangat mengganggu sekali, mungkin Bapak sebaiknya tanyakan ke faskes, fasilitas kesehatan terdekat, karena memang harus diperiksa oleh tenaga medis. Mohon maaf, kok. Nggak baca langsung.
0: Iya, nggak bisa langsung. Jadi ini dokter nanti kalau yang sudah memeriksakan baru bisa memutuskan ya, Dok, betul, ya. Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Ramadan yang sudah bergabung bersama kita, dan untuk pendengar kita yang lain silakan ya. Rami ternyata di malam hari ini, jadi silakan saja untuk pendengar yang lain yang pengen gabung di acara kita, silakan. Kita masih bicara soal aktif tanpa nyeri, panduan bebas beraktivitas. Sembari menantikan telepon untuk yang lainnya mau gabung, kita kembali nih, Dok. Saya pengen tanya juga ke Dokter Stephanie. Ya, apakah tetap disarankan beraktivitas atau berolahraga saat sedang mengalami nyeri, Dok?
1: Oke. Baik, kalau saran biasanya sih kalau memang lagi nyeri sangat, sebaiknya beristirahat dulu. Kita batasin aktivitas atau gerakan-gerakan di bagian yang memang nyeri. Misalkan kita memang sedang nyeri, misalkan nyeri lutut nih, biasanya kita sarankan pasien kalau memang dia fasenya masih fase-fase akut, mungkin kita masih bisa dengan istirahatkan posisinya, kita bantu dengan ice compress seperti itu, atau mungkin perlu analgetik yang ringan seperti derajat 1. Tapi kalau memang misalkan naik turun tangga, jongkok, ngangkat berat, pasti kita batasin kalau memang dia ada keluhan di lutut. Tapi kalau memang setelah keluhannya terus bertambah dan ada perbaikan, ya sebaiknya memang kita sarankan untuk pemeriksaan ke dokter juga, karena perlu pemeriksaan medis dan kita menilai memang nyeri lututnya itu misalkan memang karena apa, penyebabnya apa, hanya karena misalkan peradangan kah, ototnya sekitarnya fatik kah, atau misal aktivitas yang berlebih-lebihan, atau memang ada kondisi lain yang memang perlu penanganan lebih lanjut lagi.
0: Gitu. Nah itu ya, pendengar, mungkin di sini bagi pendengar yang mungkin mengalami itu, nah mungkin bisa mengikuti dari Dokter Stephanie tadi. Nah sebenarnya, Dok, gimana sih cara membedakan nyeri akibat kelelahan dengan nyeri yang menandakan kalau misalnya kita itu cedera, Dok?
1: Kalau nyeri yang habis bisa ke cedera, biasanya kan kita misalkan habis aktivitas apa, apakah misalkan kita habis bermain sepak bola, kita terkilir atau terjatuh, atau kita terbentur dengan pemain lain, nah itu kan kemungkinan kan memang nyeri karena memang kita cedera kan. Kalau memang kita nyeri yang fatik atau kita kelelahan, ya mungkin karena mungkin aktivitas kita sendiri yang memang menyebabkan otot itu misalkan yang tadinya mampu sekian, tapi kita overload dengan itu. Nah, dia yang biasanya kalau kelelahan sih jarang dia impact atau ada dari lawan main ya, seperti itu. Kalau cedera kan pasti ada aktivitas trauma atau apa yang mengakibatkan itu, benturan atau apa seperti itu biasanya.
0: Oke. Dokter, saya balik lagi ke WA ya, ada pendengar kita nih. Baik, terima kasih Pak Rahmat yang ada di seputaran Sudirman. Assalamualaikum dokter, saya mau tanya, Dok. Dok, saya ini sering mengalami nyeri pinggang dan atau lutut juga sering juga seperti itu saat beraktivitas, Dok. Apakah kondisi ini bisa sembuh total atau saya akan hadapi seumur hidup, Dok? Dan pernah saya coba minum obat pereda nyeri tapi keluhannya sering kambuh lagi. Sebelumnya penyebab nyeri yang berulang ini apa yang harus dilakukan agar tidak terus-menerus kambuh?
1: Oke.
0: Iya, silakan, Dok.
1: Baik, biasanya kalau dalam kasus seperti ini kan kita tanyakan dulu ke pasien kan, nyerinya itu sudah berapa lama.
0: Baik.
1: Yang lebih sering nyeri muncul tuh yang pinggang dulu apa yang lutut dulu. Baik. Seperti itu. Aktivitas Bapak sehari-hari itu apa saja?
0: Baik.
1: Jenis nyerinya itu, sifat nyerinya seperti apa? Menusuk, setrum, tumpul, seperti itu. Biasanya sih memang kalau kami dokter kan kita perlu anamnesa dulu kok. Kalau memang hanya dari sini memutuskan diagnosanya apa, enggak paca. Jadi misalkan kalau kayak gitu, apakah penyebab nyeri pinggangnya itu memang karena ototnya kencang, kalau kita bilang kan tegang otot, atau memang mungkin karena aktivitas yang berlebih-lebihan, overuse atau berulang-ulang di waktu yang lama, atau memang Bapak ada, maaf kalau usia tua misalkan gejala pengapuran kah, atau misalkan pernah ada trauma kah yang tanpa disadari. Ya memang kalau sudah berulang-ulang, gak ada perbaikan, walaupun semua sudah dibatasin, ya alangkah lebih baiknya periksa ke dokter lagi. Mungkin selain pemeriksaan fisik, biasanya ditambah dengan pemeriksaan penunjang, bisa dari ronsen kah, ronsen lumbosakral, atau mungkin kalau kita cenderung ke otot yang bermasalah, mungkin kita bisa USG muskuloskeletal, atau kalau lebih ke sarafnya lagi, atau kita mau lebih detail lagi, mungkin bisa MRI atau CT scan lumbalnya. Seperti itu Bapak.
0: Baik, kalau memang harus melakukan konsultasi dulu dok, ini harus menemui dokter umum atau langsung ke spesialisnya dok, ini dok?
1: Tergantung Bapak lah, vaskes terdekatnya mau kemana dulu. Kalau memang ke dokter spesialisnya langsung terjangkau, silahkan. Tapi kalau mau ke dokter umum juga monggo.

0: pasien biasanya kami lihatnya.
1: Oke. Baik Pak Rahmat di Sudirman, mudah-mudahan ini cukup membantu ya Pak ya, kalau memang merasa benar-benar terganggu pinggangnya atau lututnya ya tidak ada salahnya konsultasilah ke dokter ya Pak ya, jangan ditunggu-tunggu, takut dialami itu terus-menerus nanti sampai tua Pak. Oke. Baik, kita ke pendengar lagi nih. Wah, rame malam hari ini dengan dokter ya. Ini biasanya karena ini sering dialami oleh banyak orang ya, Dok ya. Oke, kita lanjut. Dokter, saya mau tanya ini. Saya tuh sering mendengar bunyi krek atau klik katanya pada lutut dan sendi yang saya rasakan saat bergerak, Dok. Apakah itu normal atau bisa menjadi tanda adanya masalah dengan sendi saya?
0: Oke, baik. Bunyinya itu juga disertai nyeri kah? Kalau emang udah bunyi nyeri kaku misalkan kan mengganggu aktivitas, ya mungkin perlu diperiksakan. Kita takutnya apakah ada gejala apa di seloknya, kalau emang ada cedera atau memang ada gejala pengapuran kah? Kalau emang ada gejala pengapuran pun biasanya mau ke arah grade berapa? Nah, grade 1 ada grade 1, 2 atau 3 kayak gitu. Jadi memang perlu pemeriksaan kembali ke dokternya.
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Siapakah namanya? Tidak disebutkan namanya di sini.
0: No name.
1: Oke, no name ya. Baik, terima kasih. Ujungnya saya bacakan ya, 075. Mohon maaf, ini saya tidak nge-share nomor ya, tapi ujungnya aja saya kasih bocoran ya. Oke. Baik, pendengar, kita masih bicara bersama Dr. Stephanie Winanawijaya. Kita bicara soal aktif tanpa nyeri, panduan bebas beraktivitas. Nah, ini silakan saja. Dok, sambil menantikan yang lainnya atau juga teleponnya tetap saya buka ya, silakan. Ya, sebenarnya apa sih, Dok, manfaat rehabilitasi medik dalam mengatasi nyeri kronis misalnya seperti itu, Dok?
0: Oke, baik. Kalau kita rehab ini kan sebenarnya kan kita melihat pasien secara holistik kok biasanya. Kalau nyeri-nyeri yang kronis, ya memang misalkan kan mungkin pasien yang sudah nyeri dalam waktu yang 6 bulan lebih, nggak ada perbaikan, ya mungkin selain kita bantu dengan exercise untuk bantu ngurangin, misalkan andaikan otot dia kaku atau apa, misalkan dengan kita coba dengan latihan-latihan, dipandu dengan latihan, dibantu dengan proper back mechanism, bagaimanakah posisi-posisi yang bisa siapa tahu membantu pasien postur yang baik itu bagaimana untuk mengurangi gejala-gejala nyerinya itu. Tapi dilepas itu kalau ada nyeri kronik biasanya ada sakit apa dari gitu, dari hasil pemeriksaan dokter lain ada gambaran lain juga sih, nggak murni cuman otot kaku sampai berbulan-bulan misalkan. Itu biasanya sih ada gambaran, tapi biasanya itu tadi, makanya kalau kita dari tim rehab itu biasanya kita secara apa namanya holistik itu kita juga satu tim dengan dokter-dokter spesialisasi yang lainnya juga.
1: Dok. Nah, ini yang mungkin ini perlu diluruskan juga ya, Dok. Ya, kadang-kadang kan masyarakat kita ini kan di saat mulai merasa nyeri-nyeri di badan, kemudian sakit-sakit di badan, ujung-ujungnya urut kayak gitu ya, kering. Apakah itu dianjurkan, Dok? Kalau dari sisi kesehatan medis lah seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau dari kita segi medis sih biasanya sih kita jarang ya untuk dianjurkan untuk urut kayak gitu
1: kan, khawatir ya. Jadi tidak dianjurkan ya, Dok ya?
0: Sebaiknya sih enggak, tapi kan tergantung pandangan pasien masing-masing.
1: Oke deh, baik. Nah, kemudian Dok, kita lanjut lagi ya sambil menantikan yang lain. Nah, kadang-kadang ini Dok, ini sebenarnya dikasih clue juga oleh pendengar kita untuk yang usianya lanjut katanya gitu ya. Usia yang 40-5 tahun ke atas lah. Nah, kalau bisa disarankan Dok, jenis olahraga yang seperti apa nih Dok, yang paling aman bagi kami yang usianya di atas 50 tahun ya, yang memiliki keluhan nyeri lutut dan juga punggung, Dok.
0: Nyeri lutut dan punggung, baik. Oke, terima kasih. Kalau untuk keluhan yang nyeri lutut dan punggung itu biasanya yang kami sarankan sih paling baik untuk yang bukan lansia ya, itu biasanya adalah berenang.
1: Oh, berenang.
0: Berenang, kalau enggak cycling. Jadi kita memang mengurangi kalau tumpuan-tumpuan yang pada lutut. Cyclingnya boleh dengan sepeda statik atau sepeda yang untuk di halaman, silakan sesuai kondisi pasien masing-masing. Tapi tetaplah kami perhatikan apa, kami periksa dulu untuk kayak balance-nya, endurance-nya itu seperti apa, terutama lagi untuk pasien-pasien yang memang dia usia geriatri lansia. Kalau memang untuk pasien-pasien lansia, nggak perlu harus olahraga berat seperti yang, maksudnya olahraga yang seperti orang-orang yang masih aktif, produktif. Kalau orang lansia kadang-kadang dengan cukup jalan ringan saja di selasar rumah itu juga termasuk salah satu olahraga kayak gitu. Mungkin aktif menggerak-gerakan kaki ringan, tangan, mungkin kan ikut-ikut apa senam lansia kerja ringan seperti itu tuh boleh. Kadang dengan kita Bapak bekerja di rumah seperti kita

0: menyapu halaman itu juga termasuk salah satu aktivitas untuk yang mengeluarkan keringat, olahraga lah kita bilang. Jadi memang olahraga itu enggak murni harus yang memang kita pegang raket, kita main basket itu enggak. Kadang aktivitas-aktivitas kita ringan di rumah itu pun kalau kita ukur matchnya segala itu udah termasuk olahraga ringan seperti itu.
1: Termasuk nyapu-nyapu di rumah itu, beres-beres di rumah, nyapu halaman itu olahraga loh ya. Baik, dan pendengar, kita lanjut lagi masih dalam acara Dokter Menjawab ini, pemecah rekor ini Dokter Stefani, malam hari ini rame banget ya. Aktif tanpa nyeri, panduan bebas beraktivitas, jadi silakan saja. Saya tidak tanyakan lagi pendengar pertanyaan yang sudah Anda sampaikan ya. Ini tadi pertanyaannya seputar mengenai pijat ya dok ya. Tadi kita sudah sampaikan pendengar, jadi kalau dari dokter tidak menyarankan itu ya. Iya, takutnya ada apa-apa begitu ya, lebih baik periksakan ke dokter. Ini dok, ada pertanyaan lagi, kita coba sampaikan ya. Dok, apakah nyeri yang dibiarkan terus-menerus itu bisa menyebabkan kerusakan yang lebih serius ya? Dan karena saya ini sudah lama mengalami nyeri dok, tapi dari hasil ronsen atau pemeriksaan katanya normal. Mengapa saya tapi masih merasakan sakit nih? Apa yang harus saya lakukan dok?
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Terima kasih. Biasanya kalau memang dari ronsen misalkan normal, nah kita perlu tanyakan dulu keluhannya kan sudah berapa lama, ronsennya ini terakhir dilakukannya kapan, kan kayak gitu. Misalkan memang dari ronsen normal, tapi kan kita nggak kembali murni dari ronsen saja. Ronsen itu kan pemeriksaan penunjang. Betul. Tapi kan kita kembalikan juga dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter, yang kita sesuaikan juga dengan keluhan yang dialami pasien. Kalau memang misalkan dari PF kita, pemeriksaan kita, dari keluhan itu tidak mendukung ke arah ronsen yang normal, biasanya mungkin kita lakukan pemeriksaan penunjang yang lebih lagi dibandingkan ronsen misalkan. Jadi untuk step ladder berikutnya lagi kayak gitu. Kayak misalkan pinggang tadi yang ku bilang, kalau memang misalkan dari ronsen kok hasilnya normal ya, tapi kok dari PF pemeriksaan, anamnesa pasien, dari segi keluhan-keluhan pasien kok enggak sesuai, mungkin bisa pemeriksaan misalkan kayak MRI lumbalnya atau memang CT scan lumbal, tapi kan itu tetap kita harus ada step-stepnya dulu. Jadi kayak kesatuan lah kita dari anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosis, penunjang, itu kalau kami dari segi dokter itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahin.
1: Oke. Jadi lebih baiknya disarankan mungkin konsultasi ke dokter ya. Jadi di situ akan menemukan apa sih ya dok ya, sebenarnya mengarah kemana ya penyakitnya. Kalau memang pemeriksaan dari hasil ronsennya itu tidak menunjukkan gejala apapun ya dok ya, tapi masih ngerasakan nyeri. Oke dokter, ini masih lanjut dari Pak Juan Arif, ternyata WA lagi nih dok. Iya. Dok, kalau misalnya sudah nyeri akut nih, bahkan sudah terjadi abses atau pembengkakan, baiknya kalau saran dari dokter harus melakukan apa ini dok?
0: Oke, baik. Pas kalau kita biasanya kita tanyakan dulu kan pembengkakannya itu biasanya di area mana. Kalau emang nyeri akut dengan pembengkakan, kalau ada pembengkakan berarti kan dia memang tanda-tanda adanya peradangan di bagian jaringan kita. Ya mungkin kalau memang nyeri akut kan berarti hitungannya kan masih onsetnya masih awal, masih akut. Ya mungkin di area pembengkakan biasanya kita bisa pasien suruh ice compress, compressing. Kita bisa elevasikan, tinggikan bagian area mana yang bengkak. Misalkan dengan diganjel sekitar 1 hingga 2 bantal sehingga lebih tinggi daripada jantung kita, seperti itu. Atau memang misalkan batasin dulu aktivitas atau penekanan-penekanan di bagian yang bengkak itu, karena semakin kita lakukan penekanan atau aktivitas berulang di bagian yang nyeri atau bengkak udah pasti akan tambah semakin memberat. Terus otomatis juga kita biasanya kita bantu dengan obat farmakologinya. Kalau memang itu semua sudah dilakukan dan memang belum teratasi juga, malahan tambah bengkak, ya mungkin kita bisa tadi lagi ke cari penanganan lebih lanjut ke tenaga medis terdekat, dengan dokter terdekat, apakah memang ada masalah lain atau apa, seperti itu.
1: Oke, baik untuk Bung Juan Arif, terima kasih ya sudah bergabung bersama kita. Baik, terima kasih. Sepertinya untuk WA sudah saya bacakan semua pendengar ya. Untuk yang mau gabung lagi lewat telepon silakan 94301 masih kami buka untuk Anda. Dok, sejauh ini ada nggak sih mitos yang sering dipercaya masyarakat mengenai nyeri dan aktivitas fisik yang perlu diluruskan?
0: Mitos. Maksudnya gimana?
1: Ya mitos mungkin yang kayak misalnya tadi kayak urut kali ya, yang katanya bisa kalau rajin diurut katanya ini tulang kita jadi lentur atau lain sebagainya. Itu dok. Itu gimana itu?
0: Kalau yang urut sih udah pasti kita ndak ini ya, ndak rekomend untuk urut kayak gitu. Kalau memang mau tulang kita lentur ya mungkin dilihat lagi lah, kalau memang apa, karena kita banyak beraktivitas, gerakan berulang-ulang di otot yang sama, ya mungkin kita perlu namanya latihan untuk fleksibilitas, latihan kelenturan. Tadi yang kubilang mungkin paling baik ya mungkin berenang yang olahraganya, atau bisa nanti gerakan-gerakan apa yang kita sesuaikan dengan bagian atau otot mana yang memang dia spasem atau tegang kayak gitu. Makanya kalau kami di Dokter Rehab biasanya kayak gitu, kita harus tahu otot mana yang memang harus kita ini lanjut tindak lanjuti lagi kayak gitu.
1: Baik. Pendengar luar biasa malam hari ini adalah salah satu ya, ternyata dari apa yang disampaikan oleh pendengar itu banyak keluhan yang dirasakan ya, seperti itu ya. Jadi itu cukup beragam ya, Dok ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin dokter pengen menyampaikan sesuatu nih kepada pendengar, bagaimana misalnya tentang pola makan, kemudian berat badan, kemudian gaya hidup untuk mempengaruhi kesehatan sendi dan otot kita ini, Dok.
0: Baik, jadi memang gaya hidup itu kan memang apa namanya sangat berpengaruh kan pada bagaimana kesehatan kita, bagaimana kita memanage kan pola hidup yang baik itu agar kita menjadi lebih bugar lagi. Jadi bagaimana sih caranya kita jadi gaya hidup yang bagus itu berarti dia akan apa berefek juga untuk kepadatan tulang kita yang lebih baik, kita dapat melancarkan metabolisme kita juga, terus gaya hidup baik juga berarti kan nutrisi yang dibutuhkan bagi tubuh kita itu juga harus tepat seperti itu. Nah, selain itu dengan hidup yang baik ya mungkin juga selain nutrisi apa kan aktivitas yang baik itu juga kita bisa mengelola stres. Kadang-kadang zaman sekarang ini perlu sekali kita mengelola bagaimana supaya kita mengelola stres yang ada dalam hidup kita. Seperti itu. Terus mungkin selain itu juga istirahat yang cukup, mungkin tidur. Tidur pun kita anjurkan kan 7 sampai 8 jam dalam sehari kalau bisa, karena kita harus kasih waktu space bagi otak kita, otot kita, rangka kita untuk dia beristirahat juga. Jadi enggak bisa kita memforsir dia tuh selalu otak kita harus berpikir terus badan kita tuh bekerja terus enggak. Tapi memang secara teori gitu, tapi secara prakteknya emang susah. Gimana kita mau istirahat kalau kerjaan kita aja enggak selesai-selesai.
1: Nah, itu. Baik. Nah, Dok, kalau fenomena sekarang ini kan kayaknya kalau pagi terus sore kita kan sering ya ngelihat ya masyarakat kita jogging nih pagi kemudian sorenya juga. Nah, kadang-kadang di saat kita dengar teman-teman kita tuh ngobrol kayaknya asik benar, terus ternyata masih ada terselip, oh kenapa ya badan saya kok masih sakit-sakit setelah saya masih jogging, setelah saya olahraga. Itu kenapa ya, Dok, yang seperti itu, Dok?
0: Biasanya sih kita tanyakan dulu joggingnya itu sehari berapa kali. Selama jogging misalkan pagi sore lagi berapa lama Anda berjoging, melakukan jogging. Nah, terus udah gitu seminggu berapa kali. Kadang kalau dari apa ya, dari kita rehab itu kita tergantung kita mau persiapan latihan itu apa yang mau kita capai, apakah dia untuk latihan aerobik, apakah dia untuk latihan resistensi, karena dalam pemrogramannya itu beda-beda. Jadi kalau kita dalam rehab, kalau memang kita mau persiapan suatu latihan berarti kita harus ada fit yang kita amati. Berarti yang pertama fit itu kan apa namanya, F itu kan seberapa sering latihan itu frekuensinya dilakukan, intensitasnya itu berapa lama durasi dari latihan itu, tipenya tipe apa latihan itu yang mau kita ambil, kayak gitu. Apakah latihan untuk strengtheningnya, apakah ketahanan, latihan untuk keseimbangan, kayak gitu, dengan durasi untuk masing-masing time durasi latihannya itu berapa, kayak gitu. Jadi memang kita harus tahu, yang kita singkat sih memang istilahnya namanya fit itu untuk framework dari latihan exercise yang harus diberikan.
1: Nah, itu. Jadi mudah-mudahan yang suka jogging terjawab ya dari apa yang disampaikan oleh dokter, yang kadang-kadang masih juga kita dengar ternyata aduh badan aku kok setiap bangun tidur jadi sakit-sakit padahal udah rajin olahraga gitu kan ya. Ini udah juga kadang-kadang udah jogging juga katanya obesitas. Ya wajar kalau obesitas ya, Dok ya, habis jogging langsung makan bubur ayam gitu ya. Ya gak jadi ini apa namanya joggingnya ya, kebakar kalorinya berapa gitu ya. Baik, dokter, ini apa sih tips praktis agar pekerja kantoran maupun juga masyarakat yang aktif agar mereka bisa terhindar dari nyeri akibat dari aktivitas sehari-hari?
0: Baik, terima kasih. kalau pekerja, bagi pekerja mungkin yang pertama kita harus apa, berapa lama, maksudnya gerakan repetitif apa yang banyak kita lakukan selama bekerja. Mm-hmm. Kalau memang kita dominan misalkan duduk nih, duduk di depan komputer misalkan. Mm-hmm. Nah, berarti durasi duduknya itu mungkin kalau sudah sekitar 3 jam atau lebih, mungkin kita berikan relax peregangan mm-hmm. sekitar 3 menit aja, enggak usah lama-lama lah untuk merilekskan otot-otot kita.
1: Baik.
0: Yang berikutnya misalkan postur. Postur bagaimanakah yang ergonomis bagi para pekerja yang terutama mungkin sering duduk lama atau mm-hmm. di depan komputer yang lama seperti mm-hmm. itu. Terus yang berikutnya kalau bisa tetap ada, harus latihan peregangan, mm-hmm. harus ada cukup minum misalkan yeah. air, karena gitu-gitu air itu air putih ya, itu tuh berguna loh untuk hidrasi bagi tubuh kita.
1: Baik.
0: Selain itu misalkan apalagi kita perlu mungkin makanan juga yang kubilang tadi, nutrisi mm-hmm. nutrisi itu juga perlu, selain memang itu jadi, dan kita perlu waktu juga untuk mengistirahatkan tubuh kita setelah lelah bekerja seharian.
1: Oke. Dokter, ini saya lihat lagi WA barusan masuk ya dari pendengar kita. Baik, terima kasih Ibu Ratna di Taman Pesona. Iya, ini ternyata tetangganya RRI ya. Terima kasih Bu Ratna. Ini saya mau tanya dok, apakah semua nyeri sendi atau otot itu harus diobati dengan obat ya? Atau ada latihan atau bisa juga terapi tertentu yang justru lebih efektif untuk mengurangi nyeri dok?
0: Oke, baik. Untuk kalau obat, memang kita kan ada tadi ku bilang tadi ya, step-step ladder-nya. Misalkan untuk standar yang masih ringan, dia obatnya apa? Standar yang sudah WHO, menurut standar WHO yang udah nyerinya sedang apa? Yang sudah nyerinya kronik apa? Yeah. Kalau untuk latihan sudah pasti ada. Kita tergantung dari kondisi atau otot mana yang akan kita latih. Nah itu beda-beda. Yeah. Nah, misalkan pasien dengan nyeri punggung dengan nyeri lutut, udah pasti beda latihannya mau kita resep. Kan seperti itu. Terus apalagi tadi pertanyaannya?
1: Iya, ini saya ulang lagi ya dok ya. Oke, siap. Jadi apakah bisa dengan cara latihan atau terapi tertentu yang justru lebih efektif untuk mengurangi nyeri?
0: Iya. Ya. Kadang-kadang itu tergantung tadi derajat nyerinya. Kalau emang dia udah nyerinya masih ringan, mungkin ya kita bantu saja tadi dengan apa, analgetik ringan, dengan dibantu latihan atau exercise mungkin bisa. Tapi kalau memang sudah tidak ada perbaikan atau nyeri berulang-ulang atau memang malah memberat, ya mungkin memang kita sarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi. Okay. Karena kan gak mungkin kita biarkan berlarut-larut nyerinya. Bener. Itu dan mengganggu aktivitas.
1: Baik, satu lagi nih dok. Ini kayaknya SMS berikutnya lagi nih. Ada tanda-tanda yang apakah ada dok tanda-tanda yang menunjukkan seseorang membutuhkan rehabilitasi medik, bukan hanya mengandalkan obat pereda nyeri dok? Oke,
0: baik. Kalau tanda-tanda perlu rehab medik ya, biasanya ya memang yang datang itu ya pasien yang memang dengan sudah ada keluhan. Kalau ada keluhan ya pasti kita lihat ya keluhannya di area mana. Kalau memang misalkan dia tadi lah misalkan nyeri di apa, di lutut misalkan, ya sudah kita periksa fasnya berapa, fas core-nya itu berapa untuk tingkat nyerinya, keluhan nyerinya sudah berapa lama, ya pasti memang perlu anamnesa. Biasanya kita berikan apa, persepan latihan yang bagaimana yang cukup baik untuk apa namanya, untuk meningkatkan misalkan kekuatan otot dari quadriceps-nya, stretch apa untuk fleksibilitas dari hamstring-nya misalkan atau seperti itu. Kalau memang perlu modalitas, ya biasanya kita combine juga dengan modalitas fisioterapinya. Kalau memang itu, terus tambah biasanya kita resepkan juga untuk home program di rumah juga, kayak gitu.
1: Jadi itu ya jawabannya. Yeah. Masuk lagi, ada Pak Puji di Deniang, Sekcam Deniang ini, ternyata monitor ini. Acara Dokter Menjawab aktif Bapak ini, mantau ya. Ya, bicara soal air putih tadi, enggak sehat, yang bagusnya itu air bening ya, karena kriteria air sehat itu tidak berasa, berbau dan berwarna. Oke deh, makasih untuk Pak Puji yang sudah monitor siaran kita di kesempatan malam hari ini ya. Oke dokter, tanpa terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Dan kira-kira ini apa nih dok yang mau disampaikan kepada pendengar kita ya, berkaitan dengan topik malam hari ini, agar kita tetap aktif tanpa nyeri, dan mungkin ada semacam rambu-rambu yang pengen dokter sampaikan kepada pendengar kita agar kita tuh bebas untuk beraktivitas dok, dengan segala suasana pokoknya.
0: Oke, baik, terima kasih. Jadi kan kalau memang apa gimana kita supaya bisa aktif tanpa nyeri ya. Tadi yang kubilang dari awal tadi, mungkin kita perlu mungkin apa namanya sebelum melakukan suatu aktivitas, dilakukanlah dengan tadi pemanasan. Betul. Seperti itu. Perlu dukungan nutrisi yang cukup. Perlu aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Terus kita mungkin ya kita harus sudah tahu batasan-batasannya, karena untuk dalam melakukan aktivitas itu kan bisa dikali oleh faktor usia, oleh faktor endurance kita dan lain sebagainya. Dan mungkin sebaik kalau memang sudah ada masalah atau apa ya mungkin segera konsultasikan dengan tim tenaga ahlinya, tenaga medisnya.
1: Pendengar. Iya, saya juga sempat ngalami dok ini. Jadi kalau misalnya pas kita duduk terlalu lama ya dok ya, apalagi duduknya ngegantung ya, kaki kita tuh kadang-kadang pas mau berangkat udah kram duluan gitu ya. Iya, karena kita gak sadar ya, karena aktivitas duduk terlalu lama itu ya dok ya. Baik, terima kasih untuk semua pendengar kita di malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami lewat WA-nya, lewat teleponnya. Gak puas dengan penjelasan dokter, kirim WA lagi. Tapi ya inilah ya dok ya, mungkin masyarakat kita sudah aware ya dengan kesehatan. Jadi udah mereka sudah mulai peduli dengan diri apa yang dirasakan seperti itu ya. Baik, dan dokter makasih sekali sudah berbagi, sudah sharing kepada pendengar kita malam hari ini. Next mudah-mudahan kita bisa sinergi di lain waktu ya dok ya. Dan sukses selalu untuk pendengar kami. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita hadirkan untuk Anda acara Dokter Menjawab, dan selanjutnya pendengar menemani Anda malam hari ini. Saya akan ajak pendengar untuk mengikuti rangkaian acara kita berikutnya. Dan untuk malam hari ini pendengar, saya akan ajak Anda bergabung dalam acara Ruang Rindu yang akan menemani pendengar dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. When I first saw you.

0: Selamat malam, hadir kembali menemani Anda di kesempatan kali ini di acara kita Ruang Rindu edisi 24 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, di kesempatan malam hari ini saya akan lanjut ya untuk menyapa Anda dengan pilihan lagu-lagu yang nanti dipilihkan oleh pendengar kita yang mau bergabung di acara ini, pendengar. Dan yang pasti juga pendengar, topik bahasan kita, karena tadi kita sempat bahas terkait aktif tanpa nyeri, panduan bebas beraktivitas dalam acara Dokter Menjawab, pendengar ya. Jadi untuk kali ini pendengar, topik bahasan kita adalah, pernahkah Anda mengalami nyeri? Jadi silakan saja Anda bisa gabung bersama saya ya untuk kesempatan malam hari ini. Baik, kita sapa dulu untuk pendengar kita yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ternyata ini dengan Bude Sumi ya.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Bude? Iya, benar Bude. Oke, siap.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa ketemu lagi ya.
0: Ikut senang. Oke deh. Bude Sumi, tadi dalam acara Dokter Menjawab kita bahas tentang nyeri. Pernah ngerasain nyeri enggak nih Bude?
1: Pernah sih.
0: Nyeri apa Bude?
1: Nyeri otot kaki.
0: Nyeri otot kaki, kram ya?
1: Hah?
0: Kram?
1: Iya, kram.
0: Kalau udah nyeri-nyeri kayak gitu, solusi yang Bude lakukan ngapain? Diurut-urut atau gimana?
1: Ya, aku urut lah.
0: Iya, diurut ya?
1: Diurut.
0: Terus dikasih balsam juga kayaknya ya?
1: Enggak sih, aku gak pakai
0: balsam. Pakai kan, apa?
1: Kadang-kadang kan kita lagi tidur tengah malam tuh ya. Tiba-tiba kram kan.
0: Oke. Okay.
1: Obatnya gak payah kok Mbak Nopi.
0: Apa?
1: Air luda kita itulah.
0: Air luda?
1: Air
0: diapain?
1: Luda, air basi ya
0: kan? Iya benar.
1: Luda di tangan, gosok ke bawah, dari atas ke bawah.
0: Oh gitu.
1: Itu obatnya.
0: Oh itu obatnya ya.
1: Baca bismillah aja sudah.
0: Oh gitu, ya Allah minta disembuhin penyakit aku gitu ya.
1: Semuanya Allah yang menentukan.
0: Betul,
1: kan?
0: Dan
1: sakit.
0: Dan
1: kita memohon juga, ya Allah sembuhkan kakiku yang
0: bener.
1: Sakit, gosok ke bawah gitu.
0: Dan benar juga Al-Fatihah itu penyembuh ya, kalau kita yakin, kita percaya. Ya mudah-mudahan
1: kita bangun tidur ya.
0: Oke okay. Baik, baik. Ternyata ini kita dapat tips dari Bu Desumi ini ya.
1: Iya, itu kan kaki ya. Kalau malam-malam sering kita bangun tidur, kadang kita nekuk kaki, nanti kan selonjor, nah langsung kram kan.
0: Ah, benar. Itu kok aku yang ngalami juga kadang-kadang kayak gitu, Bu De.
1: Maka udah basi itu lah.
0: Gitu. Itu kayak ototnya kayak narik, itu kenceng banget, sakit. Benar.
1: Udah basi itu lah obatnya.
0: Oke, siap. Oh, langsung sembuh ya.
1: Langsung sembuh kontan pokoknya.
0: Perlu dicoba ini ya.
1: Baca bismillah aja lah.
0: Siap. Oke, Bude mau dengar lagu apa?
1: Aku mau lagunya dari Sultan aja lah.
0: Sultan yang mana?
1: Cinta di mana kini?
0: Oh no, ada di Bandung.
1: Ada di
0: Bandung
1: mana? Cinta sudah ku cari ya.
0: Ada di Bandung orangnya.
1: Orangnya di Bandung ya. Lagi tidur tadi aku bangun di kamu bilang hidup iya sama Pak Dongki ya.
0: Iya. Ini itu kemarin aku candain. Ini tuh tanda-tandanya mau ke Bangka Belitung nanti. Aku bilang gitu.
1: Oh, ya enggak usah lah. Udah tua-tua ngapain bercanda di radio aja.
0: Ya. Oh iya, kita teman-teman nan ya.
1: Yang penting saling menghormati, menyayangi, jarak jauh aja lah.
0: Cile. Kan? Jadi tua, hidup itu jadi radio, apa Bude? Jadi hidup itu jadi penuh warna ya.
1: Iya. Karena kalau kita bawa kesel juga ya.
0: Benar.
1: Makanya ini bawalah bahagia, jadi hati kita gembira.
0: Pasti tuh.
1: Ada ayam, ayam aja ngomong. Cucu aja ngomong, jadi ayamnya ngerti, cucunya ngerti.
0: Oh gitu.
1: Ayam aku aja di belakang kalau dipanggil dia datang.
0: Oh gitu ya. Ada namanya enggak Bude?
1: Ada sih. Apa? Jalu, kalau yang jantan.
0: Oh, Jalu.
1: Betina namanya Kitty.
0: Oh.
1: Jalu Rene datang semua bebaris. Nanti aku bagi ku bagi kemplang.
0: Oh gitu.
1: Maka tetangga aku bilang ayam nenek tidak semua sikapur asal ketemu. Tidak kasih makan sana ke belakang, lari ke belakang.
0: Oh ya. Gitu. Aduh si Jalu.
1: Iya si Jalu banyak tuh ada. 8 saudara.
0: Jalu dan si Kitty ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Cantik, ganteng-ganteng, aduh kayak neneknya lah.
0: Oke lah Bude. Lagu ditunggu ya. Salam buat siapa Bude?
1: Salamnya buat Ibu Kori ya, Bang Alek, okay. Julia, Bunda Rindu di Ampuh ya. Atau Berti, Mbak Tiono, Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, ada Bang Ramadan ya, Bang Jaid di Riau, Bang Zulfaizar, ya Suhamid ya. Ada Kakek Sakamura juga ya. Ada siapa lagi? Pada atau Dahlan ya di Bakabaran, ada Bang Jokta juga ya. Ada siapa? Pak Ibrahim 86, Negalau. Ada Bang Romlan di Muntabak. Ada juga Bang Irwan di Air Kantung ya. Julia, siapa lagi ya? Bang Niko ya. Nur Hadi, Ambera. Ada Pak apa ya satunya lagi? Ada yang sering Bang Puji ya?
0: Iya, Mas Puji ya.
1: Bang Puji, Bang Panji juga di Pangkal Pinang, Bang Reza, Bang Juan Arif ya. Ada lagi siapa? Bu Lin ya?
0: Yuk Lin.
1: Siapa lagi nih? Banyak teman kita, pokoknya kalau enggak kesebut namanya maklum lah ya, bagi-bagi sama yang lain. Pokoknya ini apa itu Pak Aljadin ya? Ayah sing gabung pokoknya beliau. Pokoknya dari A sampai Z deh.
0: Baik.
1: Bukus abis. Salam sehat lahir batin
0: buat
1: semuanya.
0: Amin.
1: Buat Rambe Kelana, salam kenal dari Bude Sumi di Parit Lala.
0: Siap.
1: Teman aku itu ya di Radio Prima.
0: Oh begitu.
1: Sama Mama Roma juga nih, Mbak Julia, teman pantun ngaku itu.
0: Salam
1: sehat lahir batin buat semuanya ya.
0: Yuk.
1: Spesialnya Mbak Kang Irwan, ayo Mbak gabung bro.
0: Nanti
1: kumutek tidur terus. Buat nopinya selamat juga, selamat cuap-cuap.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu, pulang hati-hati ya sayang. Ada lagunya ya?
0: Ada.
1: Oke deh kalau begitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bude Sumi yang sudah gabung juga bersama kita malam hari ini ya. Oke deh, nanti lagunya ditunggu Sultan. Kayaknya lagu favorit dari Bude Sumi ini ya. Kita ke pendengar lagi. Halo, selamat malam Roa Rindu. Dengan siapa? Suaranya kecil banget ini.
2: Bung Alek tadi.
0: Aku nanya lagi Pona. Kalau walaupun tadi sudah gabung di Dokter Menjawab, malam hari ini Ruang Rindu tetap kutanya, pernah ngalami nyeri dak?
2: Tadi itu Pak Alek.
0: Tadi Pak Alek, sekarang Bung Alek ya. Oke, kalau Bung Alek sendiri pernah nggak sih ngalami nyeri? Nyeri apa? Nyeri kantong?
2: Pernah, kelamin bau saya kompres sama air panas.
0: Di kompres air panas. Yang paling sering nyeri itu daerah area mana?
2: Area bau atau mandi.
0: Tumit
2: gitu kan.
0: Oh gitu, kalau di bahu gimana caranya? Ditempel sama handuk ya?
2: Sambil duduk kita kompres sama air.
0: Sama
2: kain.
0: Dan gitu. Angkat-angkat kuku ya.
2: Air kompres sama air panas.
0: Air panas?
2: Ya, air panas.
0: Ngelupas dong.
2: Di kompres sama air panas. Kain itu kan handuk itunya kecil, itu kan dibasahin dulu sama air panas.
0: Bang Alek, saya bercanda tadi. Ngomongnya katanya di kompres sama air anget, saya takut panas.
2: Kompres sama air panas sama anduk kecil itu.
0: Jadi yang paling sering itu ngalaminya di bahu sama di mana? Di lengan ya?
2: Di lengan, di pukang.
0: Oh gitu. Itu karena banyak gerak kali ya.
2: Di bahu.
0: Oke deh. Kalau udah dikompres sama air anget itu besok paginya hilang ya, pegel-pegelnya, nyeri-nyerinya gitu ya? Hilang. Oke deh, baik. Oke, Bang Alek mau denger lagu apa?
2: Berhembus angin malam ya lagunya.
0: Berhembus angin malam. Siapa yang nyanyi itu ya?
2: Bruri.
0: Oh, Briru ya?
2: Angin terus kencang sini-sini.
0: Oh, gitu.
2: Berhembus angin malam.
0: Oke, yang nyanyi Bruri ya? Oke, salamnya buat siapa?
2: Buat Bude Sumi itu ya. Pak Irwan juga. Sama Ibu Kori. Embera. Kayak Suami, Jul Paiza di sini. Bung Leman, Bung Ramada. Bung Jante, Riani, Blitu. Mariadi, Tatunu. buat semua-semuanya ya.
0: Siap.
2: Buat Niko juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Niko sama Bung Romlan.
0: Malam. Oke deh, mudah-mudahan disapa semuanya pada monitor ya.
2: Nah, itu
0: kan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita yang barusan gabung. Ada Bung Alex yang ada di Arbara. Kita ke pendengar dulu, ada Bung Juan Arif di mana posisi sekarang? Halo, selamat malam Bung Juan Arif.
3: Selamat malam, Mbak Novi.
0: Malam, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah,
0: iya.
3: Baik-baik, kurang
0: dikit lah. Oh, nak mana? Di posisi sekarang di mana?
3: Di Pangkal Pinang.
0: Di Pangkal Pinang. Cemane, ada tak ngerasa sering nyeri-nyeri tak tuh?
3: Nyeri-nyeri di betis.
0: Di betis, halape yo. Orang ya, pacak nyeri di betis tuh. Ngapain pacak nyeri di betis tuh?
3: Tempo hari waktu pernah kecelakaan Mbak Novi, sama pergelangan tangannya sebelah kiri.
0: Oh gitu. Jadi ada masih ya. Jadi masih dampak dirasa sampai sekarang kok.
3: Masih.
0: Nyari-nyari, jadi kalau lah nyeri-nyeri nak tuh apa ya biasa dilakukan kompresi anget tadi yo, dak?
3: Ya jalan-jalan, palingan jalan pagi jogging Mbak Novi, gerak-gerak dikit.
0: Oh gitu. Nama. Tapi dak apa ya kalau nyeri-nyeri macam itu tuh dak bergantung kayak obat tok.
3: Dah,
0: pokoknya dibawa gerak kok. Jadi kalau datang nyeri, tapi sering enggak intensitas datang nyeri ya tuh? Apa misalnya seminggu sekali, apa kadang-kadang bayi?
3: Kadang-kadang menopi ya, cuaca dingin ataupun sering-sering kebanyakan kecapean gitu
0: nyeri. Oh gitu. Tapi yang paling nue itu bagian kaki betis bayi yuk, kalau yang lain dah. Oke lah pon. Banyak-banyak gerak bayi lah, mudah-mudahan enggak sakit lagi nyeri ya. Ya lah pon. Bung Juan Arif nak denger lagu apa malam ni?
3: Lagu Iwan Fals boleh malam ni?
0: Boleh, lagu yang mana?
3: 16 Juli 1966
0: ya. Oke.
3: Ku kenal kamu dari jauh, tergetar hati mengenalmu. Wajahmu bening, suaramu bening, semangatmu hening. Itu aja Mbak
0: Novi. Oke, jadi lagunya ditunggu aja. Ini covernya kalau nggak salah warna hijau ya, begitu ya?
3: Benar.
0: Ade kayak burung kayak gitu ya?
3: Burung apa?
0: Iya hijau, ada daun-daunnya. Apakah burung? Apakah wayang? Saya nggak tahu penampakannya ini ya. Oke, ditunggu saja lagunya ya. Dikatakan burung bukan, ada sayapnya, tapi di atasnya ada wayang. Aduh, ini saya sulit menerjemahkannya.
3: Silau
0: men pokoknya. Oke deh, baik. Silakan Bung Juan Arif, mau salam buat siapa tuh?
3: Salamnya buat Bang Alek tadi, Bude, Niko dan semuanya.
0: Oke deh, siap. Itu saja ya.
3: Ya, semoga semuanya lancar. Amin. Ya, lancar, sehat selalu Mbak Novi.
0: Iya. Oke.
3: Terima kasih Mbak Novi ya.
0: Yo.
3: Salam buat keluarga.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bung Juan Arif yang ada di Pangkal Pinang. Kita kata pendengar lagi nih, saya sapa lagi. Halo, selamat malam. Halo. Halo, mana suaranya nih?
4: Halo juga Mbak Novi.
0: Oh, rupanya ada orang Bangka Tengah rupanya nih.
4: Lah apa
0: lho? Oh, lah se rupanya Pak Azadin. Oh, Pak Azadin kabar ada acara kalau tanggal 10 di Bangka Tengah ada. Tahu dah, Pak? Pak Azadin. Mana suaranya, Pak? Lah hilang muli suara. Pak Zadin. Pak. Halo. Oh, halo. Sinyal nih kayak aneh.
4: Halo.
0: Oh, kedengar ada suara ya?
4: Kedengar.
0: Kedengar, lapan. Pak Zadin, kabar di Bangka Tengah nih ada acara kelapa penanaman mangrove-nya?
4: Karena bapak ini kan sibuk pegawai, jadi kurang tahu lah Mbak Novi.
0: Oh, kurang tahu. Nih di daerah Baskara Bakti, Pak, di Namang itu ada acara penanaman mangrove. Ada Pak Gubernur lah.
4: Kita kadang-kadang kita ini bagaimana ya, secara pribadi kadang kalau penghijau segala macam ini, kadang-kadang hanya sesaat angat-angat ayam itu orang tua.
0: Oh.
4: Kadang-kadang begini Mbak Novi, kayak bekas tambang itu. lah ditanam di biar ada pembiaran.
0: Oh iya.
4: Ada formalitas tanpa ada kelanjutan.
0: Kan namanya penanaman Pak, enggak perawatan.
4: Halo.
0: Ya.
4: Begini Mbak Novi, anak itu kan kalau pertumbuhannya kan harus diberi makan, dikasih.
0: Benar.
4: Ibarat tumbuh sekeliru itu, ini ada pembiaran karena semak yang dimakan apa sih kemudian. Itu salah saya ngomong apa? Gila aja, nggak usah itulah. Itu kayak kalian tahu itu.
0: Ini okay. Aja. Oke, siap-siap.
4: Aduh, lupa nih. Ini logo ini apa? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: benar-benar. Pak Azadin, topik malam hari ini saya hadirkan, pernah nggak sih Pak mengalami nyeri?
4: Kalau nyeri, alhamdulillah, minta jangan belum pernah.
0: Nggak belum pernah.
4: Cuman tebal-tebal. Ada katanya saya ini pernah dicek ada asam urat, tapi asam uratnya nggak bengkak itu.
0: Oh iya, udah lama asam uratnya Pak.
4: Cukup lama.
0: Tapi kalau lagi kamu berarti sampai minum obat kali ya?
4: Enggak, saya enggak pernah minum obat.
0: Oh, enggak pernah minum obat. Jadi kalau lagi kamu apa tuh solusinya?
4: Alhamdulillah enggak pernah kamu.
0: Oh, enggak pernah.
4: Jadi saya ngerasain sendiri seperti misalnya kaki saya bisa ada jari saya ketimpa sama benda kecil yuk. Kakinya luar biasa itu.
0: Oh, gitu.
4: Enggak pernah berobat, ya. Belum pernah berapa-apa, enggak pernah.
0: Oh, enggak pernah. Apa Bapak anti sama obat-obatan kimia?
4: Kalau anti itu kalau enggak.
0: Enggak ya.
4: Kalau perlu saya minum. Kalau enggak butuh saya enggak mau minum.
0: Berarti kalau memang benar-benar sifatnya insidental baru ya Pak konsumsi obat ya.
4: Ya, seperti kata kalian terpaksa.
0: Iya, benar-benar. Tapi sejauh ini Pak di usia sekarang itu jarang ya nyerinya ya.
4: Alhamdulillah belum pernah, minta
0: jangan. Iya, oke deh berarti
4: cuma yang ada saya sakit hati, Mbak.
0: Kenapa?
4: Karena banyak pencuri negeri ini. Habis juga rakyat.
0: Iya. Iya, kalau semuanya lurus-lurus, Pak, kaya Indonesia, Pak.
4: Ya, itulah.
0: Karena banyak dikuasai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya.
4: Itulah, tambah lagi hukum kita ini kan Tuhan
0: maaf kita yang berbentuk. Iya. Oke, deh, baik. Pak Zadin, mau dengar lagu nggak, Pak?
4: Lagunya ini dari Abang Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana Pak?
4: Nah, saya kalau jujur kurang udah lupa. Tapi begini liriknya.
0: Gimana?
4: Jadilah penjilat yang paling tepat, karirmu cepat, uang pun dapat. Itu liriknya. Iya, sesuai dengan keadaan negeri kita ini. Kan?
0: Jadilah penjilat yang paling tepat ya. Apa judulnya ya?
4: Udah lupa.
0: Oke, nanti saya coba cari dulu ya. Saya bantu dengan liriknya. Nanti saya coba mudah-mudahan ketemu ya. Oke, bukan ini ya lagunya Nak ya dari Iwan Fals ya.
4: Abang Iwan Fals, saya udah lupa itu.
0: Oke, siap saya coba cari ya. Mudah-mudahan ketemu nanti ya Pak. Oke, Pak Zadin mau salam buat siapa Pak?
4: Salam-salamnya buat Juana Arif.
0: Oke.
4: Kang Leman, Kang Leman di Lampung, Kang Ahmad Irwan di Bandung, Pak Irwan di
0: Aisantung,
4: kemudian Bang Rustam di Blinung, Polri, Bang Ale, Bang Nur Faizar, ada Pak Buana, kemudian Abang apa ya,
0: Pak
4: Yanti, Ria, Julia, Embera, Ria,
0: banyak ternyata apa namanya Bang Yota, banyak ternyata temannya Pak Azadin ini kalau disebut-sebut semuanya ya.
4: Kita kenal lewat RRI.
0: Iya.
4: Orang kan Budi Sumi saya pernah nginap ke rumahnya kan.
0: Gitu.
4: Saya ada perlu ke Pangkal, kita apa tinggal ke rumah beliau kan.
0: Oke.
4: Ada Bang Komandan Soro,
0: siap.
4: Di Sulawesi.
0: Oke.
4: Ayu di Maluku.
0: Aha.
4: Miko. Kak Puji. Mbak apa ini Imam Bonjol itu? Mana Imam Bonjol?
0: Yang Imam Bonjol ada ini Mbak Rindu.
4: Mbak Rindu sama Ibu Rindu dan pokoknya kepada semuanya tanpa
0: terus-terus.
4: Saya lupa juga Mbak ya. Kalau mau diapel satu kecamatan itu. Ngomong-ngomong Mbak Novinya di mana tinggalnya Mbak?
0: Saya tinggalnya di Parit Padang Pak, di Sudirman.
4: Tapi bukan yang di ujung dua bertingkat itu kan?
0: Oh jangan Pak, aku masih sehat loh.
4: Kita ini bercanda.
0: Cantai, kalau sama aku tuh nyantai loh Pak.
4: Bermanfaatnya selamat
0: bertugas. Oke.
4: Kita pulang semoga sampai ke rumah selamat.
0: Amin.
4: Kalau kita pulang langkah hari jangan noleh ke belakang lagi Mbak.
0: Kenapa ya Bang?
4: Takutnya gedung RRI nggak mau ditinggalin.
0: Bisa aja.
4: Itulah, terima kasih Mbak ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zahdin yang ada di Bangka Tengah. Kita ke pendengar lagi, ada Bung Ramadhan di Sorong. Selamat malam Bung Ramadhan. Bung Ramadhan. Halo. Halo. Oh, sinyal halo. Ini. Halo, selamat malam.
5: Halo, ya.
0: Yo. Malam. Oke.
5: Kedengaran enggak?
0: Kedengar, kedengar suaranya. Oh. Oke. Ya, baik.
5: Treble sedikit.
0: Oke. Faktor sinyal bisa jadi juga ini.
5: Bisa
0: oke.
5: Jadi.
0: Iya.
5: Selamat malam, selamat bertugas Mbak Novi.
0: Sama-sama. Ya. Terima kasih Bung Ramadhan.
5: Bang rindu ya. Rindu memori
0: lokal. Oke.
5: Dan semoga diberkahi Allah SWT.
0: Amin, ya. Amin.
5: Tidak pernah merasa nyeri nanti ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih sudah membersamai juga ini Bung Ramadhan sampai tuntas acara ya. Kita ya. Oke, okay, deh kita balik lagi ke topik ini Bung Ramadhan. Kalau Bung Ramadhan ini mengalami nyeri, kalau dulu-dulu nih sebelum kecelakaan ya, sebelum pasca kecelakaan ini pernah nggak sih mengalami
5: dulu,
0: itu?
5: Dulu nggak pernah sampai
0: gak
5: sekarang.
0: Pernah, ya.
5: Tubuh yang lain nggak pernah, cuma tangan ini.
0: Oh, cuma tangan aja ya.
5: Yang apa ini aja.
0: Iya, karena jadi kalau pas lagi apa? Pas lagi kamunya nyerinya luar biasa ya, Bung Ramadhan ya?
5: Iya, lumayan juga. Kayak orang sakit gigit gitu, nyut.
0: Itu kalau udah sakit kayak gitu minum obat nggak sih? Atau ditahan ada aja?
5: Minum obat.
0: Oh, katanya minum obat.
5: Kalau habis ya ditahan dulu sementara.
0: Baru boleh. Iya.
5: Ada bengkak. Bengkaknya juga.
0: Oh gitu. Nanti kita minta sama ini ya, sama siapa ya, sama yang kalau pemain sepak bola itu kan kalau nyeri-nyeri ada obat-obat semprotnya kayaknya. Itu ngilang nyeri juga kayaknya siapa? Ya.
5: Dari mana? Lamin Yamal.
0: Nanti kita minjam sama Lamine Yamal ya. Boleh nggak sih bilang?
5: Boleh. Pelatih-pelatih sepak bola semua punya obat itu kan.
0: Iya, obat-obat apa jadi semprot otot, yang ya? Untuk nyeri-nyeri otot itu kan ya.
5: Iya, itu ada itu pasti ya.
0: Iya.
5: Iya, biasanya disemprot aja.
0: Iya, senangnya ya yang menang ya Spanyol ya.
5: Iya.
0: Iya, itu sumringah banget ya. Mentang-mentang tokoh apa nih favoritnya itu menang ya. Timnya. Wih.
5: Ya, ini karena prediksi kita benar kan? Kalau kita lihat dari dia main berapa kali baru kita bisa memprediksikan apa ya, estimasi oh ini nanti gimana.
0: Gitu. Benar.
5: Main dulu kalau 1-2 kali kan baru kita bisa tebak gitu.
0: Benar, benar. Oke deh, baik. Baik Bung Ramadhan, ini lagunya ini ya sesuai yang dikirim ya.
5: Ya goodbye ya.
0: Oke deh. Ditunggu lagunya. Yeah. Mungkin ada yang mau disapa yeah. malam hari ini Bung Ramadhan, silakan.
5: Yeah, jadi kalau topik tadi ya jawaban saya itu ya
0: selamat yeah.
5: dan tadi saya ungkapkan ke
0: Dokter Stefani ya.
5: Iya. Yeah. Iya, terus pertanyaan Mbak Novi tadi ya sebelum kelakang musibah laka lantas ini enggak pernah. Cuma sekarang.
0: Iya, baik, baik. Salamnya Bung Ramadhan udah enggak ada atau? Oh
5: ya, salam. Salam dikit lah. Tadi Bang Pak siapa? Asadin ya?
0: Iya, Pak Asadin.
5: Oke, sebelumnya ada Budi Sumi ya. Terus apa itu Pak Buana? Bang Alex ya. Ya mewakili semua aja deh.
0: Oke deh.
5: Yuk, karena banyak sih kalau saya sebutin banyak.
0: Oke. Okay.
5: Iya, terbagi waktunya ya. Superhati semuanya lah ya.
0: Oke, okay, siap.
5: Ya. Oke, okay, makasih Mbak Novi.
0: Sama-sama. Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong. Saya sapa Ibu Kori. Halo, selamat malam Bu Kori. Ruang Rindu. Malam Mbak Novi, malam. Ibu Kori requestnya Lampaian Bunga ya, dari Henry Rotun Sulu. Salam buat Bude Sumi tadi, Bang Alek, Pak Irwan, Pak Ramadan, Mbak Triono atau Bel Tim, Mbak Ria, Bung Jante. Terus buat Niko, Bung Zulfaizar, terus Maria, Bung Romlan, Embera, Pak Azadin, semuanya ya, makasih. Adalah pernah katanya nyeri di saraf kaki ya, bukan main Mbak Novi. Iya Bu ya, kadang-kadang saya juga, kadang-kadang adalah ya rasanya pas saya kelamaan duduk kayak gitu. Ada pas bangun, oh, nyeri banget ini betis. Oke deh, karena kebanyakan duduk gitu ya. Oke, baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini kita ke Sultan dulu ya, Cinta Di Mana Kini.

0: pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar Cek Fakta, kita malam hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa berbelanja di koperasi desa Tokop Des Merah Putih. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kop Des Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung lontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, baik pendengar, kita lanjutkan kembali masih dalam acara Ruang Rindu kita malam hari ini. Dan untuk pendengar yang kembali mau bergabung, saya terima lagi ya. Dan halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga, Mbak Novi.
0: Iya, malam Bang Zulfaizar. Iya. Oke, baik Bung Zulfaizar. Kalau Bung Zulfaizar sering ya mengalami nyeri-nyeri ya?
1: Ya pernah lah, Mbak Novi, karena di pinggang, di pinggul nih ya.
0: Oh gitu. Apa itu efek dari kerja berat kali ya?
1: Iya. Dari sakit kemarin dulu Mbak Novi.
0: Oh.
1: Pernah sakit tuh. Lama juga Mbak Novi ya.
0: Itu
1: minum obat.
0: Oke. Okay.
1: Dokter dan sebagainya dan sembuh juga. Sakitnya apa tuh? Berdebar-debar di jantung Mbak.
0: Oh gitu. Oke. Kalau sampai sekarang masih dirasakan juga nih Bung Zul?
1: Nah itu akhirnya berapa hari, 3 hari yang lalu lah saya ya jadi tarzan juga Mbak Novi, masuk bautan juga nyari akar kayu ya.
0: Oh gitu.
1: Udah nyaman dah.
0: Oh udah nyaman ya. Jadi pakai rebus-rebusan gitu ya.
1: Ya enak, debar-debarnya udah hilang.
0: Oh gitu. Rebusan apa emang Bung Zul?
1: Ada akarnya, saya tahu akar-akarnya.
0: Oh gitu. Jadi udah tahu dengan ininya ya, dengan ya. Akar-akaran itu ya, karena udah sering dipakai.
1: Belasan tahun saya udah pernah ke dokter
0: Oh gitu. Oke.
1: Kemarin kurang yakin juga karena dibawa di opname kan, beberapa hari di opname kemarin tuh. Jadi ya tergantungnya ke obat medis kan.
0: Oke. Okay.
1: Tidak mengurangi juga tapi ya kan. Lebih baik saya biasa pakai obat akar-akar kayu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kawan-kawan misalnya penyakitnya sama kayak saya nih ya dibantu di hutan banyak.
0: Oke. Okay. Apa obatnya? Nanti dikasih tahu nih Bang Zul yang punya mengalami masalah yang sama kali ya.
1: Iya, dibantu aja, dikasih aja lah.
0: Oke deh, baik. Bang
1: Novi, berapa hari ini nyaman Mbak Novi?
0: Oh, nyaman ya. Kenapa? Ya. Ini keringat, ini ngalir terus gitu ya?
1: Ya, biasanya duduk-duduk kayak gini, tahan, kadang-kadang mau tidur.
0: Enak nih. Oke, sip. Oke, Bang Zul mau dengar lagu apa, Bang?
1: Suster Maria dari Deloitte.
0: Mbak. Deloitte. Oke, sip, ditunggu lagunya. Lagunya buat siapa?
1: Ya, lagunya buat Maria di Tuatunu, buat Anu Bule Sumi, buat Julia, buat Mbak Rindu ya. Buat Ibu Kori, buat Maleknya, buat atau Beltim, buat Mbak Triyono.
0: Oke. Okay.
1: Buat Johan Arif, buat Suhamid, buat atau Bapak Zaidi, Bapak Zadin ya.
0: Iya.
1: Zadin. Terus buat Bung Leman, buat sampai lagi Bung Leman, Kang Irwan di ini di Bandung Timur.
0: Oke. Okay.
1: Di Kadalen sama Kang Irwan.
0: Kenapa emang?
1: Ngadain penyiar udah dikadalin namanya udah. Semalam Mbak Reta ya. Mbak Reta udah dikadalin sama ini Kang Irwan, saya bilang. Wah, kalau saya udah biasa karena Mbak Reta.
0: Udah hatam kalau kami mah. Oke.
1: Aduh, buat sampai lagi nih buat Pak Ramadan ya. Mudah-mudahan cepat sembuh lah.
0: Okay.
1: Ini terus buat Mbak Ayu.
0: Yeah.
1: Buat Mbak Triyono. Buat ini Rambe, Bang Rambe ya.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, Bang Rambe Kelana. Dari mana lah ya? Dari utara sana lah. Orang Makassar.
0: Iya.
1: Terus buat Nico juga ya, buat Johan Arif, buat Mas Panji.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Empera yang mudah-mudahan cepat sembuh juga. Empera sakit lama, sakit.
0: Iya. Dari kasih tahu ketemu Ibu Desumi, yeah. Belum ketemu.
1: Oh iya, iya ke rumah Bu Desumi kan ahli obat juga.
0: Bisa dia ya. Nyembuhin sarap kejepit ya.
1: Bule Sumina di Jampi nih deh.
0: Iya.
1: Buat semuanya lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Mbak Novinya sehat selalu bersama keluarga. Selalu diberkahi Allah lah.
0: Amin. Terima kasih sama juga ya, Rin Bang Zul.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Zul Faizar yang ada di Sengir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu di malam satu yang sahdu.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Putra Banten.
0: Putra Banten di Banyuasin. Putra Banten ini nama sapaannya siapa ya? Nama asli?
2: Nama asli masih di dalam kantong, Mbak.
0: Apa?
2: Masih di dalam kantong dulu.
0: Oh, memang pakai rahasia ya? Emang boleh kayak gitu ya?
2: Boleh, ini kan nama udara,
0: Mbak. Oh, enggak juga. Nanti siapa tahu saya ke Banyuasin mau cari ada kenal enggak ya sama Putra Banten yang mana orangnya ya? Ya kan nggak tahu, siapa tahu Mbak Novinya kesasar ke sana kan ya.
2: Iya, kalau Novi kan nama anakku.
0: Mbak. Oh gitu. Ya udah, nanti kalau ke Banyuasin aku mau cari ada Putra Banten nggak ya, di mana rumahnya anaknya Novi namanya.
2: Iya, tapi bukan Banyuasin tapi Musi Banyuasin.
0: Oh, Musi Banyuasin nih ya. Oke. Iya. Baik. Kalau Bang Putra Banten ini apa namanya, sering nggak sih ngerasa nyeri kayak gitu?
2: Oh iya, jelas, Mbak. Pagi-pagi bangun tidur itu kadang malas mau turun itu dari
0: tempat tidur. Iya. Kenapa? Badannya kayak digebuk orang sekampung, bukan ya?
2: Iya, kayak gitu.
0: Coba tadi nanya sama dokternya, "Dok, kalau aku bangun tidur badan kayak digebuk orang sekampung itu kenapa ya?"
2: Kayak dokter juga bingung juga kan.
0: Iya, iya. Emang gimana sih rasanya digebuk orang sekampung? Saya enggak tahu, katanya gitu.
2: Iya. Bingung juga dia.
0: Benar-benar. Oke, jadi kalau setiap pagi bangun tidur itu rasanya berat banget mau bangun ya, karena nyeri-nyeri kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, efek karena kerja, efek karena kerjaannya ini ya, full kalinya ya.
2: Kalau kerjanya sih PNS, Mbak.
0: Oh, pagi nunggu siang, siang nunggu pagi.
2: Pagi nunggu sore.
0: Oh, pagi nunggu sore. Iya. Oke deh, baik.
2: Mbak, mau ngomong sedikit boleh nggak?
0: Boleh.
2: Aslinya dari mana, Mbak?
0: Saya aslinya Palembang, Bang.
2: Kok malah di orang Palembang lari ke Bangka?
0: Alah iya, saya dapat kerjanya di sini, Bang. Jadi ya terpaksa cari rezekinya di sini.
2: Oh iya. Mm-mm. Tadi dari mutasi apa gimana itu?
0: Mbak? Enggak juga. Sejak awalnya tesnya udah di sini.
2: Dan juga orang Palembang juga ada lu penyiar itu kayak Pak Hasan kan dari Bangka juga.
0: Iya, benar. Namanya juga nyari rezeki, Bang, di mana aja tempat ya.
2: Iya, iya.
0: Tapi saya ini, Bang, setiap tahun, kalau dulu mah rajin ya pulang ya, tapi karena udah ada keluarga di sini jarang-jarang sekarang pulang sih. Kalau dulu tuh mungkin tiap bulan pulang.
2: Iya, aku juga sama, Mbak. Orang tua udah meninggal, jadi ke sana pulang ke Banten tuh malas juga.
0: Iya, benar. Karena keluarga kita ada di sini, udah punya rumah, punya keluarga, anak sekolah di sini, ya udah jadi orang sini lah.
2: Mantep akhirnya
0: di sini
2: ya.
0: Oke deh, baik.
2: Cuma ini tawanya yang bikin kangen ini, tempat jadi pengen masuk terus sama Mbak Novi.
0: Kenapa? Ketawanya apa? Seru ya? Iya, oke. Iya, oke deh, baik. Baik, Putra Banten mau dengar lagu apa nih?
2: Minta dari Tommy aja, Mbak.
0: Tommy?
2: Iya.
0: Yang mana judulnya?
2: Dermaga Biru aja deh.
0: Dermaga Biru. Oke deh, ngefans sama lagu-lagunya dia ya. Iya. Oke, ditunggu. Ditunggu lagunya.
2: Iya, Pak Novi.
0: Oke, silakan sapanya buat siapa nih, Putra Banten?
2: Ya, tadi Bang Irwan tadi ya.
0: Ya
2: baru belum ada yang kenal, Mbak. Baru 1-2.
0: Ya udah enggak apa-apa kan, lama-lama kalau udah apa namanya udah sering-sering gabung kan lama-lama udah dapat banyak teman nanti.
2: Iya, cuman di sini FM-nya kadang menghilang, Mbak.
0: Ya udah, nanti kapan-kapan ya. Mudah-mudahan apa kita juga masih dalam perbaikan, Bang. Siapa tahu nanti udah full banget, udah bisa dengar ini apa enggak ada kendala lagi.
2: Iya,
0: iya. Iya, oke deh. Banyak-banyak sering-sering aja gabung Putra Banten biar nanti apa namanya banyak teman ya di sini ya. Siapa tahu punya kesempatan ke Bangka Belitung nanti kalau ada rezekinya kan.
2: Insyaallah.
0: Iya, oke deh, baik.
2: Kalau ketemu Bang Novi ntar gimana?
0: Oh iya, nggak apa-apa. Namanya juga silaturahmi, silakan saja, monggo.
2: Silaturahmi.
0: Iya.
2: Dulu katanya.
0: Oke, sip lah. Iya. Lagunya udah ada dari Thomas Arya ya, Dermaga Biru ya.
2: Thomas Arya atau Tommy, Mbak?
0: Thomas Arya dong.
2: Oh
0: Ditunggu ya. Oke, siap, ditunggu lagunya.
2: Oh, siap, Manopi.
0: Yo,
2: kalau pulang, Manopi.
0: Yo, salam buat keluarga ya.
2: Salam juga, Mbak, untuk keluarga di sana ya.
0: Oke deh.
2: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita nih, ada Putra Banten yang ada di apa? Musi Banyuasin ya. Kita ke pendengar lagi. Halo, selamat malam.
3: Malam, Mbak Novi.
0: Malam. Apa kabar, Pak Irwan?
3: Baik, Mbak.
0: Iya, saya berapa hari yang lalu, Pak Irwan, saya liputannya ke sampai ke ini loh, sampai ke nelayan. Dipikir-pikir apa mau ke Jeliti, mau ke Nangnung ya, ini mau cari data-data nelayan kemarin.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Satu dua.
0: Nelayan dua. Oh. Biasa ngangkat tentang apa, penangkalan muara?
3: Oh ya, penangkalan.
0: Yang jadi dilemanya nelayan-nelayan kita sekarang kan ya. Bukan sekarang sih sebenarnya, penangkalan muara udah lama.
3: Udah lama, gak pernah tuntas.
0: Gak pernah tuntas, gak ada solusi.
3: Ada duitnya, Mbak.
0: Hah?
3: Duitnya gak ada.
0: Oh, duitnya gak ada. Iya, mau bangun dermaga butuh dana eman kayak gitu ya.
3: Betul.
0: Iya, oke deh, baik. Bang Irwan, kita kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Ini topik kita tentang nyeri. Pernah ngerasain nyeri, Bang?
3: Nyeri sakit atau nyeri apa?
0: Iya, nyeri apa? Nyeri sakit bolehlah, apa nyeri kaki, apa nyeri jempol.
3: Jarang, Mbak.
0: Jarang ya.
3: Baik. Ya, di atas tanggal 20 ada juga sih nyeri.
0: Oh iya, nyeri dompet kita ya. Bang Irwan jangan terlalu jujur deh ya.
3: Jujur saya,
0: Mas. Jadi dompetku menangis kalau udah tanggal-tanggal segitu ya.
3: Iya. Mulai keluar tuh asam urat.
0: Oh, segalanya keluar ya.
3: Tapi habis itu nyarinya hilang.
0: Gitu. Iya. Termasuk lama ini, Bang, itu. Termasuk juga rambut ikutan rontok karena ikut stres. Tapi gimana yang orang yang nggak punya rambut, yang apa namanya, yang klimis kayak gitu ya?
3: Ya mereka garuk-garuk doang.
0: Oh, garuk-garuk doang gitu ya. Diajakin tripping aja itu.
3: Iya.
0: Oke, betul. Baik. Bang Irwan, malam hari ini mau denger lagu apa nih?
3: Saya mau bilang gini dulu. Portugal menang.
0: Spanyol lah yang menang. Mana Portugal?
3: Iya, sorry. Spanyol ya.
0: Spanyol lah, Mini Yamal loh, toko muda ini, baru.
3: Ya. Dari 8 besar kan. Waktu itu kita ngobrolnya.
0: Iya. Ya
3: terbukti lah menang.
0: Tapi Bang Irwan, prediksi saya ini 4 tahun ke depan kayaknya Inggris deh merajai, karena sekarang banyak toko-toko muda loh di Inggris, kaderisasinya banyak.
3: Iya. Tapi masih lama, Mbak.
0: Masih Mikir lama. Itu. Ya enggak apa-apa deh, saya rela nunggu.
3: Iya.
0: Sebenarnya ngomong kayak gini itu sebenarnya obat ini sih, obat kecewa.
3: Tahu saya.
0: Kan langsung nyungsep gitu kan, kalah gitu ya.
3: Menghibur diri.
0: Iya. Oke. Bang Irwan, saya itu takut loh ya. Ini ada yang telepon-telepon lewat telepon WA dari tadi. Nggak masuk-masuk. Terbayang kah siapa orangnya?
3: Iya, di ini aja. Nanti dibagi aja.
0: Oh iya. Mbak Novi itu... Bang Irwan, nanti dia tanya Mbak Novi itu nggak adil. Nggak lihat saya. Ini teleponnya coba lihat sebelah kiri. Katanya ada telepon saya masuk udah 3 kali, 4 kali nih.
3: Oh iya, kan nanti biasanya dibicarain tuh. Saya tutup dulu telepon ini, saya ke WA.
0: Iya. Oke, siap. Yeah. Oke deh, baik. Bang Irwan biasanya pinter nih pilih-pilih lagu. Malam hari ini ada rekomendasi lagu cakep nggak sih?
3: Iya, lagu apa? Tadi Bang Ramadan itu mau saya putar lagu itu tadi. Tapi
0: tahu aja.
3: Iya. Sudah pilih tapi saya ganti aja, Pak. Ini, Mbak.
0: Lagu ya, apa?
3: Judulnya You Make Me Cry.
0: You Kamu Make Me Cry. You Make Me Cry.
3: Me Cry.
0: Dari
3: Chan nih Midnight.
0: Oke okay, nih Midnight.
3: Dulu, Mbak, kalau nggak ada saya kirim ininya Mbak.
0: Oke, dikirim ya. Kalau misalnya nggak ketemu ya. You Make Me Cry, Jane Midnight, and Sad Emotion.
3: Betul.
0: Yang gambar Mbak. Cewek ya, cewek cakep ya.
3: Iya,
0: boleh. Pokoknya ya. Lagu country-country itu mantep-mantep pokoknya ya. Sip ya, lah, lagunya udah ketemu. Salam buat siapa, Bang?
3: Iya, salamnya buat yang belum masuk dulu. Yang udah masuk kan udah tahu itu.
0: Benar.
3: Iya, mungkin Mbak Rindu dulu.
0: Iya, betul.
3: Julia juga belum masuk juga.
0: Iya.
3: Embera, Niko, Bang Panji, Maria, ya. Iya. Belum masuk ini, Mbak. Buci juga belum masuk, ya Mbak Tri belum, Bang Yota, ya, Putra Sambas, ya, salam juga itu buat siapa lagi ya, yang udah masuk nih, Bang Zulfaizar,
0: okay.
3: Ya, kok nggak salah itu.
0: Baik. Jadi Bang Irwan, kalau dengar Bang Irwan salam-salam ini, kalau dalam berita itu berarti Bang Irwan itu ngambil angle yang berbeda.
3: Iya, betul.
0: Orang ngirim yang sudah pada masuk, yang Mbak Irwan belum masuk iya. Semuanya.
3: Iya, yang belum masuk tuh kan dia nelpon kadang nggak masuk Mbak. Kayak Embera ya nelpon yeah. Kemarin sampai akhir nggak masuk, gitu. Suaranya kecil.
0: Bener, ya. Iya. Nah,
3: biar disalamin dulu biar nggak kecewa.
0: Benar.
3: Ya, lanjut. Buat Kang Irwan juga di Bandung, ya Ibu Kori, Bang Alek juga.
0: Oke. Okay.
3: Ada tadi ya biasanya itu Bang Rambe Kelana, ya Putra Banten juga. Siapa lagi? Bude Sumi sudah masuk ya. Bang Azadin juga tadi sudah ya. John Arif juga, Bang Leman belum.
0: Iya.
3: Atau Beltim juga ya, Bang Yota atau Pak Yota juga salam, selamat malam Pak Yota juga Pak Puji ya, Putra Banten ya tadi ya,
0: iya, baru gabung juga
3: Putra Banten ya, Mas Bambang ya di Nangdung Utara, itu pendengar setia kita Mbak.
0: Oke, siap.
3: Nggak interaktif tapi mereka monitor juga ya.
0: Oke.
3: Ya. Ya mungkin semuanya ya. Saya agak-agak ini juga. Lupa-lupa ya. Siapa Bang Reza ya?
0: Iya.
3: Bang Reza juga ya. Mungkin itu dulu.
0: Oke, siap. Ya,
3: Mbak Nopinya juga tetap semangat sehat selalu ya. Pulangnya juga sampai di rumah dengan selamat. Gitu aja Mbak
0: yuk.
3: Ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Irwan yang ada di Air Kantung ya. Saya langsung sapa dulu nih, jangan sampai merajuk ya. Halo, selamat malam Bang Irwan 2.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu, terutama saya, rindu ke penyiarnya.
0: Saya itu takut ini Bang Irwannya ngambek.
4: Ya, biar untuk menjaga nyeri itu kan.
0: Oh gitu ya, itu. Ya nggak apa-apa lah. Orang kan sekali-sekali ya. Orang nyerinya ya. Di kaki, nyerinya di ini, sekali ini nyerinya di hati.
4: Soalnya kalau Mbak Novi siaran saya tidak ikut itu bergabung berarti nggak bakalan bisa tidur malam ini.
0: Oh
4: saya
0: ya ampun segitunya.
4: Iya. Pan berkelana ke batang hari menggodok dan dua kopi aku merana setiap hari karena rindu sama Mbak Novi. Oh.
0: Bener kata siapa Bang Zulfaizar ini malam hari ini udah katanya kena prank lagi sama Bang Irwan katanya.
4: Ya tapi tetap saya ada sebuah pesan ke Mbak Nopik atau semuanya perempuannya itu kan ke kota ke Pati jalan ke kota itu kan ke barat jalan Ungaran hati-hati bagi wanita buaya darat berkeliaran.
0: Soalnya buayanya udah pada naik ke darat semua sekarang.
4: Beda Mbak Nopik kalau buaya sungai makan tidak pandang bulu di muka kakak, nenek tua muda anak diterkam tapi buaya darat mah enggak pilihan rekamnya juga.
0: Iya mah dia cari yang klimis yang cakep dia. Yang enak dipandang mata biar bisa cuci ya, mata. Aduh, Bang Irwan ini. Oke, Bang Irwan, kita ngomong, kita balik lagi ke topik nih. Pernah nggak sih ngerasa apa, ngalami nyeri ya gitu?
4: Ya pernah juga tuh kan. Itu kan.
0: Apa i bagian ya, mana yang sering nyeri?
4: Kadang-kadang bagiannya kalau misalkan habis lari-lari terlalu lama, tak kaki kadang-kadang.
0: Oh, kadang-kadang kan, kaki. Itu. Terus apa lagi?
4: Terus hati.
0: Kalau hati pada usah diceritain.
4: Susah obatnya, nyari ke obatnya nggak bakalan ada itu kan.
0: Yang ngobatinya ya digabung aja di RRI biar terobati gitu.
4: Iya kan, justru itu makanya itu biasa. Kan setelah baru ini baru sekarang tuh baru mau pulih lagi. Itu begadang terus Mbak Novi kan kemarin di ke dokter. Tensi jadi rendah turun.
0: Kenapa tensi rendah, kurang tidur ya?
4: Wah, sini katanya begadang terus nih ya. Iya, ya kurang memang benar Mbak Novi, dari mulai pembukaan sepak bola sampai tidak pernah kelewat tuh kan.
0: Oh, enggak pernah. Jadi semua ini apa 48 negara itu semuanya tidak ada yang lewat ya, nonton semua.
4: Tidak ada, bahkan dua kali saya dapat kuis juga.
0: Kuis di mana, Bang? Pro 3. Di
4: kan RRI Bandung ada kuis kebetulan, ada kuis. Atau bintang tamunya mantan pemain sepak bola gitu. Itu Robby Darwish bintang tamunya itu.
0: Robby Darwish ya.
4: Robby Darwish bintang tamunya. Terus memberikan kuis kan gitu aja.
0: Oh gitu.
4: Pokoknya memang tidak akan diuni siapa yang lebih dulu cuma jawab itulah yang dapat punya gitu. Saya lebih dulu menjawab.
0: Apa kuisnya? Kuis siapa, sama reporter siapa, jadi reporter bola.
4: Siapakah pencetak Spanyol ke Argentina dalam final? Langsung jawab Ferran Torres katanya. Oh bagus langsung.
0: Bener ya tapi ya?
4: Bener. Oh, ya mana Ferran Torres kan? Oh, gitu. Ferran Torres kan pencetak gol ke Spanyol ke Argentina kan. Terus pertama beda lagi yang bintang tamunya bukan Robby Darwish tapi bintang tamunya Aja Sudrajat.
0: Oh, dia siapa pelatih?
4: Itu. Ya bukan mantan pemain persib, mantan pemain nasional juga Aja Sudrajat tuh kan gitu. Dulu kemarin dia nanti cenah ada kuis tapi tuh nah siapakah cenah akan memenangkan siapa pertama kan siapa yang akan memenangkan pertandingan final antara Argentina lawan Spanyol. Saya jawab Spanyol kan. Tapi lewat perpanjangan waktu kan entah 1-0 2-1 penting menang juga saya. 200.000 dapat pulsa Pingo ini.
0: Alhamdulillah rezeki Bapak soleh.
4: Ya, ya kan Ahmad Wan orang ini kan makanya kada pandunya begini. Ada pisang, ada sagu, kan ada bakwan, campur nabati. Jangan bimbang, jangan ragu. Ahmad Dirwan teh pria sejati kan gitu.
0: Iya laut gasin sendiri ya.
4: Ya iya dong atuh. Menyemuji sendiri.
0: Oke, siap-siap. Ya, oke, lagunya apa?
4: Rantau Pampers itu kan.
0: Pampers yang mana?
4: Rantau
0: ya. Oke deh, silakan. Gitu ya.
4: Iya, ku tinggalkan sana saudara, ku tinggalkan kampung halaman, ku tinggalkan kasih tersayang, mengadu nasib di negeri orang itu. Ya. Itu pengalaman saya dulu, Mbak Novi, ketika gitu. Saya jadi perantau itu kan. Itu mantan perantau saya juga wah itu kan.
0: Udah tadi makanya, barusan lagunya diputer.
4: Ya iya makanya ketika merantau makanya banyak bini di mana mantan.
0: Ngaku mah dia ya, ngaku sendiri pendengar.
4: Ya, ya orangnya harus jujur.
0: Oh, kan gitu. Jujur ya. Ketahuan.
4: Ya. Kirim salam-salam ya. Pertama-tama buat Putra Banten tuh ya. Salam kenal ini dari Putra Sunda itu kan alias Ahmad Irwanda kan itu. Putra dari Ahmad Irwan. Kemudian Bang Irwan juga ya. Salam buat Bang Irwan ya. Terima kasih Bang atas senggolannya. Bang Jul Paijar tuh. Bang Jul Paijar terima tapi kasih.
0: Kalau disenggol jangan kuat-kuat nanti jatuh nih soalnya kakinya udah nyeri-nyeri ini.
4: Ya iya. Itu kat Bang Jul Paijar, saya nih Bang Jul pria sejati kan barusan udah bikin banten. dasar si raja gombal.
0: Iya. Bang Zul saya nggak mempan Bang Zul soalnya saya sudah hatam siapa beliau.
4: ada Bu Desumi yang sudah masuk ya. Ada juga buat Ibu Kori, Ibu Yule, Bang Alex sama Bang Niko. Kemudian Pak Ramadan, ada juga Bang Leman, Bang Pak Ajadin, Pak Ajadin, kemudian Bang Pak Suhamid, ada juga Bang Jante, ada juga buat Pak Uda Sultan, sudah lama ya kangen suaranya itu kan. Buat Putra Sambas ya. Dan buat itu Nenek Galau itu ya. Nah, semuanya aja ya, okay. Mbak Nopi ya.
0: Siap, lagunya ditunggu ya.
4: Ya, ya pokoknya diakhiri dengan sebuah pantun kan.
0: Gimana pantunnya, denger dong.
4: Banyak hutan, banyak yang jarah.
0: Cakep.
4: Pohon kering di atas bumi. Banyak mantan, banyak saudara. Kita sering silaturahmi itu kan. Alah,
0: bombal.
4: Cambedak buahnya muda, pohon kemiri ada di taman. Cakep. Paling tak enak menjadi duda tidur sendiri nggak ada teman. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Bang Irwan yang ada di Bandung udah gabung bersama kita juga malam hari ini. Dan pendengar kan udah banyak yang gabung ya, saya putarkan dulu ya lagunya. Dan kali ini pendengar, satu lagu saya hadirkan buat semuanya. Ini pilihan saya buat pendengar yang gabung di acara kita malam hari ini, sebelum beralih ke pilihan lagu lainnya yang akan saya hadirkan untuk menemani pendengar. Ini lagunya dari ADFC ya, mudah-mudahan ada suka. Tak bisa memiliki, izinkan aku mendoakanmu.
5: Izinkan aku tetap menyebut namamu.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Manapun saat ini Anda berada, Deloitte ya, dengan satu lagu yang baru saja kita dengarkan dengan Suster Marianya. Baik, untuk pendengar, kita lanjut dulu untuk mendengarkan lagunya ya. Saya gantikan tadi suaranya gak mono, kita dengarkan yang satu ini.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

baik Thomas Arya peringat dengan satu lagunya ya, walaupun kayaknya memang former lagunya agak sedikit apa namanya nuansa kaset seperti itu ya, jadi agak-agak ada kresek-kreseknya ya. Tapi terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini, dan kali ini kita langsung saja dengarkan pilihan lagu dari Bang Irwan ya, yang ada di seputaran Air Kantung, You Make Me Cry dari Jane Midnight, dan nanti menyusul pilihan lagu Rantau yang hadir menemani Anda dari Suara Pambers.

Berikan dengan beranian satu lagu perantau dari Pampers mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian acara kita malam hari ini, Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, jumpa lagi dengan kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Pringat, terima kasih untuk Anda yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, Pringat, dan saya akan menemani Anda di acara kita hingga berakhir nanti, hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kali ini ada satu informasi yang mudah-mudahan juga ini menambah wawasan kita, pendengar, dan satu hal yang mungkin ini jadi informasi baru ya untuk kita, terutama untuk kita yang seringkali mendengar informasi-informasi terkait kecelakaan pesawat, pendengar. Nah, ini pendengar, informasi yang dirilis oleh CNN mengatakan bahwa 74 tahun hilang dari radar, pendengar, pesawat di Samudra Atlantik muncul kembali, pendengar. Nah, ini liputannya, pendengar, yang mana pesawat Pan Am Skipper Endeavour yang hilang sejak kecelakaan tragis pada tahun 1952, pendengar, akhirnya berhasil ditemukan setelah 74 tahun pencarian, pendengar. Waktu yang cukup panjang ya. Jadi penemuan bangkai pesawat di dasar Samudra Atlantik ini tidak hanya mengungkap salah satu misteri penerbangan bersejarah, tetapi juga mengingatkan dunia pada tragedi yang menjadi titik balik lahirnya berbagai standar keselamatan penerbangan modern, pendengar. RC Heritage Foundation mengumumkan bahwa bangkai pesawat ini berhasil ditemukan pada 2 Juni 2026 lalu di kedalaman hampir 2000 kaki atau sekitar 610 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik, pendengar, lepas pantai Puerto Rico. Pesawat ini ditemukan menggunakan teknologi sonar yang beresolusi tinggi. Meski telah berada di dasar laut selama lebih dari 7 dekade, badan pesawat masih terlihat dalam kondisi relatif utuh. Logo ikonik Pan American serta nama Clipper Endeavour masih dapat terbaca jelas pada bagian badan pesawat, pendengar. Kalau kita flashback lagi ke kecelakaan tragis pada tahun 1952, pendengar, Clipper Endeavour ini pesawat jenis Douglas DC-4 yang ukurannya kurang lebih setara dengan Boeing 737 modern lepas landas dari Puerto Rico menuju ke New York, Amerika Serikat pada 11 April 1952. Tak lama setelah mengudara, pesawat mengalami kegagalan pada beberapa mesin sehingga pilot terpaksa melakukan pendaratan darurat di permukaan laut. Seluruh 64 penumpang dan 5 awak pesawat sempat selamat dari benturan awal saat pesawat menyentuh air, namun situasi berubah drastis ketika pesawat mulai kemasukan air dan tenggelam hanya dalam waktu sekitar 3 menit, pendengar. Pada akhirnya hanya 17 orang yang berhasil bertahan hidup, terdiri dari 12 penumpang dan 5 awak kabin. Menurut Sea Heritage Foundation, banyak korban gagal menyelamatkan diri akibat belum adanya prosedur evakuasi yang jelas, tidak adanya pengarahan keselamatan sebelum penerbangan, serta kendala bahasa yang membuat sebagian penumpang kesulitan untuk memahami situasi darurat, dan sebanyak 39 jenazah bahkan tidak pernah berhasil ditemukan, pendengar. Ya, mengubah sejarah keselamatan penerbangan, pendengar ya. Jadi melansir People, Presiden RC Heritage Foundation sekaligus sejarawan penerbangan dan maritim Rus Matu menyebutkan bahwa tragedi Clipper Endeavour ini memiliki pengaruh besar terhadap dunia penerbangan modern. Ia mengatakan terdapat hubungan langsung antara kecelakaan ini dengan berbagai prosedur keselamatan yang kini menjadi standar di setiap penerbangan, pendengar. Jadi investigasi yang dilakukan setelah kecelakaan mendorong Civil Aeronautics Board, lembaga pendahulu Federal Aviation Administration atau FAA, itu mengeluarkan rekomendasi agar seluruh maskapai wajib memberikan pengarahan keselamatan kepada penumpang sebelum pesawat lepas landas, pendengar. Jadi prosedur yang kini dianggap biasa itu lahir dari evakuasi terhadap tragedi Clipper Endeavour. Menurut Matthews, kesaksian para penyintas menunjukkan bahwa sebagian besar penumpang sebenarnya selamat setelah pendaratan di air. Namun karena tidak mengetahui langkah yang harus dilakukan, banyak korban akhirnya terjebak ketika pesawat tenggelam dalam hitungan menit, pendengar. Jadi dengan ditemukannya setelah pencarian bertahun-tahun dan upaya ini menemukan bangkai pesawat dimulai pada 2019 setelah Matthews secara tidak sengaja menemukan kisah Clipper Endeavour saat
meneliti kecelakaan Pan-Am lainnya. Ia kemudian bekerja sama dengan Deep Sea Vision serta tim program dokumenter Discovery Channel Expedition Unknown yang dipandu penjelajah Josh Gates, pendengar. Ya, tim mengumpulkan berbagai bukti mulai dari kesaksian penyintas, kemudian transkrip komunikasi saat kecelakaan berlangsung, analisis para ahli hingga peta yang dibuat pilot Angkatan Udara Amerika Serikat yang ikut menyaksikan insiden dan membantu proses penyelamatan. Saat pencarian dilakukan menggunakan sonar, Mateus mengaku optimistis bangkai pesawat akan mudah dikenal apabila berada di lokasi yang diperkirakan dan hasilnya sesuai harapan. Dengar, bangkai pesawat itu ditemukan dalam dua bagian besar yang tergeletak di dasar laut dengan bentuk yang masih sangat jelas. Nah, itu pendengar ya, sebuah temuan luar biasa ya pendengar, setelah 74 tahun hilang dari radar, bisa dibayangkan pesawat di Samudra Atlantik akhirnya muncul lagi dan kondisinya juga masih utuh pendengar. Nah, itu ya satu informasi buat Anda yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi menarik lainnya akan saya hadirkan untuk Anda.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ya baik, peringat ada satu pilihan lagu yang baru saja kita dengarkan ya, Razel Hit dengan Forever in My Heart ya. Jadi itu lagu selamanya di hatiku. Peringat kalau kita dengar-dengar lagu tadi ya, Razel Hit itu pengen menceritakan tentang cinta yang tetap hidup ya di hati seseorang meski waktu berlalu dan seseorang itu sudah pergi. Pendengar, lagu ini kalau tidak salah rilisnya itu tahun 2026, sekitar tahun 2000 sekitar bulan Februari ya, dan nuansa-nuansa lagunya itu pop ballads yang lembut dan juga kalau kita dengar-dengar itu maknanya dalam banget, pendengar ya. Dan lagu tadi kalau Anda dengarkan itu adalah lagu kenangan yang tidak pernah hilang ya. Jadi lagu yang menggambarkan seseorang yang menyimpan kenangan indah bersama orang yang dicintainya meski hubungan itu sudah berakhir atau mereka tuh sudah pisah ya karena jarak ataupun waktu, tapi kenangannya masih tetap hidup ya. Jadi Forever in My Heart atau selamanya di hati itu pesan utamanya itu bahwa cinta sejati tidak selalu harus diwujudkan dengan kebersamaan. Jadi seseorang tetap bisa dicintai, bisa tetap dikenang selamanya ya. Dan nuansa musiknya tadi pelan ya, dipadukan dengan liriknya yang memang puitis ya, menciptakan suasana rindu. Jadi lagu ini seolah menjadi ungkapan kita meskipun seseorang itu sudah pergi. Jadi doa dengan harapan terbaik lah ya, yang pasti akan menyertai. Dan ya, alih-alih kita tadi penuhi keparahan atau penyesalan, lagu tadi malah lebih menonjolkan sikap kita menerima bahwa tidak semua kisah cinta itu berakhir dengan kebersamaan. Yang tersisa adalah rasa syukur karena kita pernah saling memiliki. Seperti itu pendengar ya. Baik, Forever in My Heart, silakan saja di request lagu itu ya, Razel Hit. Ya, mudah-mudahan Anda suka dengan lagu yang kita pilihkan. Nah, malam hari ini sebelum saya hadirkan lagu-lagu lainnya yang akan saya hadirkan, ini ada 3 orang istimewa pendengar yang tidak butuh paspor untuk keliling dunia. Siapakah orangnya? Ya, pastinya Anda penasaran ya, 3 orang istimewa itu siapa pendengar. Jadi kehilangan paspor, menunggu berminggu-minggu untuk proses perpanjangan atau bertahan di pemeriksaan migrasi karena masa berlaku dokumen yang kurang dari 6 bulan. Nah, ini adalah masalah umum yang sering dialami oleh pelancong ya, khususnya yang mau keliling ke luar negeri ataupun yang pengen healing-healing ke luar negeri misalnya. Namun ada aturan yang tidak berlaku bagi 3 orang di planet ini pendengar. Jadi 3 sosok istimewa ini dapat terbang kemana saja ke seluruh belahan dunia tanpa pernah harus menunjukkan paspor di pintu imigrasi. Lantas siapakah mereka dan mengapa mereka mendapatkan hak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain? Yang pasti pilih kita orang penting ya. Yang pertama itu adalah Raja Inggris pendengar. Raja Inggris yang bertahta saat ini, Raja Charles III. Jadi tidak pernah membawa paspor saat bepergian ke luar negeri. Ini bukan semata-mata karena perlakuan khusus kerajaan, melainkan karena prinsip dasar dari sistem pembuatan paspor Inggris itu sendiri pendengar. Jadi melansir dari Flight Delight, setiap paspor Inggris itu diterbitkan atas nama monarki yang bertahta. Pada sampul bagian dalam paspor Inggris itu terdapat kalimat permohonan resmi yang namanya His Britannic Majesty's Secretary of State ya, yang meminta agar pemegang paspor diizinkan melintas secara bebas tanpa hambatan pendengar. Nah, karena raja adalah otoritas tertinggi yang menerbitkan dokumen tersebut, jadi rasanya tidak logis ya jika sang raja harus memegang dokumen penerbitan atas namanya sendiri. Dan aturan ini bukan hal baru sebenarnya. Mendiang Ratu Elizabeth II juga tidak pernah memiliki paspor sepanjang hidupnya meskipun telah mengunjungi lebih dari 100 negara selama 70 tahun masa pemerintahannya. Namun terdapat 2 catatan penting terkait aturan ini pendengar. Jadi keistimewaan ini hanya berlaku untuk monarki yang bertahta, Ratu Camilla, Pangeran William, Kate Middleton dan Kate Middleton dan juga seluruh anggota keluarga kerajaan lainnya tetap wajib membawa paspor saat bepergian meskipun yang mereka gunakan adalah paspor diplomatik pendengar ya. Dan aturan logika yang selama ini berlaku pada surat izin mengemudi atau SIM, raja selalu secara teknis tidak memerlukan SIM Inggris karena dokumen lisensi tersebut juga diterbitkan atas namanya pribadi pendengar. Nah, kemudian selain itu dalam
prakteknya, saat raja melakukan kunjungan kenegaraan, sekretaris pribadinya akan berkoordinasi secara diplomatik dan memberikan pemberitahuan resmi kepada negara tujuan tanpa perlu membawa paspor fisik. Kemudian yang kedua itu adalah kaisar Jepang, pendengar, Naruhito, itu berada di posisi yang sama. Berdasarkan arahan Kementerian Luar Negeri Jepang yang ditetapkan sejak 10 Mei 1971, otoritas tempat juga memutuskan bahwa tidak sepantasnya seorang kaisar memegang paspor biasa atau melewati prosedur imigrasi dan visa seperti warga sipil pada umumnya, pendengar. Jadi sebagai kepala negara tertinggi Jepang, kaisar dianggap berada di atas proses administrasi imigrasi. Saat kaisar melakukan kunjungan internasional, pemerintah Jepang akan memberikan pemberitahuan resmi terlebih dahulu kepada negara penerima, dan dokumen khusus kementerian ini diserahkan pada saat kedatangan sebagai pengganti paspor, pendengar. Jadi arahan resmi tahun 1971 dari Kementerian Luar Negeri Jepang juga berlaku bagi sang permaisuri yang saat itu dijabat sebagai permaisuri Masako. Sama seperti suaminya, permaisuri Masako dapat melakukan perjalanan internasional tanpa paspor dan mengandalkan koordinasi diplomatik antar pemerintah. Sama halnya dengan Inggris tadi, pengecualian ini berorientasi sangat sempit, jadi putra mahkota, putri mahkota, serta anggota keluarga kekaisaran di Jepang lainnya itu tetap diwajibkan membawa paspor diplomatik saat bepergian ke luar negeri, pendengar. Jadi benang merah dari keistimewaan ini terletak pada kedaulatan, bukan sekedar kepopuleran semata, pendengar. Jadi paspor pada dasarnya adalah dokumen permohonan resmi dari satu negara kepada negara lain yang dibuat atas nama kepala negara atau otoritas penerbitan negara tersebut. Jadi ketika seseorang adalah pemegang otoritas tertinggi itu sendiri, keberadaan dokumen paspor secara logika menjadi tidak diperlukan. Jadi oleh karena itu, pengecualian itu secara ketat hanya berlaku bagi monarki yang bertahta dan kepala negara dalam kerangka hukum tertentu, dan tidak berlaku bagi perdana menteri, presiden dalam sistem republik, ataupun anggota keluarga kerajaan lainnya, pendengar. Nah itu ya, jadi itu pendengar informasi kita ya untuk kesempatan kali ini. Tiga orang istimewa tak butuh paspor untuk keliling dunia. Jadi siapa tadi? Raja Charles III, pendengar, kemudian juga Kaisar Naruhito, dan juga salah satu istrinya yang juga mendapatkan kuasa yang sama, yaitu yang tadi juga sudah saya sampaikan untuk pendengar, istri dari Kaisar Jepang Naruhito, pendengar. Jadi secara administrasi imigrasi, jadi mereka tidak perlu melakukan itu, pendengar. Jadi pendengar, itu ya orang-orang istimewa yang tidak harus memegang paspor ya untuk mereka keliling dunia. Baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan pilihan lagu-lagu hiburan ya. Tadi yang sudah kami hadirkan ada tiga nama yang punya hak istimewa ya, yaitu Permaisuri Masako, kemudian Kaisar Naruhito, dan juga satunya lagi adalah Raja Charles III, pendengar. Baik untuk Anda pendengar, kali ini saya punya koleksi lagu yang saya hadirkan untuk Anda. Lagunya Cinta Sampai Menua, pendengar.

Ya, baik pendengar, satu pilihan manca negara yang hadir juga untuk Anda pendengar dari Nairobi ya. Saya pilihkan juga untuk Anda. Dan berikut pendengar, saya juga ada informasi lain. Dilarang di Cina, harga per gramnya saja teh ini setara dengan harga 6 gram emas, pendengar. Ya, informasi ini saya kutip dari media CNN Indonesia ya. Tak ada yang mengalahkan mahalnya harga teh yang satu ini. Terdengar sulit dipercaya, tetapi teh asal Cina ini dijual dengan harga 16,7 miliar per kilogramnya, pendengar. Jika dibagi ke dalam satuan gram, maka harganya menjadi 16,7 juta per gram. Harga ini bahkan melebihi harga 6 gram emas setara dengan 2,6 juta per gramnya untuk saat ini, pendengar. Ia adalah teh Dahong Pau, pendengar, sering disebut sebagai teh yang termahal di dunia. Jadi varian teh Oolong legendaris ini tak cuma dikenal karena rasanya, kelangkaannya dan sejarahnya membuat teh Dahong Pau jadi salah satu harta karun terbesar di dunia teh, pendengar. Namun kini pemerintah Cina melarang teh Dahong Pau asli dipanen secara komersial. Jikapun ada, tentunya masih bisa dibeli, membeli Dahong Pau, maka dipastikan itu bukan teh yang asli, pendengar. Jadi jika ada yang membelinya ya, masih bisa membeli Dahong Pau ini, itu dipastikan bukan teh yang asli. Mengutip dari NDTV, Dahong Pau ini adalah teh Oolong yang ditanam di pegunungan Wuyi, Fujian, Cina. Pegunungan berbatu yang dramatis ini dikenal lantaran menghasilkan beberapa teh terbaik di dunia, pendengar. Berbeda dengan teh hijau atau teh hitam, Oolong ini biasanya berada di antara keduanya. Teh Oolong ini menggabungkan kesegaran teh hijau dan kekayaan rasa teh hitam. Secangkir teh Oolong

biasanya menghadirkan aroma bunga yang kompleks, aroma panggang, aroma buah, dan sedikit berasap. Setiap tegukan biasanya diakhiri dengan rasa manis alami. Ada banyak teh olong yang dijual di pasaran, tapi kesemuanya jelas berbeda dengan dahong pau, pendengar. Jadi dahong pau ini hanya dihasilkan dari 6 pohon yang tersembunyi di antara tebing-tebing pegunungan Wuyi. Kesemuanya dikenal dengan sebutan pohon induk, ya. Tanaman kuno ini diyakini berusia ratusan tahun dan dianggap sebagai harta nasional Cina yang tak ternilai harganya. Karena hanya dihasilkan dari 6 pohon, jumlah teh yang diproduksi pun terbatas. Kelangkaan ini mendorong harga teh Dahong Pau ke level yang sangat tinggi, pendengar. Jadi mengutip BBC, dalam sebuah lelang teh yang paling terkenal, 20 gram Dahong Pau ini terjual dengan harga 549,7 juta, lebih mahal dari harga 20 gram emas yang angkanya saat ini bisa mencapai 52,7 juta, pendengar. Nah, kini dilarang, ya. Jadi kelangkaan ini membuat pemerintah Cina melarang produksi teh Dahong Pau ini secara komersial dari pohon induk yang asli. Jadi tanaman kuno ini kini dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Cina. Tak ada seorang pun yang diizinkan untuk memanen daun teh dari pohon tersebut. Pemerintah bahkan mengasuransikan pohon-pohon tersebut lantaran nilai sejarah dan budayanya yang sangat besar. Dan panen terakhir dari pohon induk disimpan di dalam Museum Istana Beijing. Teh Dahong Pau yang tersedia saat ini diproduksi dari keturunan atau klon pohon induk asli yang dibudidayakan. Secara tradisional, teh ini diseduh dalam teko tanah liat menggunakan air mendidih dalam suhu 95 sampai dengan 100 derajat Celcius. Tidak seperti teh yang biasa dibuang setelah dicelup, daun Dahong Pau ini bisa diseduh beberapa kali. Jadi banyak penggemar percaya bahwa seduhan ketiga dan keempat itu akan menghasilkan cita rasa teh yang paling kaya. Dengan pohon induk asli yang kini dilindungi secara permanen, teh Dahong Pau yang otentik hampir tak mungkin ditemui, pendengar. Nah, itu ya satu informasi untuk Anda. Dilarang di Cina, harga per gram teh ini setara dengan 6 gram emas, pendengar. Baik, untuk Anda pendengar, saya lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Ya, baik pendengar, satu lagu yang wow, keren ya. Dan gak kerasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini dengan penutup lagu kita dari Nerody dengan Beautiful Until Forever ya. Dan sekaligus mengakhiri sajian acara yang saya temani untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Insya Allah kita jumpa lagi esok ya, tentunya masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka, please.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.9 Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Meneni Jalur 2 Sungai Lia, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

0: 1.
1: Selamat pagi pendengar di mana-mana Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuraisa dan rekan operator Aji dan rekan operator Mulia di pagi hari ini menemani Anda di edisi Sabtu 25 Juli 2026. Pendengar, seperti biasanya Bangka Belitung pagi di hari Sabtu kami akan hadirkan Mutiara Pagi, Warta Berita Daerah, lalu juga ada Warta Berita bersama Pro 3 ya, Opini Publik, dan di pukul 8 nanti juga pendengar spesial edisi di hari ini juga saya akan menemani Anda, nanti akan menginformasikan terkait dengan dialog interaktif makan bergizi gratis, dan nanti juga kita akan bersama Ketua Yayasan Sami-Sami Berkah ataupun Mitra MBG, itu bersama Kwartanto SMMAP, dengan terkait mekanisme distribusi makan bergizi gratis di tahun ajaran 2026-2027. Ya, dan pendengar, untuk Anda sebelum kita ke acara Mutiara Pagi, kita akan hadirkan rangkaian Murata. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nuraisa di kesempatan pagi hari ini. Dan dalam Mutiara Pagi, alhamdulillah pendengar, kita sudah bersama narasumber kami yang langsung dari studio mini Masjid Agung Sungailat, Pak Ustadz Satra Sudaryoso. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, baik pendengar, kita akan masih mencoba untuk menghubungi Pak Ustadz ya di pagi hari ini pendengar. Ya, dan tentunya juga di pagi hari ini Pak Ustadz Satra Sudaryoso juga akan membawakan topik di pagi hari ini ya, servis rutin untuk kolbu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan baik. Suara saya di sana keterima dengan baik Bapak?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik, dan untuk Anda pendengar, nanti juga Anda bisa bergabung dan bertanya langsung setelah pemaparan dari Pak Ustadz Satra Sudaryoso. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar kaum muslimin, penikmat kajian Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, semoga sehat senantiasa, diberkahi selalu, dan dikaruniai kehidupan yang membahagiakan. Alhamdulillah, terus kita panjatkan dengan kalimat bahwa Allah pemilik segala nikmat. Kita hanya diberi sedikit, sekadar diamanahkan untuk melihat sejauh mana kita bisa bersyukur. Karena itu, semakin banyak bersyukur, semakin Allah cinta, Allah berkahi apa yang disuguhkannya kepada kita, dan Allah tambah kuantitas, kualitas daripada anugerah tadi, sehingga kita merasa nikmat dalam hidup ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan mulia Habibunal Mustafa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus mendapati nurnya yang terus hidup di kalbu kita. Dengannya pula kita kenal Allah, kenal Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahasan kita pagi ini melanjutkan yang kemarin. Kita rubah sedikit judulnya, servis rutin si kolbu. Pendengar, sebagaimana kita sampaikan subuh lalu, bahwasanya sebagaimana halnya kita mentreatment rutin tubuh fisik, sejatinya entitas rohani pada diri kita jauh lebih mendesak, lebih penting untuk ditreatment secara ideal. Kenapa? Karena inti hakikat daripada diri kita itu adalah entitas rohani tadi itu. Di dalamnya apa yang disebut ruh. Dan hakikat ruh bertumpu pada apa yang disebut dengan kalbu. Nah, ini banyak sekali dibicarakan para ulama, supaya jaga hati, pelihara hati, itu bahasa populernya. Cuman kita lebih nyaman menyebutnya dengan treatment kalbu, dengan istilah kalbu, karena dengan itu Allah menyebut. Dengan begitu juga baginda Rasul dan para ulama menyitir istilah penting yang ada pada diri manusia. Kenapa ini perlu mendapat porsi besar dari kita? Sebagaimana kemarin kita sudah kutip tuturan kalam dari Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Ma'rifatul qulub asluddin. Fa ma'rifatul qulub wa haqiqatuhu wa awsafuhu asluddin wa asasu tariqis salikin. Mentreatment, mengenal, menganalisa, atau bahasa kitanya ya memelototi kalbu, bagaimana hakikatnya, sifat-sifatnya, dan hal lain, ini inti agama, asruddin, fundamen daripada agama. Nah, Imam Ghazali banyak menyinggung, apa kata beliau? Idh aktharul khalq jahiluna biqulubihim wa anfusihim. Kita ini banyak jahil, enggak tahu, enggak perhatian, enggak memelototi kalbu kita, sehingga kita enggak kenal siapa kita. Bagaimana kita mau kenal Allah, kenal Rasulullah, kita juga jahil dengan diri kita, enggak tahu siapa kita. Saya kutip pernyataan Sokrates. Wah, kita agak jauh nih, loncat Mbak Eca ya. Sokrates, seorang filsuf besar Yunani kuno, gurunya Aristoteles, gurunya Plato gitu. Sokrates, apa kata beliau? Gnutio suution. Saya pernah nulis ini dalam buku Bingkai Kearifan. Kenali dirimu. Apa maksudnya? Ya, kenal hakikat diri, supaya kita mengenal, mengetahui hakikat dunia dan isinya ini. Saya lanjut apa yang dituturkan Imam Ghazali. Apa? Ketika orang faqad jahula nafsahu, idh jahulahul insan faqad jahula nafsahu, wa idha jahula nafsahu faqad jahula rabbahu, atau faqad jahila rabbah. Orang yang mengabaikan mengenal kalbu, menata kalbu, mentreatment kalbu, sebenarnya dia mengabaikan dirinya. Dia tidak memperdulikan hakikat diri. Dia lupa diri. Kalau sudah begitu, bagaimana mau kenal Allah? Sebaliknya, ya, wa man jahula qalbahu fahuwa bighairihi ajhal. Orang yang tidak kenal diri, tidak tahu diri, bahasa lainnya ya, tidak mau mentreatment kalbunya, dia lupa siapa dirinya, bagaimana dia dengan Allah. Lantas bagaimana dia mau kenal yang lain? Dia mau mengerti entitas yang lain, apalagi mau mengenal Allah. Makanya sembahyangnya dek nyaman-nyaman, sholatnya tidak dapat di kenikmatan, baca Qur'annya gak pernah nikmat gitu. Nyebut nama Allah, la ilaha illallah, gak ada rasa. Sudah hambar gitu, seperti orang sakit kayak kemarin kita sampaikan. Orang sakit dikasih makan, minum lezat, gak nikmat. Buka bukan masalah pada makanan makanan minuman lezat tadi, masalah pada penginderaan pengecapan pada dirinya yang sudah masalah. Jadi dalam kondisi itu tak ada cara supaya kita nikmat hidup, makanan minuman yang diasup itu nyaman, enak. Ya, kita benerin badan fisik supaya semua kembali seperti semula. Hakikat daripada ibadah kita itu bikin kolbu nikmat, bikin entitas rohani kita nyaman, bahagia, tentram, damai, tenang. Saat disebut nama Allah, semakin tenang itu si kolbu. Masalahnya sudah bertahun-tahun kita sholat, nama Allah terus kita sebut, kalam-kalam Al-Quran kita baca berjus-jus, tapi kok hambar, kayak orang sakit makan makanan yang enak hambar. Apa problem? Kita sedang sakit, kalbu kita sedang sakit. Saya kutip apa yang dituturkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah di awal-awal. Apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ah, ini isyarat untuk orang kafir ya, untuk orang munafik. Di kalbu mereka itu sakit. Kalbunya sudah sakit parah, kronis. Sampai kemudian fazadahumullahu marada. Allah tambah kekronisan sakit kalbunya. Apa sebab? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang kafir itu udah diingetin, udah disampaikan kepada mereka untuk beriman, cuma enggak ngefek. Nah, jangan sampai orang seorang muslim udah disampaikan nih, salat kata Al-Qur'an. Tunaikan zakat, perbanyak baca Quran, gitu. Tunaikan ibadah, jauhi penyakit hati, jangan hasud, jangan dendam, jangan rakus, jangan berzina. Udah disampaikan semua itu, tapi masih kita buat. Apa beda kita dengan orang kafir, orang munafik? Fi qulubihim maradun. Kalbu kita kronis penyakitnya. Maka wajar bertahun-tahun sholat tak nikmat, bertahun-tahun baca Al-Quran tapi tidak pernah meresapi maknanya, tak dapat getaran-getaran saat Quran itu dibaca. Padahal Allah bilang idza tuliyat 'alaihim ya zadatuhum imana. Kalau dibaca Quran bertambah iman, ada gejolak kalbu yang bergetar gitu. Wajilat qulubuhum, bergetar si kalbu dengan Quran ketika dibaca disebut. Lalu faqad arafana idza arafahul insan faqad arafa nafsahu wa idza arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dalam kitab Ihya, dan banyak sekali ulama-ulama kita menyitir perihal ini. Orang yang mentreatment kalbunya secara baik, kontinu, ideal, dia tahu siapa hakikat dirinya di hadapan Allah, hakikat dirinya terhadap sesama, hakikat dirinya di alam nyata, di kosmos raya besar ini. Puncaknya dia kenal Allah, dia menghadap terus-menerus dalam hidupnya kepada Allah, menuju terus-menerus kepada Allah. Jadi aktivitas hidupnya, setiap langkah kakinya, setiap detak dan helak jantungnya menghadap kiblat. Ya, ada Ka'bah, dia tuju kepada Allah. Di situ dia Ka'bah. Maka ada istilah ini pernah kita sampaikan, ya, Ka'batur Rabbi, apa? Al-qulub fil qalbi ka'batur rabb, ya. Di kalbu kita itu ya baitur rabb, ya. Ada Ka'bah. Maksudnya apa? Dengan kalbu itu kita menghadap Allah terus-menerus. senantiasa tertuju ke sana. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kita menghadap, dalam kondisi apapun kita, sejatinya kita itu sedang menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah. Ah, kita kan tidak pernah merasa sadar kita ini menghadap Allah sejatinya. Bukan sekedar menghadap kiblat, bukan sekedar datang ke masjid mengarah ke kiblat, bukan. Tapi sejatinya kita itu menuju Allah, menghadap Allah, dipandang Allah atau merasa memandang akan Allah. Nah, kembali kita, yuk sama-sama kita treatment kalbu kita secara kontinu. Kalau kita mau hidup bahagia di dunia, salah satu syarat utamanya badan harus sehat dan prima, sehingga segala kenikmatan dunia ini yang halal, yang boleh oleh syariat, bisa kita akses, bikin kita bahagia, gembira. Tapi ketika dunia kita punya, harta benda berlimpah, kekuasaan di tangan, ya, indera lahir kita masih sehat bugar, harta berlimpah, kekuasaan kita genggam, tapi sakit-sakitan, ya kata orang Bangka, deguni, nih apa harta benda berlimpah tadi, tidak bisa bikin kita bahagia, gembira gitu. Nah, begitu juga dengan si kalbu. Kalau kita mau dapeti kenikmatan dalam semua ibadah yang ditunaikan, nikmat dalam sholat, kan bahasanya khusyuk, ikhlas gitu, ilmu ikhlas, ilmu khusyuk dalam sholat, ilmu khidmat, hening, mantap saat baca Quran, ilmu zikir yang kita dapati ketenangan dengan zikrullah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kita dapetin tuh hakikat tenang, damai, nikmat dengan zikir. Karena saat nama Allah disebut, pastilah si kalbu akan tenang sejatinya. Si kalbu akan tenang, damai, tenteram dia. Nah, kalau kita mau dapetin kenikmatan-kenikmatan rohani itu, benahi si kalbu. Sebagaimana kalau kita mau dapetin kenikmatan duniawi, fisik harus sehat dan prima. Oleh karenanya banyak orang di antara kita mengabaikan persoalan ini karena memang tidak mengerti, tidak mengetahui. Dari sinilah kita hendak menyuarakan, mengingatkan pribadi, mengingatkan kita sama-sama. Di saat usia kita sudah semakin menua, di saat perjalanan hidup kita semakin mendekat kepada Allah, batas waktu hidup kita semakin menyempit. Ya, baik yang sudah sepuh maupun yang masih belia, kita enggak pernah tahu bagaimana kehidupan kita. Kapan kita akan benar-benar kembali kepada Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata para ulama, mutu anfusakum qabla an tamutu. Ya, matikanlah dirimu sejenak sebelum benar-benar engkau mati. Apa maksudnya? Setidaknya tadi, hubud dunia kita, penyakit-penyakit kalbu kita, kita anyahkan, kita matikan. Memperturutkan ego pribadi kita, ego nafsu kita, ego dunia kita, kita anyahkan. Kita putus kontak dari semua-semua itu, seolah-olah kita sudah mati menghadap Allah. Ada ini ada bahasan khusus, nanti kita sepil sedikit ya di lain kesempatan. Kita kembali, treatment kalbu ya, service kalbu itu menjadi sangat penting. Jadi kalau kita masih rasain kehampaan hidup, kok ada nyaman ya, banyak mengeluh, ah itu tanda kalbu bermasalah, padahal nikmat Allah tersaji begitu banyak berlimpah. Disinggung kawan sedikit langsung naik pitam, Itu kolbunya masalah. Orang yang kolbunya menghadap Allah, dia tidak akan pernah naik pitam. Kalau tau naik pitam, dia kontrol diri, cooling down dia. Ya, orang yang emosi, yang kolbunya masalah. Kemarin ya, semalam kita sudah ulas kitab Ihya di Masjid Agung Sungaliat. Pintu masuknya setan itu agar dia bisa mengendalikan kolbu kita. Ya, salah satunya ya al-ghadab, ya emosi yang diperturutkan. Nah, ada banyak sekali penyakit-penyakit kolbu yang sudah kronis di diri kita. Gampang tersinggung, gunjing orang, fitnah orang, su'uzon, ya, hubbud dunia, hubbul mal, cinta harta benda berlebih, suka berhias, ya, menghiasi rumah secara berlebihan, ya, bangun rumah tidak selesai, bukan maksudnya rumah sudah bagus dipoles lagi, menghambur-hamburkan harta benda hanya untuk supaya tadi senang memperturutkan kesenangan pribadi tadi secara berlebihan. Berlebihan ya, bukan sesuai kebutuhan. Nah, semua itu pintu masuk utama setan mengendalikan kalbu kita sehingga kalbu benar-benar kronis penyakitnya. Oleh karenanya datanglah ke dokter kalbu. Udah datang belum? Pertanyaannya, udah datang belum ke dokter kalbu kita? Seperti halnya kita sering datang ke dokter fisik. Kan dalam hidup kita mestilah kita sakit nih. Enggak mungkin kita tidak pernah sakit. Mungkin ada 1-2 orang yang tidak pernah sakit fisik karena pola hidupnya baik, karena dia ngerti bagaimana mentreatment fisik supaya tidak terjangkiti oleh virus, bakteri, penyakit dan lain-lain. Nah, kita pastilah diserang virus, bakteri yang menyebabkan kolbu bisa kena serangan penyakit, penyakit rohani namanya. Oleh karena itu, seberapa sering kita datang ke dokter kolbu untuk sekedar konsultasi supaya dibimbing agar penyakit kolbunya selesai. Seperti halnya kita datang ke dokter supaya penyakit yang kita rasa itu bisa sirna, bisa hilang. Seberapa sering kita datang ke dokter kolbu, minta bimbingannya, minta treatment dosisnya supaya kolbu terhilang, ya, terselamatkan dari aneka penyakit-penyakit rohani. Penyakit rohani kita itu sudah menjadi keniscayaan. Tadi kalau disinggung sedikit marah, itu sudah penyakit kolbu. Sederhana atau indikatornya, sudah nikmat belum sholatnya? Nah, kalau merasa tidak nikmat sholat, itu sudah ada namanya penyakit kolbu. Kayak tadi, nyaman tidak makan ketika makan-makan yang enak? Nah, kalau merasa tidak nyaman, tidak enak, ada yang salah dengan fisik kita. Sebegitu penting mentreatment kolbu, maka saya ulang apa yang dituturkan oleh ulama-ulama kita, khususnya Imam Ghazali. Apa kata beliau? Ma'rifatul qulub wa haqiqatihi awsafihi asluddin. Mentreatment, mengenal si kolbu, memelototi si kolbu, ya. Mentreatmentnya, sifat-sifatnya, karakternya.

0: tugas kita menyampaikan, mengajak gitu ya. Orang yang kalau sudah dapetin kenikmatan ibadah itu, dia gak akan pernah lupa. Ya, dalam malam-malam yang dia punya, dia merasa apa ya, rugi kalau malamnya itu tidak apa ya, berlalu tanpa menyebut nama Allah, rugi. Dia merasa rugi kalau dalam hari-hari yang dipunya ia tidak komunikasi intens dengan Allah lewat firman-firman-Nya, baca Quran misalnya. Dia rugi kalau sholatnya enggak nikmat. Karena sholatnya itu laksana makan minum sehat dan berkualitas untuk badan, begitu istilahnya. Tapi ini untuk rohani kita. Banyak hal yang hilang kalau ibadah-ibadah tadi ditinggalkan berlewat begitu saja, apalagi sampai ditinggalin. Lihat, dia levelnya sudah merasa rugi kalau tidak betul-betul menikmati gitu suguhan rohani yang Allah tetapkan lewat syariat ibadah yang ditunaikan sebagai kewajiban atau sebagai sunnah. Mengarah ke situ kita. Bukan lagi sekedar tungkit-tungkit tidak jelas. Saya bilang dulu, kita pernah ya mempertanyakan, ah ngapain tungkit-tungkit tidak jelas, sembahyang kok kayak tungkit-tungkit tidak jelas. Dulu begitu kita. Ternyata ada yang salah dengan kita. Gak nyaman rupanya. Dan kita pasti punya fase, kok sholatku biasa-biasa aja, gak enak ya, hanya gitu-gitu aja. Serentak ini, setua ini, kok sholatku gitu-gitu aja gitu loh. Wah, pakai gitu-gitu loh lagi nih Mbak Ica ya. Kayak orang Jakarta ya aja.
1: Baik, Pak Ustadz, ini sudah ada yang bergabung ya di pesan singkat ya, Pak Ustadz ya. Lanjut, ya, kita lanjut dari 0852-7175. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini Doni di Pangkal Pinang. Ya Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga hati agar biar tetap bisa ikhlas ketika beribadah maupun saat berbuat baik kepada sesama? Ya, dari Doni, silakan Pak Ustadz.
0: Oke, saya lagi nyatet
1: ya, satu ini. Penelpon juga nih Pak Ustadz, sudah ada yang bergabung ya. Kita angkat lagi juga di line teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
1: Nur. Iya, silakan Pak Zulfaizar.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak
0: Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah ini Pak Ustadz ya, kalau kita bicara masalah ibadah kolbu dan ibadah zohir ini, ya tidak jauh kita mengatakan begini Pak Ustadz hasilnya. Apa tuh ibadah zohir itu tanpa ini, hakikat tanpa syariat, maka batal. Syariat tanpa hakikat tanpa syariat, maka ini apa, syariat tanpa hakikat ya kosong, hampa yeah. Belaka. Ini mungkin kejadiannya seperti itu nanti kalau misalnya kita tidak mengambil kedua-duanya. Ibadah ini, ibadah syariat ini ya tampak, bentuk syariatnya tampak ya, saya ukurannya mungkin sekian, mungkin berat hampir 60-an kilo ya, tapi kalau hakikat tidak kelihatan Pak Ustadz, mungkin bisa besar, bisa dan sebagainya. Karena perjalanan hakikat ini perjalanan roh, jauh sekali perjalanannya, kita tidak tahu perjalanannya kemana. Tapi kalau badan kita, jasad kita, perjalanannya terbatas, mungkin satu kemantuan di atas kita sudah capek. Nah, inilah Pak Ustadz. Tapi banyak orang yang mengabaikan ya, apa tuh, asal bicara masalah zikir, sedikit ucapannya la ilaha illallah. Nah, cuman kan harus terbimbing dan sebagainya supaya mencapai apa hasil kalimat itu. Tapi kalau perjalanan hakikat ini memang sangat luar biasa sekali, dan hanya Allah yang tahu ukurannya, dan hanya Allah yang mau memberikannya. Tapi banyak orang yang bosan berusaha, karena orang serata dengan ilmu, asal ngelihat ilmu ini mau, ilmu itu mau, kadang-kadang tidak dapat sama sekali. Amun pencerahannya Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Oke, ada penelpon kembali, mau diangkat dulu Pak Ustaz? Satu dulu ya. Oke, dua penelpon dulu. Halo, Assalamualaikum. Oke, mati kembali ya. Oke, silakan Pak Ustaz.
0: Ya, ke Bung Doni. Gimana jaga hati supaya ikhlas ibadah gitu ya, macam-macam, banyak treatmentnya. Datang ke guru lah, itu cara terbaik, berguru.

0: dokter kalbu. Itu Bung Doni. Kalau sudah berguru, saya bilang dokter kalbu ya. Dokter fisik itu harus ada legalitasnya. Belajar panjang dia, bertahun-tahun. S1-nya kedokteran. Habis itu ada koas juga selama setahun atau berapa tahun gitu. Lanjut dari situ baru dia dapat lisensi dokter untuk bisa men-treatment pasien gitu. Dan itu pun harus terikat dengan asosiasi dokter. Dokter rohani juga lebih dahsyat dari itu. Legalitasnya dia harus terhubung kepada Rasulullah. Karena dia dapat ilmu itu dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai ke Nabi. Dan itu terjaga otentisitasnya. Enggak boleh melenceng, enggak boleh nyimpang dari apa yang diajarkan dari sesepuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia punya asosiasinya juga. Tarekat namanya. Ya, bahkan asosiasi para mursyid gitu, kemursyidan yang diakui satu sama lain. Itu bukan hal yang sembarang. Nah, datang dokter kalbu. Kalau memang tadi supaya dapetin kenikmatan dalam ibadah, ikhlas dalam semua praktik ibadah kita. Kalau hanya sendiri enggak dapat kita. Itu jalan terbaik ya yang ditempuh. Karena memang problem kalbu kita sudah kronis, sudah masalah. Enggak ada cara lain kecuali datang kepada dokter kalbu untuk mentreatment supaya ia terkendali gitu. Nanti sang dokter kalbu akan kasih treatment-treatment kecil-kecil dari yang ringan dulu. Baru level-level yang lebih advance gitu ya, supaya lebih mantep nih makrifatnya gitu. Nikmatnya kelak dirasa saat sudah menempuh jalan-jalan tadi. Jadi gitu Bung Doni ya, saya kalau mau bilang oh jaga hati baca Quran, jaga hati apa deketin pak ulama, jaga hati sholat lima waktu, jaga hati banyak sekali treatment-treatment gitu, tapi enggak nuntas kalau kita tidak dipandu, ditreatment oleh dokter kalbu. Kurang tuntas menurut hemat kami ya, pengalaman kami. Kalau sudah begitu insyaallah gitu ya, kita sholat, kita baca Quran, kita zikir itu dibersamai senantiasa oleh sang guru dibersamai oleh gurunya, sampai kemudian dibersamai oleh baginda Rasulullah secara ruhani. Begitu yang kami fahami Bung Doni. Pak Zulfaizar, iya ini harus difahami betul ya, syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat batal. Jadi jalan syariat ditempuh secara rigid gitu, secara kontinu, konsisten. Enggak ada tuh orang yang kenal Allah dia tinggalkan syariatnya. Enggak ada, itu bohong. Kalau ada yang bilang orang sampai makrifat, sampai hakikat udah enggak perlu lagi syariat. Enggak ada. Justru dengan syariatlah mereka ketat men-treatment diri fisik mereka itu supaya manut, tunduk menghadap Allah. Jadi jalan syariatnya betul-betul dilakukan secara intens, kontinu sesuai dengan syariat yang berlaku, sesuai dengan hukum fikih yang ada. Nah, saat itu dijalankan, apalagi tadi dibersamai oleh si dokter kalbu, syariat yang dijalankannya akan menjadi lebih nikmat. Ya. Ini ya kata kawan, apaan ngomong kane? Ngomong ngalur ngidul gitu ya. Cuman kita kembali ke persoalan kajian kita bahwa problem besar kita ini ya memang di kalbunya. Makanya kita gampang marah. BBM naik dikit kita lah mengumpat gitu ya. Ngantri mengular kita lah maki-maki pemerintah. Apalagi anak nakal kita juga lah teriak-teriak. Apalagi problem hidup kita yang biasa. Apa nengok pejabat, gila kita penghormatannya gila-gilaan gitu ya. Sampai nyembah-nyembah, sampai ngemis-ngemis supaya dibantu. supaya juga bisa dapat naik jabatan. Ngemis-ngemis kita, bahkan bayar-bayar gitu. Kita lupa kepada Allah sebagai zat pemilik segala kekuasaan gitu. Adapun pemimpin yang dikasih kekuasaan hanya secuil, sebentar aja itu. Lo bisa maksimalin tidak kekuasaan tadi untuk maslahat? Kalau lo justru membalikkan kekuasaan itu untuk kemudaratan, lo nanti dapat azabnya, dapat timbal balik keburukan yang lo buat gitu. Ah, kita sadar begitu tidak? Ah, kalau gak sadar begitu, bermasalah kalbunya. Jadi semua problem hidup mesti ditautkan dengan si kalbu. Tadi soal sederhana, sembayangnya nikmat tidak? Kalbu bermasalah. Sama suami atau istri sayang atau taat tidak? Itu juga kembali ke persoalan si kalbu yang bermasalah. Semuanya enggak bisa lepas. Sebagaimana halnya anggota tubuh mesti terpaut kepada jantung sebagai organ vital dalam tubuh. Jadi kalau jantung sudah tidak mentransformasi darah ke seluruh tubuh, bahaya itu organ tubuh ya. Entah itu di kaki, entah itu di kepala, entah itu di tangan, entah itu di segala sudut-sudut anggota tubuh kita, kalau darah sudah tidak ngalir di situ. Dan setiap tubuh yang bermasalah mesti juga terhubung kepada jantung. Ujungnya jantung tak berdetak, metong kita. Begitu juga semua maksiat yang dibuat oleh anggota tubuh yang lahir ini, itu akan terimbas kepada kalbu sebagai pusatnya. Jadi komando kalbu secara rohani menentukan bagaimana si anggota tubuh berbuat. Begitu juga sebaliknya, apa yang dibuat oleh anggota tubuh dengan maksiatnya juga ngefek secara negatif terhadap si kalbu. Sejatinya komandonya jelas untuk taat ke Allah, cuman si kalbu sudah dikhianati oleh tentara-tentaranya berupa tadi syahwat tangan, syahwat kemaluan, syahwat pandangan, syahwat telinga, syahwat kaki, syahwat perut, dan yang lain-lain. Jadi terhubung semua. Ah, persoalan kita kan di aspek-aspek yang tadi. Semua tubuh kita masalah. Tangan kita nih, pernah enggak kita zolim ke orang dengan tangan kita? Apalagi musim medsos sekarang, dengan tangan kita zolimi orang. Mulut kita, lisan kita, pernah enggak kita nyakiti orang, memfitnah orang, menggibah orang, berkata yang tidak baik, berkata kotor, berkata jorok? Nah, itu kan problem kita hari-harian gitu. Sering enggak kita suuzon ke orang? Itu kan masalah harian kita yang sulit kita elak. Mata kita nih, nengok orang enggak? Merendahkan orangkah kita ketika mata melihat penampilan seseorang? Ih, jie nih, gembel yeah. Gitu misalnya kan kata kita. Itu problem kita. Ah, kalau begitu problem kalbu kita yang masalah.
1: Iya. Baik, Pak Ustadz, sudah ada yang bergabung. Kita ke line telepon dulu ya, Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan, sudah di penghujung acara, silakan Pak Irwan. Ya,
2: assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memang maaf sedikit kalau itu luar tema ya Pak ya. Tentang uraikan tentang surat Al-Maun kan. Di sana ada ayat terlalu pada keladian uliati. Ya, di antaranya kan neraka itu tempat orang yang suka makan harta benda anak yatim. Nah, kalau diinformasikan jelas kamu berkata benda-benda kayak dibuat belum karena dulu bahkan dosa besar. Nah, sekarang bagaimana dikaitkan dengan hal tersebut Pak, memakan harta benda usulan uang rakyat sebagainya dikorupsi, itu sama dengan dosa, dengan sama dengan makan harta benda yatim. Apakah dosanya akan diterima? Nah, sekarang ada trennya Pak ya, korupsi dan sebagainya. Masih seorang penegak hukum juga sekarang kan dibermasalah emas 70 gram sebagian. Bagaimana berkata sedikit tentang masalah harta benda bukan harta benda yatim yang dibandingkan dengan korupsi makan harta benda barang rakyat bukan seperti. Makasih, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Oke, silakan Pak Ustadz, mungkin sekarang closing statement ya di 5 menit terakhir.
0: Ini yang kita bilang problem kalbu kita ya, makan harta benda anak yatim, makan harta orang lain, zolim terhadap harta benda orang lain, properti orang lain, itu masalah hidup kita. Kita cari nafkah dengan tidak dengan cara yang tak halal, nipu orang, ya, termasuk korupsi misalnya. Orang yang kalbunya tenang, khidmat, khusyuk, memandang, mengarah, menuju ke Allah, dia gak berani yang gitu-gitu. Maka kalau dibilang ini gak penting, inilah yang sangat-sangat jauh lebih penting dari semuanya. Ya, pemimpin yang kalbunya terhubung ke Allah, dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah, apalagi zolim terhadap rakyat. Masalahnya pemimpin kita itu ya wajar, memang kekuasaan itu panas, kekuasaan itu ya secara zahir nikmat, ya itu kayak anak kecil dikasih mainan, lupa diri, dia lupa diri dengan mainan barunya dia. Ya sama kita manusia, banyak sekali tuh dikasih mainan-mainan yang bikin kita lupa diri akan siapa yang menghadiahkan mainan, yang kasih mainan itu, supaya nyenengin kita awalnya. Lo bersyukur kagak? Lo terima kasih tidak? Lo pandang tidak siapa yang kasih mainan kecil itu? Kalau tidak punya cara pandang begitu, kalbunya masalah. Maka kami mengajak diri pribadi yang dhaif ini, yuk kita benahin kalbu kita supaya cara pandang kita bukan duniawi minded gitu, bukan hubbud dunia minded cara pandang kita. Cara pandang kita adalah hubbullah minded, Allah minded gitu. Ini bukan slogan Pak, ini cara pandang orang-orang soleh yang terang benderang dikalamkan dalam Quran, firman Allah. Itu bukan slogan-slogan bayi, bukan bullshit-bullshit yang Bapak bilang begitu, bukan. Beginilah hakikat kita itu harus menjadi begitu. Makanya kita sholat 5 waktu, kita puasa supaya dapetin tadi, menuju kepada kualitas yang berorientasi pada Allah minded, itu maksudnya. Bapak ibu kan diajarin saat kecil dulu semua zikir gitu. Masuk toilet zikir, keluar toilet ada zikirnya, masuk rumah keluar rumah ada zikirnya, ya hubungan badan ada zikirnya, apalagi makan minum ada zikirnya, apalagi naik kendaraan ada zikirnya, di masjid zikirnya jelas, wirid-wiridnya. Apa maksudnya? Supaya kita punya orientasi Allah minded. Jadi siklus harian dan malam kita itu diorientasikan dengan Allah minded gitu Pak. Masalahnya adalah Allah minded tadi kita lupain. Di meja kita kerja gak ada Allah minded-nya. Saat kita sedang bernegosiasi dengan soal-soal kebijakan, gak ada Allah minded di situ. Yang ada apa? Hubbud dunia minded, pemenuhan syahwat dan hawa nafsu minded, ego diri kita yang minded, ini problem kita sama-sama. Makanya kami bilang, yuk kita obati, kita treatment kalbu kita yang sudah udah mulai kronis ini. Kalau enggak begitu, nanti ya, dalam hidup kita enggak dapat tuh ketenangan. Bapak silahkan kaya raya, punya kekuasaan, punya apa saja. Pertanyaannya, Bapak tenang tidak? Damai tidak hidupnya? Tentrem tidak? Nikmat tidak? Enggak usah dibohongi hati nurani kita gitu. Pertanyaan berikutnya, Anda bahagia tidak saat kita bermaksiat? Kita gembira, tenang enggak, damai enggak hidup kita saat kita zalim ke orang? Tanya ke hati nurani masing-masing. Maka tolak ukur hidup kita ini ya tadi bertumpu pada satu indera batin yang disebut dengan kolbu. Saya kira mohon maaf ya kalau ini agak serius sedikit.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya di kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, dan tentunya juga ini bisa menambah iman Islam kita di pagi hari ini. Baik, pendengar, saat lagi juga Warta Berita Daerah kami hadirkan untuk Anda. Kita tutup dulu untuk acara pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Satpol PP Pangkal Pinang terus tertibkan PKL yang bangun lapak permanen di trotoar. Berita selengkapnya pendengar, hari ini Sabtu 25 Juli 2026, kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, komoditas pertambangan dan kelapa sawit menjadi penopang utama ekspor sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Nah, kalau ini tumbuhnya memang sangat tinggi, 64%, tetapi balik lagi kontribusinya memang...
2: Sektor pertambangan timah dan perkebunan kelapa sawit terus menunjukkan sebagai penopang utama kinerja ekspor sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski sempat mengalami tren negatif pada periode sebelumnya, penerimaan dari sektor komoditas unggulan ini mencatatkan lonjakan signifikan pada tahun ini. Kepala Direktorat Jenderal Pajak DJP Bangka IKA, Renang Tias, mengatakan lonjakan pertumbuhan sektor di penerimaan tahun ini dipicu oleh efek pemulihan dari nilai pertumbuhan yang sempat minus di tahun lalu. IKA memaparkan berdasarkan substansi data komoditas, kelapa sawit menjadi salah satu penopang penerimaan sektor pajak yang melaju tinggi, melengkapi performa ekspor komoditas utama daerah.
1: Nah, kalau ini tumbuhnya memang sangat tinggi, 64%, tetapi balik lagi kontribusinya memang 15% dibandingkan dengan yang 3 teratas, meskipun pulunya berbeda, tetapi substansi barangnya itu adalah kelapa sawit. Jadi mungkin kalau kita membaca datanya, tertinggi di Provinsi Bangka masih kelapa sawit, bukan timah.
2: Sementara ahli pertama pemeriksaan Bea dan Cukai Pangkal Pinang Agung Hermawan mengatakan struktur ekspor Provinsi Bangka Belitung secara statistik masih didominasi penuh oleh timah batangan. Secara akumulatif nilai ekspor daerah telah menyentuh angka 183,51 juta US dollar, di mana timah batangan memegang porsi dominan hingga 86,59%.
3: Jadi memang secara data real ekspor ini masih didominasi oleh timah, dan dampak aktivitas ilegal tersebut sebenarnya itu perlu analisis tersendiri. Jadi kalau kita lihat dari sisi kinerja aja, ekspor duit ini memang sudah mencapai 183,51 juta US dollar. Jadi yang penting bagi kami sebenarnya untuk mendorong aktivitas ekspor yang legal dan mengawasi aktivitas ekspor yang ilegal.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Bangka Belitung, M. Mupti Arkan, mengatakan sektor pertambangan dan pertanian perkebunan diikuti sektor transportasi logistik merupakan tulang punggung ekonomi Bangka Belitung. Kenaikan harga timah di pasar global secara otomatis menggenjot pendapatan ekspor daerah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Mendengar, kali ini Satpol PP Pangkal Pinang terus tertibkan PKL yang bangun lapak permanen di trotoar. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Kita arahan dari wali kota, atensi beliau, menjadi titik seluruh Pangkal Pinang.
5: Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Pangkal Pinang akan terus melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang mendirikan bangunan permanen di atas trotoar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menegakkan peraturan daerah sekaligus mengembalikan fungsi fasilitas umum bagi pejalan kaki. Pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah PPUD Satpol PP Kota Pangkal Pinang, Teddy Sudarmadi, mengatakan penertiban dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan persuasif.
4: Kita arahan dari wali kota, atensi beliau, menjadi titik seluruh Pangkal Pinang, Pak. Kita bukan di sini aja, Pak. Jadi sudah kita jalankan itu di Jalan Mentok. Pertama di sini jalan sungai apa jalan Selindung, jalan Mentok, jalan Sungai Selan, Tresia, nah yang lainnya belum masih kita jadwalkan gitu.
5: Ia menjelaskan sebelum tindakan penertiban dilaksanakan, pihaknya telah memberikan tahapan peringatan kepada para pedagang, mulai dari surat peringatan SP pertama hingga SP kedua. Menurutnya penataan kawasan akan terus dilakukan tanpa batas waktu tertentu hingga Kota Pangkal Pinang menjadi lebih tertib, bersih dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Deddy menegaskan pemerintah daerah tidak melarang masyarakat mencari nafkah dengan berjualan, namun para pedagang diminta untuk tidak mendirikan bangunan permanen yang memanfaatkan trotoar maupun badan jalan karena dapat mengganggu kepentingan umum dan melanggar ketentuan yang berlaku. Satpol PP berharap para pedagang dapat mendukung upaya penataan kota dengan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan hak pejalan kaki dan fungsi fasilitas umum. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung memperluas edukasi anti-narkoba lewat kurikulum sekolah. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
6: Kurikulum sudah 15 sekolah, termasuk pula antara SD dan TK, SD, SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi.
7: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini melalui penerapan kurikulum integrasi anti-narkoba di lingkungan sekolah. Kepala BNN Kabupaten Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan Program tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Sementara untuk jenjang SMA pihaknya masih melakukan koordinasi karena menjadi kewenangan BNN Provinsi. Ia menjelaskan edukasi bahaya narkoba dalam kurikulum tersebut tidak terdiri dari berbagai mata pelajaran khusus, melainkan diintegrasikan ke sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Materi anti narkoba disampaikan melalui beberapa bidang pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga.
6: Kurikulum sudah 15 sekolah, 15 sekolah antara SD dan TK, SD, SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi, namun demikian kita sudah mencoba di SMA 1 dan SMA 2. Dan nanti kita lihat berdasarkan evaluasi kami dengan Kepala Dinas Pendidikan seperti apa, nanti akan kita sampaikan progresnya.
8: Apa aja mungkin di dalam kurikulum itu?
6: Kurikulum itu ada beberapa kurikulum, diantaranya kurikulum agama, kemudian pendidikan biologi, kemudian kalau dulu namanya BKN ya, PMP ya. Nah, sekarang apa nama itu? Ya, kemudian olahraga. Jadi ada 5 mata pelajaran yang dimasukkan kurikulum IKAN. Sehingga ini bisa untuk dia kolaborasi.
7: Menurut Agus, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dini mengingat penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan bersama. Berdasarkan data nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 4,5 juta orang atau 2,11%. Selain penguatan kurikulum, BNNK Belitung juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau aksi anti narkoba melalui anak sekolah. Selain penguatan kurikulum, BNNK juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau anti narkoba mulai dari anak. Program tersebut merupakan upaya membangun kesadaran anti-narkoba dari lingkungan anak-anak. Agus berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat untuk mewujudkan Kabupaten Belitung sebagai daerah yang bersih dari narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Aris Julian Toro melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Bangka Tengah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menggelar kegiatan pelatihan kompetensi merias wajah dan penataan rambut. Pelatihan diikuti 32 peserta yang berlangsung selama 8 hari dari 22 hingga 31 Juli mendatang. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setdakab Batang Samsul Komar sekaligus membuka kegiatan pelatihan secara resmi menyampaikan harapan pelatihan ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk meningkatkan daya asing masyarakat. Ya, selain itu juga peserta pelatihan tantri mengakui sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut dan dia berharap pelatihan ini bisa memicu dirinya untuk bisa menjadi perias profesional.

0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Lat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung hadirkan prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Saya tuh melihat di Bangka Belitung ini banyak sekali para seniman kerja ada wadah untuk meningkatkan kapasitas.
2: Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung resmi membuka program studi atau prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan. Kehadiran prodi ini ditunjukkan untuk memberikan wadah akademis serta meningkatkan kapasitas para pelaku dan penggiat seni yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Fadil Sabri mengatakan pembentukan prodi ini didasari atas perhatiannya terhadap potensi seni dan budaya lokal Bangka Belitung yang sangat kaya namun selama ini minim fasilitas pembinaan akademis. Fadilah menjelaskan kehadiran prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan ini diharapkan mampu mengangkat serta mengkolaborasikan kekayaan budaya lokal, khususnya perpaduan seni Melayu dan seni Tionghoa yang menjadi ciri khas kebudayaan Bangka Belitung.
1: Saya tuh melihat di Bangka Belitung ini banyak sekali para seniman kerja ada wadah untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Dan alhamdulillah kita punya dosen seni yang sering dipakai kemana-mana itu. Dan kita kemarin juga menambah lagi dosen yang sesuai dengan bidangnya. Dan alhamdulillah mereka ini kan di samping tidak ada home base, ya, nggak ada home base, tapi mereka ini mengajar di MP karena pendidikan. Jadi PGSD itu kan ada pendidikan seni yang dulu itu. Jadi alhamdulillah.
2: Ia menambahkan, Prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan Unmuh Babel saat ini telah resmi membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru. Untuk angkatan pertama ini, pihak rektorat menargetkan kuota sebanyak 30 mahasiswa. Ia pun optimis target tersebut dapat tercapai mengingat tingginya antusiasme masyarakat dan penggiat seni lokal di Bangka Belitung terhadap kehadiran Prodi tersebut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, DP3 Aceh SKB Babel mengajak semua pihak bersatu melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Berikut laporan Ratna Agusari.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DP3 Aceh SKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan sejumlah sektor terkait, mulai dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dinas DP3 Aceh SKB Provinsi Bangka Belitung, diwakili Kepala DP2 KBP3A Kabupaten Bangka Mina mengatakan, kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga ancaman yang muncul melalui perkembangan teknologi informasi.
4: Tidak ada satu lembaga pun yang mampu bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media massa, serta keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak.
3: Menurut Mina, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Peran keluarga, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, hingga lingkungan sekitar sangat menentukan dalam menciptakan ruang yang aman bagi anak. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan internal keluarga semata. Setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk peduli dan mengambil langkah ketika menemukan indikasi kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Maslikan mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, terutama dalam penggunaan telepon genggam dan akses internet. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang rentan terpapar berbagai konten negatif, termasuk paham radikalisme apabila tidak mendapatkan pendampingan yang memadai.
5: Densus 88 Anti Teror Polri di tahun 2025 itu mengungkap adanya 112 anak di 26 provinsi yang terpapar radikalisasi digital dengan latar belakang ideologi agama.
3: Menurut Maslikan, pola penyebaran paham radikal saat ini banyak memanfaatkan ruang digital dengan metode yang hampir sama seperti yang dilakukan jaringan terorisme sebelumnya, sehingga kewaspadaan keluarga menjadi salah satu benteng utama dalam melindungi anak. Dari Sungai Lat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro Status Sungai Lat. Dan informasi selanjutnya, kondisi memprihatinkan Stadion Bina Satria Sungai Lat mengundang perhatian anggota DPRD Kabupaten Bangka sekaligus Wakil Ketua Komisi 1, Gasubhan. Ya, di mana Aga Subhan menyayangkan Stadion Bina Satria Sungai Liat yang dari masa ke masa kondisinya masih sama, dan tentunya juga atap deribun kini juga terancam roboh dan membahayakan olahragawan yang memanfaatkan stadion tersebut untuk latihan. Subhan Pemkab Bangka juga bertindak cepat dalam menangani permasalahan ini karena jika dibiarkan stadion akan semakin rusak. Oleh karena itu ada keterbatasan anggaran, dia menyarankan Pemkab Bangka bisa menggandeng investor dalam merehabilitas salah satu sarana olahraga terbesar di kabupaten tersebut. Sementara Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Kailani, mengungkapkan jika kondisi atap stadion yang bocor ditambah parah, kebocoran atap juga disebutnya dikarenakan angin puting beliung yang terjadi di beberapa bulan yang lalu. Dia juga berharap kerusakan yang terjadi di Stadion Bina Satria segera diperbaiki agar tidak semakin parah. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepon Bangka, Belitung. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1.5. Dan tentunya juga masih kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda mungkin yang lagi berolahraga pagi hari ini ya, disemangatin dulu nih sama Destiny Child Lost My Breath ya, biar makin semangat olahraganya ya. Tapi mungkin udah Zumba pagi-pagi, wow. Pagi banget nge-Zumbanya ya. Ya, untuk pendengar kali ini informasinya kita hadirkan dulu nih dari Kota Bekasi, di mana DLH Kabupaten Bekasi ini membersihkan tumpukan sampah plastik di wilayah Sungai Cikadu, Kecamatan Cikarang Selatan. Bahkan kegiatan ini dilakukan bersama dengan pengelolaan kawasan industri Hyundai untuk menjaga kebersihan aliran sungai tersebut. Aksi kolaborasi ini juga diisi dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai demi penghijauan. Upaya penanaman pohon tersebut juga bertujuan untuk menggalakkan program penghijauan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi. Humas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, juga mengatakan dan menyambut baik keterlibatan pengelolaan kawasan industri Hyundai. Kegiatan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan secara bersama pada hari Jumat 24 Juli. Ya, dan pendengar, keterlibatan dari seluruh pihak juga sangat dibutuhkan menangani masalah pengelolaan sampah secara menyeluruh. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.5, lihat kalian informasi dan inspirasi.

0: Stupid heart.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
3: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
4: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
2: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
4: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
4: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
2: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
4: Ibu bangga sama kamu, Nak.
2: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

0: Bekasi.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana juga pendengar ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kebakaran hutan dan lahan ini menjadi bencana yang paling banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, apalagi periode 23 hingga 24 Juli. Meningkatnya kejadian karhutla ini juga sering terjadi berlangsung dikarenakan musim kemarau. Bahkan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan untuk kejadian karhutla ini menjadi ada di sejumlah daerah, antara lain di Kota Sorong, Papua Barat Daya, kawasan Gunung Karlo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Luasan lahan yang terbakar di berbagai lokasi mencapai puluhan hektar dan sebagian besar korbaran api ini telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan meskipun proses pemadamannya ini masih berlangsung di beberapa titik. Di Kota Sorong misalnya, kebakaran terjadi di kawasan Gunung Kali 4 dan Gunung Worot dengan total luasan lahan terbakar sehingga kurang lebih 3 hektar, dan hingga kini proses pemadaman di Gunung Worot ini masih berlangsung. Sementara

0: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor yang nelpon gak dikenal lagi. Halo? Iya. Apa? Lagi pinjaman online. Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
1: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
2: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
3: Bijak berutang, lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sengayat ya. Dan pendengar, tentunya juga kalian informasi kembali lagi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita ke Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, kini kita akan informasikan untuk cuaca pendengar ya, bersama BMKG, dimana juga untuk informasi peringatan ini cuaca ekstrim 3 harian untuk di tanggal 25 ini pendengar. Waspada hujan sedang hingga lebat ini meliputi Bangka Selatan dan sekitarnya. Dan sedangkan untuk peringatan dini angin kencang ini meliputi Belitung dan Belitung Timur. Sedangkan untuk tanggal 26 pendengar, ini baik waspada, siaga, awas ataupun peringatan dingin angin kencang juga ini nihil untuk di Kepulauan Bangka Belitung.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan